Good morning teman Prodi FM ND. Balik lagi sama Priska menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Prodi. Dan kita sudah beralih ke Prodi Spot ya teman Prodi. Dan biasanya kita mau announce tentang fakta menarik dan unik yang ada di dunia. Nah sekarang kita mau bahas tentang satu hewan teman Prodi. Kalau kamu dengar nama panda merah nih, kira-kira apa yang terpikirkan ya di kepala kamu barusan kalau kita bicara tentang panda merah? Kalau kata Kamilki itu bukan panda ya teman-teman, itu tuh adalah musang. Salah ya, ini memang panda ya. Anda ini jangan sembarangan ya, ini memang panda merah tuh ada. Jadi teman Prodo, panda tuh tidak hanya berwarna putih tapi berwarna merah juga. Dan ini yang menarik, dan ternyata panda merah ini menjadi salah satu hewan paling menggemaskan di dunia. Namanya panda merah atau secara ilmiah disebut Ailurus fulgens teman Prodi. Jadi bentuk tubuhnya ini memang kecil, bulunya juga berwarna merah kecoklatan, terus wajahnya tuh mirip rubah atau musang yang tadi Kamilki bilang. Dan ekornya ini panjang berbulu tebal, gemas kan? Menggemaskan sekali. Bersaing sama saya ini, sama-sama gemas kan ya. Tapi jangan sampai kamu tertipu sama namanya. Panda merah ini ternyata tidak kerabat dekat dengan panda raksasa. Jadi kalau panda raksasa tuh masuk keluarga beruang atau Ursidae, tapi panda merah ini justru merupakan satu-satunya spesies yang masih bertahan dari keluarga Ailuridae. Nah, mereka ini seperti dua hewan yang punya nama belakang sama, tapi ternyata keluarganya beda jauh tuh. Mereka hanya satu rumpun tapi ternyata beda. Terus kenapa nih sama-sama disebut panda nih Kak Priska? Ternyata teman-teman berdua, salah satu alasannya tuh karena keduanya tuh sama-sama punya hubungan erat dengan bambu sebagai makanan utama mereka. Bahkan ada fakta yang lebih menarik lagi. Ini dilansir dari IDN Times, panda merah itu justru sudah ditemukan lebih dulu nih dibanding panda raksasa. Dari itu sekitar abad ke-19, panda merah sempat menjadi hewan pertama yang disebut panda. Kalau nama panda itu sendiri dipercaya berkaitan dengan kata Nepal ponya, ini berarti pemakan bambu. Jadi kalau selama ini kita mengira panda merah itu adalah versi mininya panda raksasa, tidak ya teman berdua, mereka tidak ada hubungan samsek ya. Dan ternyata kehidupan panda merah di alam juga tidak semudah wajahnya yang menggemaskan. Hewan ini termasuk spesies yang terancam punah sekarang karena populasinya itu terus menghadapi tekanan akibat hilangnya habitat, terus perburuan liar dan perubahan iklim. Makanya semakin kita kenal hewan ini, semakin kita sadar bahwa yang imut-imut lucu itu tidak berarti mereka tuh selalu aman ya teman Prodi. Jadi panda merah ini memang kecil, lucu, menggemaskan, tapi sebenarnya keberadaan panda merah ini dibutuhkan perhatian lebih dan juga perlindungan oleh kita manusia nih teman Prodi. Kita akan kasih kamu fakta menarik panda merah lainnya.

0: hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Semua perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: shouting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FMD, kita lanjut lagi mengenai panda merah ini yang menggemaskan Teman Pro 2. Tadi kita sudah tahu ya kalau panda merah itu ternyata bukan saudara dekatnya panda raksasa. Mungkin saudara saya Teman Pro 2 panda merah ini. Dan sekarang kita masuk ke fakta menarik lainnya. Jadi kalau panda merah ini sedang makan, ternyata dia juga hewan tetap omnivora. Meskipun bambu jadi menu favorit, dia tetap omnivora tuh Teman Pro 2. Nah, selain bambu, panda merah juga bisa memakan telur burung, terus serangga kecil, bahkan hewan pengerat yang mereka temukan ketika menjelajahi hutan. Tetapi tetap saja bambu itu jadi bagian terbesar dan paling penting dari menu makanan mereka. 4 sehat 5 sempurnanya itu bambu. Nah, Teman Pro 2. Jadi, sekitar 85-90% makanannya itu adalah daun bambu. Nah, masalahnya bambu ternyata bukan makanan yang gampang dicerna nih oleh si panda ini. Sistem pencernaan mereka tuh kurang efisien dalam mengolah selulosa ya di bambu. Jadi, solusinya apa? Makan lebih banyak. Jadi, menurut informasi yang dirangkum dari One Earth di Adrian Times, panda merah tuh bisa mengonsumsi sampai sekitar 4 kilo bambu sehari ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Wah, parah ya, vegetarian parah ya ini panda merah ini ya Teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat panda merah tuh makan terus, itu bukan karena dia rakus, karena memang tubuhnya tuh membutuhkan jumlah makanan yang banyak karena tidak semua nutrisi dari bambu tuh bisa diserap dengan baik. Bahkan lebih dari separuh waktu aktifnya ini bisa digunakan untuk mencari dan mengkonsumsi bambu itu tadi. Well, Teman Pro 2, tapi ada alasan biologis nih di balik kebiasaan ini. Dan ternyata panda merah ini kadang bukan soal makanannya banyak tapi sedikit atau apa, tapi soal lebih kepada apa yang dibutuhkan nih, energi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Hebat ya panda merah ini, si kecil berburu merah ini ternyata punya kehidupan yang cukup busy ya Teman Pro, alias sibuk. Dia bangun terus cari makan, kayak kita juga bangun cari makan, menjelajahi hutan, terus makan lagi, tidur, begitu terus tuh Teman Pro 2.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Teman terbaik.

Kita masih di Pro 2 Spot ya, informasi tentang Panda Merah nih teman Pro 2. So, kalau kamu termasuk orang yang lebih aktif di malam hari dibanding pagi seperti Kak Frankie nih, mungkin kamu punya sedikit kesamaan nih dengan Panda Merah. Saya lihat mirip juga ya Anda sama Panda Merah ya. Sama-sama imut dan menggemaskan ya kan Charlie. Sama-sama hewan nocturnal. Sama-sama punya kesamaan dengan Panda Merah hewan nocturnal ini teman Pro 2. Jadi, saat kita mungkin sudah mulai tidur, Panda Merah ini justru baru mulai beraktivitas dan mereka keluar mencari makanan, terus menjelajahi wilayahnya dan melakukan berbagai aktivitas lainnya.

Panda merah ini biasanya beristirahat di atas pohon, teman produa. Dan dari jauh mungkin kelihatan seperti gumpalan bulu merah yang sedang tidur nih. Ini gemas juga nih. Tapi fakta menarik adalah panda merah ini ternyata termasuk hewan yang soliter, alias lebih suka hidup sendiri. Jadi menurut informasi dari Adrian Times, mereka biasanya tidak hidup berkelompok. Mereka tuh sangat independen dan juga mereka introvert, teman produa. Pertemuan dengan panda merah lainnya tuh lebih banyak terjadi pada masa mereka kawin, sementara induk betina tuh akan bersama anaknya ketika mereka membesarkan anak-anak itu. Dan teman produa, mereka tuh nyaman dengan wilayahnya sendiri nih dan tidak harus selalu bersama kelompok. Gaya hidup menyendiri ini ternyata juga membuat panda merah menghadapi tantangan mereka sendiri, kayak cari makan, terus cari tempat tinggal.

Tapi Pantai Merah ternyata punya lifestyle-nya cukup unik. Jadi mereka tuh malamnya aktif, siangnya tidur. Terbalik nih, sama kayak kelelawar. Dan sebagian besar waktunya tuh dihabiskan dengan menyendiri.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
4: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Ih, gak gitu juga kali.
4: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
4: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
4: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Oke teman Produa, sebelum kita menutup Produa Spot ya, informasi terakhir tentang panda merah ini teman Produa, dari ekornya nih. Ternyata panda merah tuh punya ekor panjang dan polanya tuh seperti cincin. Jadi ekor ini bukan cuman buat penampilannya makin cute ya saat mereka bergerak dari atas dahan pohon. Ekor ini membantu menjaga keseimbangan. Dan juga warna merah kecoklatan pada tubuhnya juga bantu mereka untuk berbaur dengan lingkungan mereka seperti lumut dan pepohonan. Jadi orang tuh tahu nih, ini panda merah nih karena warnanya yang mencolok. Jadi ternyata tubuh panda merah itu sudah seperti paket lengkap ya. Untuk panjat ada ekornya, untuk dingin ada bulu tebalnya, dan untuk bersembunyi juga punya warna yang mendukung juga teman Produa. Oke deh, itu dia informasi dari panda merah ini, dan mungkin salah satu alasan kenapa kita perlu lebih peduli ya pada hutan dan satwa liar. Karena kita menjaga satu habitat berarti kita ikut menjaga kehidupan banyak spesies di alamnya. Jadi panda merah ini panda yang lucu, hewan yang lucu yang enak dilihat, kita lihat di layar handphone. Tapi keberadaannya juga mengingatkan kita bahwa ketika habitat alam berubah, satwa yang hidup di dalamnya juga ikut terkena dampaknya teman-teman.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

waktu obrolan sepeda nih teman Produa. Jadi hari ini spesial di hari Selasa, kita akan ngobrol sesuatu yang dekat dan juga relate nih sama kehidupan kita sehari-hari teman Produa. Kita bahas tentang moderasi beragama. Jadi teman Produa, hari ini saya tidak membawa kamu ataupun mengajak kamu untuk ngobrol dengan narasumber kita, tapi kita akan kasih kamu informasi tentang moderasi beragama yang kita lansir dari KBRN atau RRI.co.id. Nih teman Produa, memang sedikit deep ya obrolan kita pagi hari ini ya, karena kita bahas tentang agama dan moderasinya. Jadi mungkin kita pernah bertemu dengan orang yang punya keyakinan, punya cara berpikir atau kebiasaan yang berbeda nih sama kita. Jadi di dunia nyata mungkin kita bisa ngobrol, terus kita terkoneksi, dan akhirnya kita memahami perbedaan itu. Tapi kalau di medsos kan ceritanya kadang berbeda teman Produa. Perbedaan pendapat ini sedikit saja tuh bisa berubah menjadi perdebatan yang panjang, terus kita saling sindir, bahkan kita saling menyerang nih. Padahal itu kan berbeda bukan berarti kita harus bermusuhan. Nah teman Produa, kita mau bahas bagaimana caranya kita tetap teguh dengan keyakinan kita masing-masing, tapi tetap bisa menghargai orang lain yang berbeda tuh. Bagaimana kita menghadapi konten keagamaan di media sosial dengan lebih kritis lagi, dengan lebih terbuka lagi, dan yang tidak kalah penting, bagaimana kita as a young people ini bisa jadi bagian dari generasi yang menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Kalau di NTT ini saya tidak ragukan lagi ya teman Produa, solidaritasnya, terus kerukunannya antar umat beragama. Dan pagi ini kita akan ngobrol informasi yang saya dapatkan juga teman Produa, yang sudah saya siapkan dari rri.co.id buat kamu tentang moderasi beragama. So, stay tune terus teman Produa di RRI Produa ini teman terbaik kamu, sampai kita kasih kamu lagu-lagu berikut ini.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingan?
0: Iya, kok ini sobat lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 FMND, nih kita sudah di obrolan sepada kita membahas tentang moderasi beragama. Tapi kita jangan berpikir bahwa aduh ini akan berat ya membahas tentang agama, keyakinan dan sebagainya macamnya. Tidak ya teman Pro 2. Nah, tapi kita coba lihat nih kehidupan kita sekarang ini ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita, berapa banyak orang yang kita temui nih lewat medsos kira-kira. Adakah yang berbeda daerah ataukah budaya? Bahkan cara mereka berpikir dengan mereka memposting sesuatu di media sosial atau bahkan berbeda keyakinan nih sama kita. Nah, jadi di tengah keberagaman ini ada satu sikap yang penting sekali untuk kita punya, yaitu yang namanya moderasi beragama. Dalam program obrolan sepada produseri ND bersama Pater Charles Lama Beraf Esville MSC ini menyampaikan bahwa anak muda tuh perlu punya akar yang kuat nih dalam keyakinannya, tetapi tetap terbuka terhadap orang lain yang berbeda. Apalagi di media sosial ya teman produser, kadang hanya berbeda pendapat, terus kolom komentar bisa berubah jadi tempat saling menyerang tuh. Dimana sekarang isu-isunya sangat amat sensitif ya kalau kita bicara tentang agama dan juga keyakinan. Jadi ada konten-konten yang mengandung tentang prasangka, stereotype, terus fanatisme, bahkan kebencian juga, ini bisa menyebar dengan cepatnya. Jadi Pater Charles itu menyampaikan bahwa iman yang dewasa itu tidak membutuhkan musuh untuk membuktikan dirinya benar. Artinya kita bisa tetap teguh di keyakinan kita masing-masing tanpa kita harus merendahkan keyakinan orang lain tuh. So, teman Produa, mungkin kamu pernah menemukan postingan yang berbeda dengan pandangan kamu, lalu akhirnya kamu kesal nih. Nah, dari sini kemampuan kita untuk bersikap dewasa tuh diuji, teman Produa, dari apa yang kita lihat di media sosial. Lalu kita sangat terpapar ya sama media sosial ini. Jadi moderasi beragama tuh bukan berarti kita hanya mengurangi keyakinan atau kita jadi tidak punya pendirian ya. Justru kita tetap bisa menjalankan keyakinan kita masing-masing sampai kita paham bahwa orang lain tuh juga punya hak untuk menjalankan keyakinan yang sama kayak kita. Termasuk ketika kita berbeda pendapat, kita boleh tidak setuju nih, kita juga boleh memberikan pandangan, tapi dengan cara yang penting untuk menyampaikannya juga harus dengan baik dan bijak pula teman Produa. Karena di era digital seperti sekarang ini, satu komentar tuh bisa dibaca oleh ribuan orang, satu potongan video tuh bisa menyebar kemana-mana, diedit terus ditambah dengan komunikasi yang membuat kita akhirnya merasa kesal, dan satu informasi yang belum kita cek kebenarannya tuh bisa memunculkan ya namanya kesalahpahaman. Jadi makanya sebelum kita share, terus sebelum kita memberikan komentar, sebelum kita ikut menyebarkan sebuah isu, coba kita pause sebentar teman Produa, apakah ini benar? Apakah sumbernya tuh jelas? Apakah komentar saya ini menyampaikan ketidaksetujuan atau justru saya menyerang orangnya nih? Jadi sebaik-baiknya kita jadi anak muda di tengah keberagaman ini dengan bijak lagi dalam menggunakan media sosial, apalagi kita gunakan untuk kita sharing tentang keyakinan kita masing-masing teman berdua. Misalkan kayak kita mau sharing quotes, ayat kitab suci ya teman berdua, atau apapun itu yang berkaitan dengan keyakinan kita, atau kita posting kayak kita pergi berdoa nih teman berdua di tempat ibadah, adalah muncul pertanyaan, ah kenapa nih dia harus posting itu. Jangan jadi orang yang mempertanyakan kenapa teman berdua, tapi cukup mendoakan, oh atau pernah tergerak nih, oh iya saya sama keyakinan kayak dia tapi saya tidak pernah pergi sembahyang begitu teman berdua. Jadi daripada kita mempertanyakan kenapa, mending kita membuat sebuah perubahan dalam diri kita bahwa oh kayaknya postingan dia tuh bisa menggerakkan hati saya untuk lebih dekat sama Tuhan kita masing-masing.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaan.

Teman Pro 2, kita masih di obrolan sepeda dengan informasi moderasi beragama. Teman Pro 2 dari kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Ende melalui penyuluh agama Katolik, mereka menggelar kegiatan Kemenak Go to School di SDK Lokoboko, Teman Pro 2, dengan temanya tuh membangun harmoni sejak dini. Jadi program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, juga semangat hidup rukun untuk anak-anak adik-adik kita sejak usia dini. Dan sekolah dasar ini dinilai menjadi tempat yang strategis juga untuk mereka membangun karakter generasi yang mampu menghargai keberagaman di tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam kegiatan ini Teman Pro 2, para penyuluh agama Katolik tuh memberikan pemahaman tentang pentingnya keberagaman sebagai landasan menciptakan kehidupan yang damai, yang harmonis juga. Jadi materi yang dibawakan oleh mereka tuh dengan pendekatan yang sederhana biar adik-adik kita tuh mudah paham. Dan selain membahas moderasi beragama, mereka juga diperkenalkan dengan konsep kurikulum cinta. Ini menekankan nilai kasih sayang, juga empati, gotong royong, kepedulian, terus saling menghargai satu sama lain tuh Teman Pro 2. Dan suasana kegiatan ini berlangsung penuh antusias ya, apalagi mereka tuh mengikuti setiap sesi pembelajaran. Ajaran, ada permainan, ada diskusi juga. Ini biar menanamkan pesan-pesan persaudaraan, juga toleransi secara menyenangkan.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna.

Yes, teman Brodo FMND, obrolan pada kita pagi hari ini akhirnya sampai juga ya di penghujung cerita kita. Jadi banyak hal yang kita bahas dari jam 5 tadi sampai ini hampir di jam 10 pagi, teman Brodo. Dan semoga ada insight yang kamu dapatkan lewat obrolan kita di pagi hari ini. Dan nanti santai siang kamu ditemani oleh RJ Putri sampai di jam 3 sore, teman Brodo. Semoga semangat kamu dan energi kamu di pagi hari ini makin on, teman Brodo. Even kamu sudah selesai bekerja tuh, teman Brodo. Terima kasih banyak sudah gabung sama kita. Akan lebih seru lagi nanti siang, teman Pro 2 di Santai Siang. Bersikap pamit, bye-bye.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda. Obras.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Sesaat lagi Putri temani kamu dengan Info Pro 2. Gerakan 1 ASN 1 buku perkuat literasi Sika. Dikutip dari rri.co.id, gerakan 1 ASN 1 buku di Kabupaten Sika mulai mendapat dukungan nyata dari aparatur sipil negara, Kepala Bidang Informasi Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sika, Dr. Fransiskus Suryanto Narabata, menyerahkan buku kepada Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan di Sarpus Sika pada hari Senin 28 September kemarin. Penyerahan buku berlangsung di ruang kerja Kepala di Sarpus Sika, lantai 3 Jalan Altari Momere, di mana bukunya diterima Kepala di Sarpus Sika Ferry Awal didampingi Sekretaris di Sarpus Sika Juventusius Rafael. Camat diminta siaga di wilayah tugas pasca bencana Ende. Pemerintah Kabupaten Ende meminta seluruh camat tetap berada di wilayah tugas masing-masing, terutama dalam kondisi tanggap darurat dan pasca bencana. Kehadiran camat dinilai penting untuk memimpin penanganan dampak bencana sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Gabriel Dalam menyampaikan ini dalam seusia rapat koordinasi penanganan bencana di Aula Karuda Kantor Bupati Ende, di mana rapat dihadiri para camat, lurah, dan kepala desa untuk membahas langkah penanganan bencana di wilayah masing-masing. Flores Timur masuk piloting Perlinsos, warga bisa daftar bansos mandiri. Kabupaten Flores Timur masuk dalam perluasan wilayah piloting perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis website dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Rabu 9 September 2026, teman Pro 2. Program ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial, termasuk bagi warga yang memiliki keterbatasan akses digital. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, Kristiana Inak Raeng, mengatakan program ini merupakan salah satu hasil audiensi pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Kementerian Sosial. Upaya ini juga diperjuangkan agar masyarakat mendapatkan akses perlindungan sosial yang lebih mudah, terbuka, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya. Teman Pro 2, itu dia informasi yang bisa Putri sampaikan di Info Pro 2 edisi siang hari ini. Informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami di rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Produa. Selamat siang bareng Putri ditemani di 92,2 FM. Santai siang maksud saya ya. Kita di santai siang teman Produa karena sebelum ini ada obrolan yang seru. Jadi saya tuh tiba-tiba ngeblank gitu menyapa kalian di siang hari ini. Saya bareng operator saya ada Bang Melki yang katanya kalau kucing dikasih ikan tuh tidak bakalan nolak. Setuju enggak sih kalian? Kayaknya itu perspektif masing-masing ya teman Produa. By the way, Putri bakal temani kamu sampai dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya teman Produa, sampai di pukul 3 sore dengan segmen-segmen seru. Karena kita bakal memulai kebersamaan kita di Produa Hitlist selama 2 jam ke depan. Kemudian bakal dilanjut dengan Muda Kreatif. Kita bakal ngobrol langsung dengan pelaku usaha yang keren banget ya teman Produa di siang hari ini. Terus kita bakal lanjut dengan informasi olahraga di Sport Corner dan bakal ditutup dengan info showbiz. Jadi teman Produa yang mau tahu keseruannya harus pantengin terus Putri di aplikasi RRI Digital, di mana teman Produa bisa langsung download di Play Store dan juga di Apple Store. Kemudian bisa juga melalui streaming kami di rri.co.id dan tentunya bisa melalui siaran terestrial kami di 92,2 FM. Oke, kita di Produa Hitlist teman Produa sudah punya 10 list lagu Indonesia dan juga internasional yang sudah disiapkan sama MD kami. MD kami ada Mas Iqbal yang sudah sangat-sangat setia menemani kita semua di siang hari ini melalui list lagu yang sudah dia siapkan teman Produa. Kita akan mulai dengan list Indonesia nih teman Produa. List pertama ada Tulus dengan Teh Hijau. Ini menjadi list yang pertama karena paling banyak di request di segala situasi, segala waktu nih teman Produa oleh kamu-kamu semua. Kemudian kita bakal lanjut ke Adrian Khalid dengan 2001 kali. Kemudian ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Rabun Jauh Bernadia, Foto Kita Blur Sal Priadi. Terus ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua, ada Diskoria dan Berpesta, Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota nih. Terus ada Sana Jatuh Cinta Natasha Sabella, Kata Siapa dari Tiffany Kenanga. Itu dia 10 list Indonesianya. Kita ke internasionalnya teman Produa. List pertama ada Been By Now dari Morgan Wallen. Kemudian lagu terbaru dari Taylor Swift ada Passion Zero, ada Ariana Grande dengan Head That I Met You Love Me, Choosing Texas dari Ella Lakeley, Dracula dari Tame Impala featuring Jenny, Hit The Wall Grecia Abraham, New Trick dari Rose, Swadika dari Lisa, terus ada Rex Orange County dengan Grandma Song. Kemudian ada Magnus Ferrell featuring Genevieve, She's Gonna Break My Heart. Itu dia list lagunya teman Produa untuk Produa Hitlist edisi hari ini ya teman Produa, Selasa 29 September 2026, sehari lagi sebelum kita ganti bulan nih teman Produa. Jadi semangatnya harus lebih gaspol lagi ya. Dan tentunya teman Produa bisa requestnya di WhatsApp Produa di 0821 476504 22.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik.

Welcome back to Semenjak Koma 2 AWM. Masih di Pro 2 Hitlist. Ih, ramai sekali kita di studio. Teman Pro 2 ada sang pembuat onar juga gabung nih di studio. Tapi dia tidak akan mengudara ya, karena bukan waktunya. Oke, teman Pro 2, listnya ini masih lengkap Paul. Jadi buat teman Pro 2 yang tidak mau lagu favorit kamu yang ada dalam list kita di siang hari ini di request duluan sama seseorang, langsung gabung di WhatsApp Pro 2 ya di 0821476504.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Kembali lagi kita di Projo Hitlist. Sudah ada requestan masuk teman Pro 2 dari salah satu teman Pro 2 di seputaran Kota ND. Katanya siang kaput mau request 2001 kali Adrian Khalif buat pasanganku yang sekarang ini lagi ngambek. Ih, pasangan kok ngambek-ngambekan sih. Eh, tidak apa-apa dong. Itu kan memang pasang surutnya kehidupan berpasangan kan. So, buat pasangan kamu biar tidak ngambek lagi, putri kasih Adrian Khalif dengan 2001 kali.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Teman terbaik.

lagi kita di Projo Hitlist sesi 2 teman Pro 2. Jadi waktunya masih sejam lagi nih untuk kita seru-seruan di Pro 2 Hitlist ya. Putri bakal kasih kamu satu lagu yang lagi happening di beberapa hari belakangan ini ya, karena dia baru saja merilis lagu ini. Dan lagu ini video musiknya, MV-nya itu digarap sendiri teman Pro 2, ambil-ambil dia menjadi sutradaranya sendiri. Siapa lagi kalau bukan yang kemarin baru mendapatkan penghargaan dari MTV Music Award, ada Taylor Swift dengan Petit Zero.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

gabung, bisa langsung drop saja requestan lagunya. Dan Putri bakal masukkan juga lagunya tentunya di playlist kita di siang hari ini. Di mana lagi kalau bukan di WhatsApp Pro 2 di 0821476504 22.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

teman Pro 2. Dan kita masih di Pro 2 Hit List nih bareng Putri, masih temani kamu di sini ya teman Pro 2. Putri bacakan dulu list lagu yang masih tersedia di siang hari ini. Kita bakal mulai dari list Indonesia di mana Tulus dengan Teh Hijaunya belum di request teman Pro 2. Ada Rabun Jauh lagi. Rabun Jauh dari Bernadia maksud saya. Terus Sal Priaja dengan Foto Kita Blur, Overnight Kita Berdua, Kita Lewati Berdua juga belum di request Diskoria dan Berpesta juga belum di request Sana Jatuh Cinta dari Natasha Sabella juga belum di request teman Pro 2. Untuk list internasionalnya, Had That I Met You Love Me, Ariana Grande, Chosen Texas, Ella Lakeley, Dracula Tame Impala Jenny featuring Jenny, Hit The Wall dari Grazia Abraham, Swadika dari Lisa, terus ada Grandma Song, Rex Orange County, dan She's Gonna Break My Heart dari Magnus Fellow featuring Genevieve, teman Pro 2. Untuk itu Putri langsung mau putarkan requestan berikutnya, lagu dari Tiffany.

Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

Welcome back Produas Hitlist teman Produa. Dan sayang sekali ini segmen terakhir di Produa Hitlist ya teman Produa. Kita bakalan seru-seruan dengan segmen-segmen yang lainnya. Jadi teman Produa harus standby terus di 92,2 FM. Putri bakal terus temani kamu sampai di pukul 3 sore nanti. Dan teman Produa, sesaat lagi nanti di pukul 12 kita akan masuk ke segmen Muda Kreatif. Untuk itu teman Produa yang mau tahu keseruan obrolan kita di Muda Kreatif, kamu harus standby terus ya. Di aplikasi RRI Digital bisa, di streaming juga bisa melalui rri.co.id. So, satu buah lagu untuk menutup kebersamaan kita di Produa Hitlist nih. Putri kasih untuk kamu-kamu semua yang sering request lagu ini. Dan hampir setiap saat kita kalau siaran gitu ya, lagu ini diputarkan karena requestan dari teman Produa. Jadi ya, Teh Hijau dari Tulus.

0: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya?
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
2: Selamat Hari Bumi bareng Pro2.
3: Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.

teman bro juga, saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, program Maju akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Teman Pro juga sesaat lagi kita bakal ngobrol langsung bersama salah satu pelaku usaha di Moni. Teman Pro 2, ada keseruan apa di siang hari ini, di mana Putri bakal angkat tema Moni punya cerita, Good Moni punya cara. Kalau sudah dengar kata Good Moni, sudah bisa menerka-nerka ya siapa yang bakal Putri aja ngobrol di siang hari ini. Kalau misalnya belum tahu nih siapa yang bakal Putri aja ngobrol, kamu harus standby terus ya, karena sesaat lagi nih tepat di 12.30 Putri bakal langsung ngobrol santai bareng pemiliknya, Teman Pro 2, dengan topik yang juga sangat relate nih buat kamu-kamu anak muda yang mau bangun usaha suatu saat nanti. So stay tune terus dan enjoy terus di 92.2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro2 RRI, radionya anak muda.

0: 92 FM Teman Pro 2 bareng Putri di sini, di mana seperti yang Putri sudah bilang di awal bahwa Putri bakal ngobrol bareng kamu di Mudah Kreatif untuk edisi hari ini bareng sama seseorang yang sudah punya hobi atau punya usaha lumayan lama Teman Pro 2. Ada pemilik dari Good Morning nih. Ada siapa Teman Pro 2 buat kamu yang belum bergabung? Mari gabung bareng Putri melalui siaran terestrial kami di 92,2 FM atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya bisa di streaming rri.co.id. Langsung saja saya mau sapa. Halo, selamat pagi Kakak Min Harjanto ya. Halo. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Kakak bisa dengar suara saya dengan jelas?
1: Iya,
0: bisa. Oke. Bagaimana nih kabarnya Kakak Min di Selasa siang hari ini? Alhamdulillah.
1: Untuk ke para pendengar RRIND di mana saja berada.
0: Dan Teman Pro 2 di hari ini Putri bakal ngobrol bareng Kakak Min Toya dengan topik yang sangat keren nih. Moni punya cerita, Good Moni punya cara. Sudah siap semuanya. Dan Kakak Min juga pastinya sudah siap bergabung bersama kamu melalui line telepon kami ya Teman Pro 2, karena beliau sedang berada di Moni saat ini. Benar begitu Kakak Min?
1: Benar sekali.
0: Oke, saya Oke, Kakak. Saya mau tahu dulu deh sebelum kita mulai ke yang berat-berat, saya mau Kakak ceritakan dulu latar belakang dari terbentuknya Good Money ini seperti apa sih, Kak?
1: Sebenarnya itu saya mulai berusaha itu dari hobi.
0: Oke. Okay.
1: Hobi, ya, hobi saya dulu awalnya saya itu cuman jualan kue. Cuma jualan kue, terus menerima pesanan makanan dari rumah. Ya, terus kemudian dengan berjalan waktu saya mencoba, aduh nasib lah. Saya mencoba untuk membangunkan ini usaha kecil ini.
0: Oke, jadi memang ya. Tapi kenapa pilihnya tuh di Moni nih Kakak? Kan jauh gitu ya.
1: Iya, kalau di Moni sini kan kebetulan saya tinggalnya di Moni.
0: Oke.
1: Okay. Saya lahir besar di Moni, bapak saya orang ND, mama saya orang Moni.
0: Oh, jadi memang
1: besar saya juga berada di ND.
0: Oke, okay. Jadi memang kayak itu sudah menjadi rumah gitu ya buat Kakak Min ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, dan kenapa pilih nama Good Moni nih Kak? Ada cerita di baliknya atau mungkin karena ya sudah karena ini memang lokasinya di Moni, terus Moni itu memang baik ya, jadi dikasih nama Good Moon atau seperti apa nih?
1: Nama Good Moon ini sebenarnya cuman tidak ada yang spesial.
0: Oke. Okay.

0: cuman pelesetan dari good morning, ya, morning bagus atau morning indah.
1: Oke.
0: Okay. Dan tujuannya agar para pengunjung mudah mengingat lah.
1: Oke, okay, menarik. Memang akhirnya mudah, benar-benar mudah diingat nih. Pesannya akhirnya tersampai nih Kak Mintoya dari nama kafenya ini.
0: Iya. Yeah.
1: Kakak bisa cerita ke kami sedikit gitu. Good Moni ini menghadirkan apa saja sih kalau misalnya teman Pro 2 mau berkunjung ke Moni terus mau singgah ke Good Moni ini Kak?
0: Di sini kami menyediakan ada beberapa makanan minuman, ada makanan Nusantara sama Western food. Namun juga ada saya menyediakan makanan fusion food. Fusion food itu makanan paduan antara Western sama Nusantara, hingga yes, bisa menerima di lidah Indonesia sama lidah orang Barat.
1: Wih, keren. Ini boleh tahu racikannya atau mungkin juga resepnya itu tuh dari mana nih? Kakak sendiri yang kotak-katik atau memang mendatangkan chef bintang 5 gitu atau chef Juna gitu ya, datangkan langsung buat Good Moni atau seperti apa nih Kak?
0: Kebetulan saya juga dari hobi, kemudian saya belajar beberapa, belajar sedikit di Bali dulu, belajar, dan kalau memang ada yang tamu kesini, tamu berkunjung itu, saya coba menawarkan kita punya makanan khas di sini.
1: Okay.
0: Namun kalau makanan khas itu tidak selalu ready, kita mesti mesan itu satu hari atau 3 jam sebelumnya.
1: Oke, okay, makanan khasnya apa nih Kak? Bisa spill?
0: Kalau makanan khas kita di sini, saya tetap mempromosikan kita punya makanan lokal.
1: Oke.
0: Okay. Makanan lokal, namun diolah dengan baik, disajikan dengan baik.
1: Oh, berarti kayak ubi-ubian, terus ngeta gitu.
0: Biasanya saya ini biasa kari yang spesial di sini ada nasi bambu, nasi bambu sama kari ikan asap. Kari ikan asap.
1: Berarti gurih ya.
0: Ada sambal teri.
1: Mantap nih, cocok juga nih buat menu makan siang ya, berarti ya Kamin ya.
0: Iya, tapi jangan kebanyakan nanti gemuk.
1: Oke, kalau kari itu pasti ada nuansa-nuansa santannya gitu ya, rasa hin-hin santannya gitu ya pasti ya.
0: Jadi antara satu kesatuan hidangan ini ada kecocokan.
1: Iya. Apa tuh? Jadi mungkin kayak
0: nasi, kalau nasi nasi bakar kan cocok sama
1: kuah yang bersantan ya. Benar-benar. Dan ini Kakak sampai sekarang yang mengelola sendiri di dapur atau memang sudah punya tim khusus di dapur gitu Kak?
0: Untuk sekarang itu saya memang cuma ada beberapa karyawan saja, tapi kalau ada tamu-tamu spesial saya menangani sendiri.
1: Oh, jadi memang ada keseharian yang kalau misalnya pelanggan datang, pelanggan yang memang hanya mau mampir itu ada orang yang khusus. Kalau misalnya ada tamu-tamu spesial, Kakak turun langsung ya berarti ya. Berarti kalau menu spesial tadi Kakak juga turun langsung nih berarti.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, menarik nih. Dan dari menu spesial itu, apakah itu yang ingin Kakak tawarkan atau ada hal lain yang mau Kakak tawarkan dari Good Moni gitu? Entah itu nuansa kafenya atau mungkin juga ada hiburan-hiburan ekstra di Good Moni atau seperti apa nih Kak?
0: Kalau nuansa kafenya itu, saya lokasi kafenya itu berada di pinggir jalan tempatnya. Tidak jauh dari Danau Kelimutu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi nuansa kafenya saya tidak ada yang spesial sekali, namun di sini orang bisa bekerja lewat dari kafe. Mungkin ada meeting kecil karena saya di sini tidak ada, kita cuma memutar musik dengan yang pelan.
1: Oke. Okay. Oh, jadi suasana itu ngecil ya, lebih bisa relax, lebih santai gitu. Oke, menarik nih teman Pro 2, dengan kalau tidak salah gitu ya lokasinya juga tidak sulit ya untuk kalian temui ya. Good Moni ini ya berada di pinggir jalan ya Kak Kamin ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, dan kita tahu di Moni itu Kakak ya kita punya wisata identik Kota Ende, Gunung Kelimutu gitu Kakak ya, Danau Kelimutu. Seberapa besar nih menurut Kakak keberadaan Danau Kelimutu dan juga wisatawan tuh mempengaruhi hadirnya Good Moni nih Kak?
0: Wisatawan sangat mempengaruhi untuk usaha kecil dari 8-90%. Jadi pengunjung itu adalah wisatawan wisatawan dari mancanegara.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya singgah, mereka singgah makan itu sebelum naik atau sesudah naik ke danau.
1: Jadi khusus wisata. Jadi ya, benar-benar terasa ya wisatawannya. Benar-benar karena memang pas juga di lokasi seperti itu memang harus juga disediakan tempat makan yang tidak hanya menjual snack-snack ringan ya Kak Min.
0: Iya, kita juga menyediakan ada soft drink, ada makanan ringan.
1: Konsep awal yang mau Kakak hadirkan untuk Good Morning ini seperti apa Kak? Atau memang hanya mau sebagai tempat nongkrong ataukah seperti apa nih Kak?
0: Di sini kita konsepnya seperti di rumah sendiri.
1: Oi.
0: Jadi kami menyambut tamu itu dengan senyum. Jadi istilahnya itu SKSD, sok kenal sok dekat.
1: Oke.
0: Senyum sapa salam sehingga para tamu merasa nyaman dan mereka bisa kembali ke tempat ini lagi.
1: Berasa seperti pulang ke rumah nenek gitu ya.
0: Iya, kurang lebih.
1: Dan seiring waktu apakah Kakak mau mengubah konsepnya atau berjalan seperti sedia kala yang berjalan seperti awal gitu, hadirkan menu yang spesial dan juga mungkin kayak tadi senyum sapa salam SKSD-nya, atau seiring jalannya waktu tuh Kakak bikin konsep yang aduh kita ubah saja deh karena mayoritas yang mengunjungi ini adalah bule gitu ya, kita ubahnya ke ala-ala semuanya tuh full western gitu, atau seperti apa nih Kak?
0: Untuk konsepnya ini kita mengikuti saja perkembangan zaman.
1: Okay.
0: Ya, sesuai tren seperti makanan kan itu ada trennya. Karena ada zaman sekarang itu orang suka ini, makanan lagi tren. Tapi saya juga saya mengikuti saja. Ya, sehingga kita tidak meninggalkan tidak tinggalkan apa
1: identitas kita ya.
0: Namun kita juga tetap saya menawarkan saya punya makanan khas Indelio itu dan makanan lokal ya.
1: Kalau misalnya pengunjung barat nih Kak datang terus mereka pesan menu khas, menu spesial yang tadi yang kayak Kak bilang ya, itu nasi, ada nasi bambu terus kare ikan asap gitu, first impression mereka dengan makanan itu seperti apa nih Kak?
0: Mereka sangat menyukai itu, namun mereka juga ingin belajar bagaimana cara masaknya. Karena di sini pun kadang saya membuka cooking class untuk khususnya orang orang barat, karena mereka ingin tahu bagaimana cara mengulangnya. Kok sayur dari daun singkong, dari pakis, dari ini, tapi enak.
1: Penasaran juga mereka mau curi-curi resep nih berarti. Oke, menarik nih berarti. Berarti yang mau disampaikan sama Good Morning ini benar-benar sampai ke lidahnya pengunjung yang dimana ini adalah orang-orang barat ya.
0: Orang-orang barat, ada juga orang kita dari luar pulau, dari luar NTT, termasuk orang dari Pulau Jawa. Mereka juga sangat menyukai kita punya makanan khas di sini.
1: Kalau misalnya pengunjungnya anak muda gitu, dia biasanya pesan apa nih Kak?
0: Kalau anak muda itu kita sudah ala kart, kita ada ya ada ala kart, kita ada menu yang dengan harga yang terjangkau, seperti ada pasta, terus ada ya nasi goreng, kita juga ya ada gado-gado, kita punya masakan Nusantara juga ada kita siapkan.
1: Berarti menyasar ke semua kalangan nih Good Morning ini. Kakak bisa cerita ke kami sedikit tidak sih awal mula Kakak bangun Good Morning ini, sejatuh bangun apakah atau memang dari awal tuh Good Morning itu memang tidak ada jatuh bangunnya, dia tuh sudah lurus gitu dari awal atau seperti apa nih Kak? Sebagai seorang pelaku usaha ya, biar teman-teman perdua di sini yang misalnya kalau dengar obrolan kita di siang hari ini, ketika bangun mau bangun usaha mereka juga, apalagi ini bisnis kuliner yang dimana ini lebih sulit dari bisnis-bisnis yang lain kan, Kakak mau kasih saran apa juga nih buat mereka?
0: Bisnis kuliner itu namanya kita bisnis pasti ada jatuh bangunnya. Ya, namun kendalanya kita membuka bisnis di desa yang jauh dari pertokoan, jauh dari kota. Terus kemudian di sini juga kita pasarnya seminggu sekali. ya pasiennya seminggu sekali untuk kita mendapatkan pasokan bahan makanan itu memang sangat sulit. Saya harus turun ke ND atau ke Maumere untuk mencari seperti ikan, daging. Iya.
1: Berarti itu masuk dalam tantangan dalam bangun usaha juga ya berarti ya Kak?
0: Tantangan. Kemudian juga yang pertama kita di sini sering mati lampu.
1: Oh, oke.
0: Iya, sering mati lampu apalagi kalau musim hujan itu sampai 2-3 hari. Kadang kalau bahan makanan yang sudah rusak ya terpaksa saya harus buang. Karena di sini saya tetap menjaga makanan yang berkualitas.
1: Oke. Makanan berkualitasnya tuh bukan hanya di saat disajikan di atas meja saja ya, tapi memang dari awal prosesnya ya.
0: Prosesnya, penyimpanan bahan, kita harus tahu itu. Terus kemudian pengolahan itu. Itu termasuk bagian dari kebersihan juga.
1: Oke, kalau bicara soal bangun usaha, pasti ada namanya manajemen keuangan. Apakah kakak punya tim manajemen keuangan sendiri atau itu juga benar-benar dilakukan sama kakak sendiri nih?
0: Oh, semuanya dilakukan sama saya sendiri.
1: Wih, berarti kakak juga multitasking ya berarti ya?
0: Iya, namanya kita belajar. Belajar dari kalau biasa... biasanya orang bilang belajar dari pengalaman gitu.
1: Benar.
0: Dulu saya pernah mengalami seperti ini dalam berusaha.
1: Oke, kalau misalnya mau kasih saran ke anak muda yang dengarkan obrolan kita di siang hari ini, sarannya apa nih dalam proses pengelolaan keuangan atau manajemen keuangannya untuk satu usaha nih Kak?
0: Saran saya untuk anak muda, jangan pernah kalau untuk berusaha jangan pernah takut.
1: Oke.
0: Kita tetap belajar dari pengalaman. Jangan takut untuk gagal. Iya, itu saja. Fokus dalam bekerja. Kurangi juga hal-hal yang kurang penting seperti cuman duduk nongkrong.
1: Lebih baik kalian perdalami ilmu.
0: Lebih baik perdalami ilmu belajar.
1: Kayaknya memang menarik ya, kayak bangun usaha dari nol sendiri sampai dengan detik ini pun masih dikelola sendiri. Tentunya kita juga tahu pengalamannya tidak main-main berarti itu ya, apalagi bangun usaha atau bisnis di bidang kuliner yang dimana itu tantangannya itu justru lebih banyak. Karena kayak tadi kakak Min bilang tuh bahwa terkendala dengan listrik, terus penyimpanan bahan-bahannya juga tidak bisa sembarangan gitu ya. Terus juga karena di tempat lokasi kecil yang dimana pasarnya cuma seminggu sekali, itu juga menjadi kendala, harus keluar daerah untuk mencari pasokan bahan-bahannya gitu. Tapi apa sih yang buat kakak tuh tetap mau bangun atau tetap mau menjalankan Good Money ini nih Kak?
0: Karena saya ini basicnya saya itu di dunia kuliner.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Saya tidak bisa bekerja yang lain. Ya, saya punya pengalaman juga, tapi karena saya menurut saya lebih nyaman dengan usaha yang seperti ini. Mau tidak mau saya harus tetap bertahan. Bagaimana dengan cara manajemennya? Bagaimana cara untuk kita bisa membangun usaha ini dengan butuh waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Ya, jadi ya mau itulah ada sudah pilihan saya.
1: Oke, berarti memang kalau sudah terjun ke suatu pilihan gitu ya, tidak boleh setengah-setengah teman Pro2. Basah ya basah sekaligus gitu kayak Kakak Mintoya nih. Sudah ini menjadi pilihan saya. Mau tidak mau saya tetap harus berusaha di sini. Dan ketika Good Money ini lagi drop, saya justru yang harus lebih semangat untuk bangkitkan Good Money sendiri karena itu adalah pilihan saya kan. Oke, Kakak Mintoya, kita break sejenak dulu ya sebelum kita masuk ke sesi terakhir obrolan kita di siang hari ini. Dan buat teman Pro2 juga tetap di sini 92,2 FM karena sesaat lagi Putri bakal terus temani kamu di Muda Kreatif.
2: Eh Nia, kok tiap hari upload daster terus? Emang laku?
3: Laku dong, jangan salah. Daster itu kebutuhan semua umur, Ayu.
2: Serius? Aku kira kamu cuma iseng jualan daster.
3: Iya, memang awalnya iseng, jadi reseller. Modalnya juga tidak besar. Tapi sekarang Ayu malah punya pelanggan tetap loh saya.
2: Tapi kamu tidak bikin dasternya sendiri kan?
3: Oh tidak, tapi saya belajar foto produknya, terus bikin video singkat, terus nulis caption yang menarik, sampai melayani pelanggan dengan ramah. Itu juga kreativitas loh.
2: Oh Nia, berarti yang kamu jual bukan cuma daster.
3: Iya, yang dijual itu ide, pelayanan, dan cara kita bikin orang tuh percaya sama kita.
4: Dalam ekonomi kreatif, peluang bisa datang dari mana saja. Bukan soal produk yang dijual, tetapi bagaimana kreativitas memberi nilai tambah dan membuka kesempatan untuk berkembang.
2: Berarti mulai usaha tidak harus nunggu modal yang besar ya Nia?
3: Betul, yang penting kita berani mulai dan terus belajar. Ekonomi kreatif, kreativitas mengubah peluang kecil menjadi langkah besar.

0: Okay, teman Prajurit, kita balik lagi dengan obrolan kita di siang hari ini bersama Kakak Mintoya dari Good Money, teman Prajurit jauh-jauh lewat line telepon. Kita akan masih terus tersambung ya bersama Kakak Min, teman Prajurit, dan tentunya kita masih mau bahas tentang usaha Kakak di bidang kafe nih, teman Prajurit, di mana tadi di awal juga sudah bilang ya bahwa ada menu spesialnya, bahwa juga ini adalah pilihan yang memang mau tidak mau tetap menjadi apa ya, perjuangan gitu buat Kakak Mintoya sendiri. Bukan hanya menjadi ajang mencari cuan saja, tapi memang ini adalah bentuk perjuangan dari Kakak Mintoya nih, teman Prajurit. Saya masih juga tersambung ya. Halo Kakak Min. Halo. Halo. Halo Kak Min. Halo Kak Mintoya. Halo. Oke, baru tersambung lagi nih. Inilah susahnya kita kalau misalnya ngobrolnya itu lewat WhatsApp gini ya, teman Produa. Iya. Memang lebih seru tuh ketika main ke studio nih, tapi Kak Min lagi berhalangan untuk hadir di studio siang hari ini. Dan mungkin nanti lain waktu kita bakalan ngobrol langsung di studio nih. Kak Min, saya masih mau tanya-tanya nih soal Good Money nih, Kakak. Sampai dengan sekarang Good Money punya berapa tim atau berapa karyawan nih, Kak?
1: Untuk sementara saya punya 3 karyawan.
0: Okay.
1: Karena kemarin itu saya 4 karyawan. Saya karyawan itu saya sesuaikan dengan arus wisatawan.
0: Hmm.
1: Ya, jika lagi musim sepi, jadi saya dirumahkan sekian orang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau lagi musim ramai, ya saya minta panggil lagi untuk bekerja.
0: Dan ya, bagaimana Kakak tuh atur karyawan nih, Kak? Biasanya tuh kan ada yang memang punya wataknya tersendiri gitu ya. Tapi kalau namanya kita bangun usaha, kita tetap juga harus mengatur itu semua nih. Dan cara Kakak Mintoya tuh seperti apa nih, Kak?
1: Oh, kalau caranya saya sama karyawan seperti adik kakak, seperti bapak anak. Saya tetap bagaimanapun, apapun kesalahan mereka, saya tetap menjaga perasaan mereka. Saya tidak menegur mereka di depan umum. Saya panggil mereka ke dapur, saya pesan ini salah, seperti ini salah.
0: Sehingga
1: para karyawan juga mereka betah kerja di sini.
0: Berarti sistem kedekatan gitu ya, Kakak. Persuasif itu seperti kayak keluarga gitu.
1: Iya.
0: Dan ini juga menurut kami penting tidak sih bangun ini semua, antara bonding ini antara kakak sebagai pemilik dan juga ke karyawan?
1: Oh, sangat penting. Hubungan kita antara pemilik sama antara owner sama karyawan itu sangat penting. Kita perhatian kita terhadap karyawan bukan cuma dari gajinya, tapi ketika karyawan sakit, jangan dipaksa untuk bekerja.
0: Okay.
1: Mereka ke dokter, iya, beri mereka waktu untuk istirahat.
0: Jadi seperti itu nanti juga karyawan tuh dengan sendirinya loyal gitu ya ke kita ya. Oke nih, Kamin, misalnya Kamin nih kan kita bilang Good Money adanya di Money, dan itu juga menjadi tempat tinggal kakak ya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal anak muda yang memang mau bangun usaha, tapi tuh kayak, hei, di kota Ende ini siapa mau beli kita punya usaha yang ini gini. Pesannya kakak nih apa sih? Padahal kan bisa ya bangun usaha juga di daerah sendiri. Buktinya seperti Good Money nih, bisa bangun usaha di tempat kakak sendiri gitu.
1: Menurut saya kalau kita keluar dari daerah, boleh-boleh saja untuk mencari pengalaman atau untuk belajar.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk daerah sendiri juga kita bisa jadi peluang bisnis. Dengan usaha setelah berkembang, kita juga bisa menciptakan lapangan kerja untuk saudara kita yang lain.
0: Oke, ya benar. Kita juga benar-benar bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita nih yang lain nih. Oke, Kakak, ke depan nih sebelum terakhir, sesi terakhir benar-benar masuk ke closing statement, kita mau tanya satu lagi nih, Kak. Ke depan, apa cerita baru yang ingin Good Money hadirkan untuk Money atau juga untuk para pengunjungnya, Kak?
1: Saya ingin mengajak para pengunjung, khususnya wisatawan asing, untuk bisa belajar memasak dan mengolah masakan Nusantara dan masakan lokal.
0: Oke.
1: Iya.
0: Berarti menarik, bakalan seru nih, Kak. Ada aktiviti lain selain makan gitu ya? Ada cooking classnya ya berarti ya?
1: Iya, ada cooking classnya.
0: Oke. Ini sudah dijalankan atau ada masih step awal saja nih Kak perencanaannya?
1: Oh, sudah dijalankan. Kita khususnya selama ini saya masih dengan wisatawan asing.
0: Oke.
1: Itu mereka mau belajar. Setelah mereka makan di sini, setelah selesai, kami ingin mencoba besok ini menunya bagaimana caranya. Termasuk juga mereka punya masakan sendiri. Masakan dia western food itu juga kadang mereka kok beda rasanya. Bagaimana caranya, resepnya bagaimana, saya berbagi.
0: Ini tertutup untuk wisatawan manca saja atau misalnya wisatawan lokal boleh juga? Kalau misalnya
1: boleh, untuk wisatawan lokal juga boleh.
0: Oke, itu tidak ada kelas khusus gitu atau mungkin ketika kamu harus reservasi dulu atau mungkin pas saat berkunjung saja baru melakukan cooking class-nya atau seperti apa nih Kak?
1: Kalau untuk cooking class itu biasanya reservasi dulu sehingga saya bisa menyediakan kira-kira menu apa yang mau di belajar. Kita siapkan bahan dulu, apalagi kita ini kembali lagi seperti yang saya ceritakan tadi jauh dari kota apa-apa. Karena di sini memang ada jual tapi ya tidak semua lengkap di ini.
0: Kakak punya media sosial tidak nih Kak untuk Good Morning ini?
1: Untuk Good Morning saya ada media sosial.
0: Di
1: Facebook itu ada langsung ada nama Good Morning.
0: Di Facebook saja?
1: Di Facebook sama di IG ada.
0: Langsung dicari Good Morning teman Pro 2. Misalnya kamu bosan dengan weekend aktivitasnya apa, bisa kunjung langsung ke Good Morning. Ada cooking classnya teman Pro 2, aktivitas anti mainstream ya. Turun dari Danau Kelimutu sehingga mampir, habis itu bisa cooking class tuh. Thank you ya Kakak Minia untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Tidak terasa obrolannya sudah berjalan kurang lebih hampir 30 menit nih Kak Min. Sukses terus untuk Good Morning-nya.
1: Amin.
0: Dan juga untuk usaha-usaha baru kedepannya. Nanti kita bakal ajak langsung ngobrol ke studio ya Kak Min ya.
1: Baik.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah standby bareng Putri dan juga Kak Min Toya di edisi Muda Kreatif edisi hari ini. Dan buat kamu-kamu semua yang tadi ketinggalan dengan obrolan kita, bisa langsung cus menuju live YouTube kami di RRI ND. Untuk itu kita pamit dari Muda Kreatif teman Pro
2: 2. Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Oke, teman Pro 2, Putri balik lagi temani kamu di Santai Siang. Kali ini bakal temani kamu di segmen Sport Corner. Ada satu informasi yang Putri kutip langsung dari rri.co.id ya, teman Pro 2. Iya benar, kalian tidak salah dengar, rri.co.id. Karena di sana itu tidak hanya menghadirkan berita-berita saja ya, teman Pro 2, tapi juga kami menghadirkan informasi dari dunia olahraga dan juga info showbiz, info lainnya, teman Pro 2. Ada info lifestyle. Jadi teman Pro 2 yang mau dapatkan informasi yang tentunya paling relevan dan juga paling aktual, paling faktual, bisa langsung ke rri.co.id. Seperti satu informasi ini, teman Pro 2, datang dari lapangan hijau Timnas Indonesia di mana Kevin Dix yang berharap dukungan supporter tuh terus mengalir nih. Teman Pro 2, ternyata nih dukungan supporter tuh ternyata masih menjadi energi penting bagi Timnas Indonesia setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Malaysia dalam lanjutan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya yang mampu mempertahankan hasil imbang meskipun harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37. Tom Haye mendapat kartu merah setelah wasit melakukan tinjauan VAR, di mana kondisi ini buat Timnas Indonesia tuh harus bekerja lebih keras untuk menahan tekanan Malaysia sepanjang pertandingan. Kevin Dix juga mengatakan dirinya tuh bangga melihat perjuangan para pemain. Menurutnya situasi tersebut menunjukkan pentingnya kebersamaan dan juga perjuangan seluruh pemain ketika menghadapi tekanan. Namun di tengah perjuangan itu, Dix juga berharap masyarakat Indonesia tetap memberikan dukungan kepada Timnas dan tidak menjatuhkan semangat pemain maupun juga pelatih. Dan kini teman Pro 2, Indonesia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A. Malaysia sendiri juga sudah mengkoleksi 4 poin dan berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol. Pertandingan berikutnya Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh dan Kevin Dix pun meminta rekan-rekannya segera mengalihkan fokus dan meningkatkan ketajaman di lini depan. Saat ditanyai mengenai target pada pertandingan berikutnya, Dix menjawab singkat, cetak gol sebanyak-banyaknya itu saja. So teman Pro 2, perjuangan Timnas Indonesia masih berlanjut ya. Dukungan dari supporter juga diharapkan terus mengalir agar para pemain itu tetap memiliki semangat dan juga kepercayaan diri nih menghadapi pertandingan berikutnya di FIFA ASEAN Cup 2026.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Oke, teman Projo Putri punya satu informasi lagi ya. Masih di informasi olahraga Sport Corner teman Projo. Kita geser sebentar ke dunia tenis dulu. Ada kabar dari salah satu nama besar yang pasti sudah tidak asing lagi. Ada Novak Djokovic yang kembali ke lapangan dan kali ini punya target besar di China Open 2026. Petenis asal Serbia ini akan memulai perjalanannya di Beijing dengan menghadapi Nuno Borges di Rabu besok nih. Maksud saya teman Projo, di 30 September teman Projo, Djokovic terakhir kali bertanding tuh sekitar 4 pekan lalu di US Open 2026 dan saat itu langkahnya tuh terhenti di babak pertama setelah kalah dari Mariano Navon dalam pertandingan 5 set. Kini Djokovic memastikan kondisi tubuhnya sudah baik dan siap kembali menjalani pertandingan resmi. Menariknya teman Pro 2, Beijing bukan tempat asing bagi Djokovic karena bagi dia bahkan punya catatan yang sangat bagus di China Open ya. Djokovic sudah 6 kali menjadi juara yaitu di tahun 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 dan terakhir itu di 2015 maksud saya. Dan tentunya ini tidak heran kalau Djokovic tuh mengaku selalu menantikan kesempatan untuk kembali bermain di Tiongkok. Bukan cuma soal prestasi, Djokovic juga punya kenangan tersendiri dengan para penggemar di Beijing. Ia bahkan datang lebih awal ke Beijing untuk mempersiapkan diri, di mana waktunya digunakan untuk berlatih dan juga menjalani pertandingan simulasi sebelum benar-benar turun dalam kompetisi nih. Djokovic juga melihat banyak perkembangan pada fasilitas turnamen sejak terakhir kali tampil di Beijing di tahun 2015. So, teman Pro 2, ada satu target besar yang sedang diburu Djokovic di China Open kali ini, di mana petenis yang sudah berusia 39 tahun ini mengincar gelar ke-102 dalam karirnya sekaligus trofi pertamanya sepanjang musim 2026. Sejauh musim ini hasil terbaik Djokovic itu terjadi di Australian Open karena ia berhasil mencapai final sebelum akhirnya dikalahkan oleh Carlos Alcaraz. Nah, apakah comeback Djokovic di China Open kali ini bakal berujung pada trofi pertamanya tahun ini? Nanti kita tunggu aksinya di Beijing ya teman Pro 2. Buat kamu-kamu stay tune terus di sini.

0: lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Teman terbaik kamu.

Okay, teman Pradua, kita lanjut ke kabar olahraga dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kali ini datang dari cabang olahraga bulu tangkis, tepatnya nomor ganda putra. Pasangan Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil membawa pulang medali perunggu setelah perjuangan mereka terhenti di babak semifinal. Fajar Fikri harus mengakui keunggulan pasangan Cina Liang Weikeng dan Wang Chang dalam pertandingan 3 gym yang berlangsung di Ichinomiya City Multipisal Gymnasium pada minggu kemarin 28 September. Pertandingan berjalan cukup ketat nih teman Pro 2. Fajar Fikri harus kehilangan gym pertama dengan skor 17-21. Memasuki gym kedua, pasangan Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Tekanan demi tekanan berhasil diberikan Fajar Fikri dan mereka mampu merebut gym kedua dengan skor 21-13. Kedudukan pun kembali imbang dan pertandingan harus ditentukan melalui gym ketiga. Sayangnya di gym penentu, pasangan Cina tampil lebih konsisten dan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 21-9. Dan Fajar Fikri juga tentunya harus mengakui ya teman Pro 2, lawannya tuh memang tampil sangat siap dalam pertandingan tersebut. Kekalahan ini menjadi yang ketiga bagi Fajar Fikri dari 8 pertemuan melawan Liang Wang. Sementara itu teman Pro 2, Muhammad Sohibul Fikri mengaku sebenarnya tuh berharap bisa membawa pulang medali emas dan mengulang pencapaian Indonesia di Asian Games 2018. Fikri juga berharap pasangan Indonesia lainnya ada Leo Daniel bisa membalas kekalahan tersebut dan melanjutkan perjuangan untuk meraih medali emas. Teman perjuangan meskipun belum berhasil melangkah ke final, perjuangan Fajar Fikri hingga semifinal tetap memberikan tambahan medali bagi Indonesia dari cabang bulu tangkis di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dari lapangan bulu tangkis, kita berikan apresiasi untuk perjuangan Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri ya. Tetap semangat, tentunya juga harus tetap dukung atlet-atlet Indonesia dan jangan kemana-mana karena masih ada satu segmen terakhir di Sport Corner.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Renaissance Games Aichi Nagoya 2026 juga ada cerita yang tidak hanya soal medali tetapi juga tentang perjuangan dan dukungan keluarga. Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah sukses nih mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di kelas 75 kg yang membuat pencapaian ini semakin istimewa. Rahmat juga berhasil mencatat rekor dunia di mana kemenangan itu tentunya langsung disambut penuh haru oleh keluarga Rahmat yang menyaksikan perjuangannya itu dari rumah. Rahmat bahkan mengaku baru mengetahui bagaimana reaksi keluarganya setelah pertandingan selesai dan ternyata suasana rumah tuh begitu emosional. Katanya nangis-nangis lah, banyak teriak-teriak anak Rahmat sampai bingung nih. Ini kata Rahmat menceritakan reaksi keluarganya. Setelah memastikan medali emas, Rahmat juga langsung melakukan selebrasi dan di momen tersebut memang layak untuk dirayakan setelah perjuangan panjang yang sudah ia lalui. Rahmat juga menyampaikan terima kasih nih kepada semua pihak yang terus memberikan dukungan selama dirinya bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tapi teman Pro 2, setelah meraih medali emas dan rekor dunia, Rahmat ternyata tidak punya banyak waktu santai ya. Karena dia harus segera memulihkan kondisi, bulan depannya sudah ada pertandingan berikutnya. Target Rahmat juga tidak berhenti di Asian Games. Ia akan tetap bertanding di kelas 75 kg dalam rangkaian kualifikasi menuju Olimpiade Los Angeles di 2028. Tentunya perjuangannya masih panjang, latihan juga masih menunggu dan target berikutnya sudah disiapkan. Dan ada satu momen sederhana yang bikin cerita kemenangan Rahmat itu terasa semakin hangat ketika diminta menyampaikan satu kata untuk kedua orang tuanya yang sekaligus menjadi pelatihnya dan dia hanya tersenyum dan berkata love you. Oh, teman Pro 2, satu medali emas, satu rekor dunia dan baliknya ada keluarga yang ikut menangis, berteriak dan bangga melihat perjuangan sang anak. Sekali lagi congratulations untuk Rahmat Erwin Abdullah atas emas dan rekor dunia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya teman Pro 2. Kamu juga tetap harus di sini karena Putri terus temani kamu dengan satu segmen seru sebagai penutup kebersamaan kita di Santai Siang edisi hari ini. Jangan kemana-mana.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Oke, teman Produa, kembali lagi di 90,2 FM Produa RRIND dari Sport Corner. Putra aja kalian main-main melipir dulu ke showbiz teman Produa, karena Putri punya kabar-kabar baru dari dunia hiburan yang cukup menarik nih teman Produa. Seperti satu informasi pembuka untuk kebersamaan kita di Info Showbiz teman Produa, setelah 7 tahun tidak tampil di panggung off air, Syahrini akhirnya comeback. Iya, penyanyi yang kita kenal dengan gaya glamornya kembali menyapa penonton lewat Festival Musik Pesapora 2026 yang digelar di G-Expo Kemayoran kemarin hari Minggu 27 September teman Produa. Di atas panggung, sang Princess Syahrini mengungkapkan alasan dirinya tuh selama 7 tahun memilih vakum dari dunia hiburan. Katanya dia tuh bukan menjaga jarak ya, tapi dia tuh menjaga anak dan juga menjaga Reino Barak nih. Dan yang membuat momen ini semakin spesial, Pestapora tuh menjadi panggung off air pertamanya setelah 7 tahun juga nih. Comeback ini langsung disambut meriah tentunya. Syahrini juga membawakan sekitar 11 lagu, termasuk beberapa lagu yang sudah familiar di telinga penggemarnya, seperti Sesuatu, Seperti Itu, Aku Tak Biasa, dan Kau Yang Memilih Aku. Ada juga satu momen yang cukup personal ketika Syahrini membawakan lagu Kau Yang Utama. Lagu tersebut sebelumnya ditujukan untuk sang suami Reino Barak, tetapi khusus di Pestapora Syahrini mempersembahkannya untuk penonton. Penampilannya juga tidak sendirian ya, di mana Syahrini mengajak sejumlah musisi untuk berkolaborasi. Di antaranya ada Adrian Khalif dan juga NPD. Kalau bersama Adrian Khalif, Syahrini ini bawakan lagu Alama setelah sebelumnya menyanyikan Jangan Memilih Aku. Kemudian NPD ikut bergabung membawakan Sempurnanya Aku. Ketiganya bahkan kembali tampil bersama saat membawakan Jangan Memilih Aku. Dan tentunya tidak hanya bernyanyi, Syahrini juga tampil energik dengan mengikuti koreografi bersama para dancer ya. Beberapa lagu lainnya yang dibawakan antara lain Kau Yang Memilih Aku dan Gubrak Gubrak Gubrak Jeng Jeng Jeng. Lagu yang paling ikonik juga kan dari Syahrini. Ada keseruan lagi nih teman Produa, bahwa kehadiran Syahrini di Pestapora ternyata sudah lama diupayakan loh. Jadi CEO atau pemilik dari Boss Creator Kiki Ucup nih mengatakan pihak penyelenggaranya tuh sudah mengajak Syahrini tuh bahkan sejak 2022. Jadi setelah sudah vakum 7 tahun, akhirnya Syahrini kembali naik panggung dan menyapa langsung para penontonnya lewat Pestapora. Dan tentunya teman Produa, kalau kamu termasuk yang kangen melihat aksi Syahrini di atas panggung gitu ya, comeback ini tentu jadi momen yang cukup spesial kan buat kamu. Dan Syahrini, dari Syahrini yang sudah kembali 7 tahun, teman Produa, nanti kita bakalan lanjut ke kabar showbiz lainnya.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Station terus di 92,2 MHz Pro 2.

Okay, teman Pradua, ada satu nama baru di dunia musik Indonesia yang sedang memperkenalkan karya perdananya, di mana ini adalah El Putra Sarira yang baru saja merilis single pertamanya berjudul Memoria. Dari judulnya saja mungkin sudah bisa ditebak ya kalau lagu ini punya hubungan erat dengan kenangan nih. Memoria sendiri itu punya cerita tentang orang-orang yang pernah punya tempat penting dalam hidup kita. Ceritanya tuh memang berangkat dari kisah percintaan, tapi sebenarnya tuh maknanya lebih luas, tentang perpisahan, tentang perjalanan hidup, dan juga tentang bagaimana sebuah hubungan tuh boleh saja berakhir, tapi kenangan yang pernah tercipta tidak otomatis ikut menghilang. Dan menariknya, Memoria itu menjadi langkah pertama L dalam perjalanan bermusiknya sebagai soloist nih. Lagu ini lahir dari workshop pertamanya bersama Petra Sihombing, Muhammad Kamga, dan Iqbal Siregar. Proses awal penciptanya juga bahkan berlangsung cukup singkat, sekitar 1-2 jam saja. Ide yang dibawa L dalam workshop kemudian berkembang menjadi sebuah lagu yang diproduksi dan dikembangkan lebih lanjut nih. Tapi jangan kira karena dibuat dalam waktu singkat ya teman Projo, prosesnya itu langsung selesai begitu saja. El mengungkapkan bahwa bagian refrain atau bagian utama lagu ini sempat mengalami perubahan sampai 3-4 kali sebelum akhirnya menemukan versi yang dirasa paling pas. Dan ternyata cerita Memoria tidak berhenti hanya di musik. El juga membangun dunia cerita melalui akun Instagramnya, yaitu @monolognada. Dan tempat ini adalah tempat ia berbagi monolog, cerita sekaligus proses kreatifnya dalam bermusik. Di sana El juga menghadirkan karakter bernama Rama. Karakter ini menjadi bagian dari dunia Memoria dan membantu El menyampaikan cerita dari sudut pandang yang berbeda. Rama akan membawa pendengar masuk ke dalam cerita tentang kenangan indah yang pernah dimiliki seseorang nih. Konsep tersebut kemudian dilanjutkan ke musik video Memoria yang menghadirkan Rama sebagai karakter Yara. Ide awal cerita musik videonya ini berasal dari El dan kemudian dikembangkan bersama sutradara Dian Tamara. Mereka berdiskusi untuk menemukan visual yang bisa menggambarkan suasana dan juga cerita dalam lagu ini. Jadi lewat Memoria, El Putra Sarira tidak hanya memperkenalkan sebuah lagu, tapi juga mulai membangun dunia cerita yang nantinya menjadi bagian dari perjalanan musiknya. Sobat teman Projo yang pernah punya seseorang yang sekarang hanya tinggal di kenangan, mungkin ya Memoria tuh bisa jadi lagu yang relate buat kamu, dan kamu bisa menikmati lagu ini di platform musik, berbagai platform musik kesayangan kamu, favorit kamu teman Projo.

0: Femi? Femi? Femi? Aduh, ini dia nih, kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis, dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih. Istri bagaimana ya? Jalan sesuka hati kok tidak urus suami dan anak ni?
1: Aduh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini ni? Anak menangis kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing. Mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak tuh tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban.

0: seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Jam Pro 2 ada kabar terbaru lagi dan lagi dari dunia musik Indonesia nih. Kali ini datang dari Devano yang kembali menyapa pendengar lewat single terbarunya yang berjudul Ingat. Lagu ini sudah rilis resmi di hari Jumat kemarin ya, tepatnya di 25 September 2026 melalui Selatan Record nih teman Pro 2. Ada yang menarik dari Ingat, karena Ingat tuh ternyata tidak hanya bercerita tentang hubungan romantis, tapi lagu ini justru membawa cerita yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang persahabatan, keluarga, dan juga arti kehadiran orang-orang terdekat ketika kita sedang melewati masa-masa sulit. Lagu dari Devano menggambarkan seseorang yang sedang menghadap atau berhadapan dengan rasa sedih dan juga luka dari masa lalu. Di situ kehadiran orang lain bisa menjadi sumber kenyamanan tuh. Karena terkadang ya teman berdua, ketika seseorang sedang punya masalah tuh ya, mereka tidak selalu membutuhkan nasihat panjang atau solusi-solusi yang rumit gitu. Kadang cukup ada orang yang mau mendengarkan atau duduk menemani dan mengatakan bahwa kita tidak sendirian, ya itu yang kita butuhkan. Dan Devano mengatakan lagu Ingat itu terinspirasi dari pengalaman dan juga cerita orang-orang sekitarnya. Ada satu lagi pemikiran menarik yang juga disampaikan Devano soal keluarga. Karena menurutnya keluarga itu tidak harus selalu berarti orang-orang yang punya hubungan darah dengan diri kita ya. Pesan tersebut juga kemudian diperkuat melalui spesial lirik video Ingat yang melibatkan para penggemar Devano, yaitu Devans. Dalam video itu Devano menghadirkan foto-foto masih kecil dan juga kenangan para penggemarnya, dan tentunya hasil lirik video ini terasa lebih personal dan membawa suasana nostalgia.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di NRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Prodo.
4: Iya, teman Pro 2 FM Media Rajon yang kembali temani kamu di sore ceria hari ini ya. Dan Jo dan Titin akan temani kamu hingga di jam 7 malam nanti. Dan juga teman Pro 2 saat lagi akan ada perhelatan hari kedua ya, lomba Bintang Radio untuk tingkat Koril 6 Nusantara Kupang yang nantinya akan menampilkan berbagai peserta dari Kupang, Atambua dan Ende teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk sore ini nanti kita akan menyaksikan 6 peserta yang tentunya sudah siap untuk bertanding di tingkat Koril hari kedua ya. Sejen terus di Pro 2 FMD, teman terbaik kamu.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Iya, teman Pro 2 FM ini. Kita berdua kembali temani kamu di Sore Ceria untuk edisi hari ini. Hari Selasa.
1: Hey guys, Selasa.
0: 29 September. Ini hari kedua dari hari terakhir di bulan September. Karena besok last day of Wednesday ya.
1: Oke, okay,
0: hari terakhir di bulan September. Karena kita masuk ke bulan Oktober. Mm-hmm. Bulan Mari juga untuk umat Katolik, teman Pro 2 FMND. Ya. Bulan Kitab Suci juga kayaknya ya.
1: Iya, ya, bulan Kitab Suci sudah di bulan
0: berapa sih?
1: Berawal memang dari bulan September ya. Mm-hmm. Maybe ada juga yang buat kegiatannya sampai Oktober.
0: Oh, seingatku sih bulan Oktober, bulan September-Oktober. Oke, oke, I see. Dan heaven buat semuanya teman Pro 2 FM ini di sore hari ini. Don Jenny Gatita akan temani kalian semua hingga di jam 7 malam nanti. Oke, ya. Sepertinya depan kami ada ngaca juga ya depan kami ya teman Pro 2. Ngacanya tanpa beban sih teman Pro 2 FM.
1: Tidak apa-apa, biarlah dia melihat dirinya secara penuh ya.
0: Iya, karena kita perlu
1: secara sempurna.
0: Betul, kita perlu kita perlu kok untuk bercermin pada diri kita sendiri.
1: Iya.
0: Dan jangan sampai kita lupa ngaca
1: kan gitu. Iya, kan ada pepatah yang bilang kan, yeah, kalau sebelum kita bilang orang itu kita ngaca diri sendiri
0: ngaca dulu.
1: Ngaca dulu,
0: yes, bercermin dulu teman Pro 2 FM.
1: Betul.
0: Jadi itu adalah fungsi utama dari cermin teman Pro 2 FM. Oke, kita akan ada di Flores Station dengan informasi-informasi menarik seputar Flores dan Flobamora pada umumnya teman Pro 2. Satu lagi hanya di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alright, teman Pro 2 FMND ya, informasi tentang forestation ya di hari ini teman Pro 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten ini Nikolaus Namapayon menyerahkan bingkisan kasih kepada para diakon usai perayaan Salvi Agung bersama Uskup Agung ND di Gereja Santo Yosef Fernandemets Motapaga Senin 29 September 2026. Bingkisan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian, penghargaan dan dukungan Kementerian Agama terhadap karya pelayanan para pelayan umat. Ia menegaskan penyerahan bingkisan kasih itu menjadi bagian dari perjumpaan Kementerian Agama dengan para imam dan diakon yang hadir dalam perayaan tersebut. Nikolaus

Yang menuturkan perhatian itu juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan Kementerian Agama yang lebih dekat dengan masyarakat dan komunitas keagamaan. Pendekatan itu juga menempatkan kepedulian dan kebersamaan sebagai bagian dari pelayanan publik di bidang keagamaan, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 FM, kita masih di Floristation.
1: Dan kali ini teman Pro 2 kita jalan-jalan yuk ke Jakarta ya. Okay. Di sana tuh ada anak Ende yang mengharumkan nama Kota Ende Nusa Tenggara Timur ya. Alright. Gilang Adi Prakasa bawa semangat pariwisata Nusa Tenggara Timur ke panggung nasional. Nah, ini adalah sebuah perjalanan yang membanggakan teman Pro 2 datang dari anak muda asal Ende Flores Nusa Tenggara Timur, Gilang yang sukses meraih gelar runner up Putra Pariwisata Nusantara Indonesia 2026. Dan perjalanannya itu dimulai dari Ende ya, yang mana ia pernah mengikuti pemilihan Kofain Wamuri Ende tahun 2025 dan berhasil meraih juara pertama. Sehingga prestasi ini menjadi langkah awal baginya untuk membawa nama Ende dan juga Nusa Tenggara Timur ke panggung yang lebih luas nih teman Pro 2. Menariknya nih teman-teman ya, perjuangan Gilang ini berlangsung di tengah situasi duka yang melanda Flores ya akibat gempa bumi. Namun kondisi tersebut tidak memadamkan semangatnya untuk tetap memperkenalkan potensi pariwisata Flores di masyarakat Indonesia. Ada yang menarik nih teman Pro 2. Nah, dia menjuarai juga salah satu sesi yaitu promosi video pariwisata. Keren ya. So guys, dari 50 peserta dia berhasil meraih video promosi pariwisata. Dan pencapaian ini teman Pro 2 diceritakan tentang perjalanan sejarah Soekarno selama diasingkan di Ende, kemudian kekayaan tenun ikat, bentang alam, sawah, gunung, dan laut di Nusa Tenggara Timur, pesona Danau Kelimutu, hingga tradisi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Itu dia informasi kedua ya teman Pro 2.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Teman Pro 2 FM ND ya. Kita kira acara Floristation teman Pro 2 yeah. Karena saat lagi kita masih menunggu ya untuk perhelatan Bintang Radio hari kedua Pop Nasional di tingkat Korwil 6 ya, Nusantara Kupang, nanti barengan sama peserta dari Kupang, Atambua dan ND. Super selalu Ampivina dan Edit Sian Miorato karena voting masih dibuka hingga saat ini.

Urban Pro 2 yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kita dari RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua. Dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan kita di YouTube channel RRI Kupang. Inilah pemilihan bintang radio Korwil 6 hari kedua bersama saya Ayunda Daryanti. Dan tentu saja teman Pro 2, kalau kemarin ya kita sudah saksikan bersama penampilan dari para peserta terbaik dari RRI ND, RRI Atambua, dan juga RRI Kupang, yang mana sudah mempersembahkan lagu daerah di hari sebelumnya. Dan di hari kedua ini kita akan menghadirkan kategori Lomba Pop Indonesia. Dan berharap untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan dan menyaksikan di YouTube channel RRI Kupang, bahkan yang merilai dari programa masing-masing, bisa memberikan voting sebanyak-banyaknya kepada peserta favorit kamu, yang mana bisa kamu akses melalui situs bintang.radio.rri.id, karena voting ini akan ditutup ya di hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Kesempatan yang ada bisa dipakai untuk memberikan vote terbanyak ya. Nah teman Pro 2, penilaian Dewan Juri ini juga ada penilaian melalui voting, dan berharap untuk peserta favorit kamu bisa masuk ke babak selanjutnya, amin ya, karena pastinya ini akan menuju ke nasional. Dan selanjutnya pengumuman akan kami lakukan tepat di tanggal 1 Oktober 2026 via YouTube RRI Kupang, dan akan disiarkan secara langsung melalui siaran programa 2 RRI Atambua, RRI ND, dan juga RRI Kupang. Dan kali ini juga kita akan menyapa kembali ketiga dewan juri yang mana saat ini juga akan memberikan penilaian. Ada Bapak Marion Daniyama Putra Patinaja, MSN PhD, yang mewakili RRI Kupang, dan ada Ibu Ance Waragao mewakili RRI Atambua, dan Ibu Maria Licen Selsiana pula yang mewakili RRI ND.

File ketiga Dewan Juri Cornwheel 6 Bintang Radio 2026 mewakili RRI Kupang, Marion Deniama Putra, Patinaja, MSN, PhD, dosen prodi musik gerejawi dan seni pertunjukan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, pelatih kategori musik pop gerejawi Pesparawi, Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2014 hingga 2022 dengan raihan gold.

2016, aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini, dan berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event seperti FLS2N, KPU Idol, SMK Idol, dan Bintang Radio. Dan mewakili RRI ND, Maria Licin Selsiana pula merupakan guru, entertainer, dan content creator. Juri pada Lomba Pop Singer, Pop Solo, Vokal Group, Paduan Suara sejak tahun 2018 hingga sekarang. Aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini. Berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event, juara 1 Bintang Radio LPP RRI ND 2017, juara 2 tingkat nasional pada Lomba Suara OWO Nias 2020, peserta Cross Culture International Folk Art Festival 2023, dan selalu menjadi juara 3 besar pada lomba-lomba menyanyi.

0: Wow, luar biasa sekali penampilan pertama ya dari RRIND kategori putra. Kalau gitu kayaknya langsung aja ya kita mendengarkan komentar yang pertama dari dewan juri, yaitu Ibu Ance Waragao yang akan mengomentari penampilan dari Ampi. Kepada Ibu Ance, kami silahkan.
1: Baiklah, saya akan memberikan penilaian untuk nomor urut 1 RRI Ende Putra, Ampi Vina, yang sudah membawakan lagu terbaik dengan sangat baik. Baiklah, ada sedikit catatan dari saya. Secara keseluruhan memang kamu sudah bernyanyi, kamu sudah membawakan lagu ini dengan baik versi kamu. Kamu sudah berusaha menampilkannya dengan baik. Nah, namun ada beberapa catatan yang harus kamu tahu, yang akan saya sampaikan, bahwa saat kamu improve itu, kamu harus tetap memperhatikan penggunaan mic, karena ketika mic terlalu rapat dengan mulut, nada tinggi itu akan terkesan pecah dan pitchy. Improvisasi itu boleh untuk memperindah sebuah lagu ya, bukan untuk merusak lagu. Jadi improvisasi itu kita gunakan agar lagu itu terdengar lebih indah, syahdu, dan enak di telinga yang pendengar. Tapi ingat, kamu harus tetap memperhatikan kestabilan nadanya, supaya ketika kamu improv itu tidak lari jauh dari nada. Untuk panggung, panggung itu punya kamu. Kamu harus buat supaya panggung itu jadi momen kamu, dan meskipun by video, tapi kamu bisa interaksi dengan penonton itu melalui mata kamera, dari lensa itu. Sehingga dari lensa itu kamu seperti sedang berbicara dengan penonton, pendengar gitu. Kamu harus tetap membuat pendengar itu, meskipun hanya lihat video, mereka bisa menikmati lagu yang kamu bawakan gitu. Karena meskipun lewat video, kamu seperti datar-datar saja, jadi ekspresi itu masih sangat flat. Kamu terkesan menikmati lagu itu sendiri. Ingat bahwa ketika kita bernyanyi itu kita sedang bercerita, kita menceritakan suatu kisah yang ada di lagu itu. Jadi bagaimana kamu bisa menyampaikan cerita itu dan bisa sampai ke telinga pendengar gitu. Sama seperti ketika kamu mendongeng, bagaimana anak-anak yang mendengarkan dongeng kamu atau cerita-cerita kamu itu bisa terlelap tidur, berarti mereka menikmati dongeng kamu. Nah, ketika kamu bernyanyi pun demikian, kamu sedang menceritakan kisah dalam lagu itu. Bagaimana dengan nada-nada yang indah, sentuhan nada-nada yang kamu nyanyikan itu bisa sampai kepada penonton, sehingga kamu harus memanfaatkan dinamika itu dengan baik. Penggunaan nada, ketepatan, dan juga kestabilan nada, supaya cerita kamu itu bisa tersampaikan kepada pendengar dengan baik. Dari saya itu saja, semoga ada perbaikan ya. Di sini saya lebih tekankan pada ekspresi kamu dan improvisasi dan panggung. Bagaimana kamu bisa menguasai panggung dengan baik. Ya, dari saya itu saja. Semoga kamu makin bersinar dan lebih baik di masa depan. Terima kasih.

Oke, dan selanjutnya masih nomor urut pertama, kali ini kategori putri dari RRIND. Ada Edith Saint Mearato yang akan membawakan lagu Teganya Kau.

0: Wow, langsung saja kita akan mendengarkan penilaian ya untuk peserta tadi dari Bapak Marion Daniyama Putra Patinaja. Disilahkan.
1: Hai Edith, selamat karena sudah ada di babak final Bintang Radio Korwil 6 NTT untuk membawakan lagu pop nasional dengan pilihan lagu Teganya Kau Lioderan. Saya tidak akan berbicara banyak tentang kualitas vokal karena sesungguhnya Edin memiliki kualitas vokal yang luar biasa. Namun izinkan saya memberikan beberapa catatan lain. Yang pertama, pilihan lagu Edit untuk memilih lagu Teganya Kau adalah sebuah pilihan dengan konsekuensi dan resiko yang harus diperhatikan, karena Liodra dengan kemampuannya yang luar biasa mampu mengeksekusi kontras emosi dari kemegahan dan kerapuhan lagu itu dengan baik. Di samping memang Liodra memiliki ambitus atau range vokal yang sangat luar biasa dengan karakter vokal yang bright. Namun saya pikir bahwa Liodra adalah Liodra, dan Edit dengan warnanya Edit, kemampuannya Edit, perlu memang memperhatikan daya juang atau daya dorong yang ada pada kemampuan diri sendiri, sehingga mungkin perlu memperhatikan ya karakter pop ballad yang sesuai dengan kemampuan dan warna dari Edit. Ya, jadi saya pikir bahwa Edit perlu melihat lagu-lagu yang sesuai dengan karakter vokalnya Edit. Di samping memang vokal choir dari seorang Edit itu masih terlalu tampak di beberapa part, sehingga terkesan terlalu bulat untuk mengeksekusi lagu pop ini ya. Jadi tentu pembawaan lagu pop dengan cara vokal pop menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan, sehingga dia memiliki kesesuaian dalam jiwa dan juga karakter genre lagu. Lalu hal berikut, kontrol emosi ya, yang saya lihat ketika Edit membawakan lagu ini di bagian tertentu dengan chest voice itu terkesan full emotion ya, tetapi ketika Edit menggunakan head voice ya, maka emosi itu kemudian menjadi hilang ya. Tidak seindah ketika Edit memberikan penekanan emosi pada saat chest voice. Tentu hal ini penting supaya ketika storytelling ya, penyampaian pesan ya dengan emosi yang ada itu akan memberikan pengaruh bagi pendengar ya. Saya berharap bahwa Edit mampu ya mengeksplor bagaimana cara pemberian emosi ya, explore emosi, kontrol emosi, sehingga lagu yang nanti Edit bawakan ya tidak hanya enak dilihat tetapi enak didengar, karena dia berasal dari sebuah emosi yang dibangun ya dari setiap bagian untuk mempengaruhi pendengar menangkap dan merasakan emosi yang sama. Selamat dan sukses untuk eksplorasi bakat dan minat di tahap selanjutnya.

Oke, baik teman Pro 2, kita menginformasikan juga kalau audisi kali ini disiarkan langsung di Pro 2 Kupang, Pro 2 Atambua, Pro 2 ND, dan tentu saja di YouTube channel RRI Kupang. Kita juga mengingatkan untuk kamu teman Pro 2, berikan dukungan voting sebanyak-banyaknya kepada para peserta, karena adanya penilaian tambahan untuk votingan ini tentunya bisa kamu akses melalui situs Bintang titik radio rri.id. Dan tentu saja ini dukungan yang sangat berarti bagi tiap peserta, karena masuk juga dalam penilaian ya kali ini. Kalau begitu teman Pro 2 dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan kita, kita juga akan menyaksikan penampilan selanjutnya dari nomor tampil 2 kategori putra. Kali ini dari RRI Atambua atas nama Nandito DJ yang akan membawakan lagu Alamak.

0: Baik teman Pro 2, itulah tadi penampilan dari Nandito DJ. Dan kita akan memberikan kesempatan kepada Dewan Juri yang menilai kali ini Ibu Maria Lichen Selsiana pula.
1: Hai Nandito DJ, 02 Putra dari Atambua. Kakak Celi, suka sekali kau punya jenis Vibra ya. Vibra itu sangat menarik perhatian Kakak Celi. Dan juga suara kamu ya, suara kamu itu khas sekali, kayak

Yang sekali ya, kita ini penyanyi harus paham dulu bahwa fondasi dalam bernyanyi itu ya, dasar utama dalam bernyanyi itu adalah pernapasan ya, diafragma kita. Itu sangat mempengaruhi kita punya phrasing, pemenggalan kata-kata setiap kita membawakan lagu. Tapi kalau Kak Kecili boleh kasih masukan ya, cara pembawaan kamu ya, cara kamu menyanyikan lagu ini yang tadi kamu nyanyinya secara legato sampai kamu kewalahan di nafas, seharusnya tuh kamu mengikuti beat lagunya. Kan lagunya kan kayak gini beatnya, tak. Nah, gaya patah-patah tuh. Nah, cara kamu menyanyi tuh jangan ditarik-tarik ya, jangan diseret-seret. Menyapamu tak berani, menciummu apalagi, habis tuh nafas. Tapi kalau kamu nyanyi dengan gaya staccato patah-patah, tuh kamu bisa atur nafasmu ya, seperti ini.

0: tarata. Jadi nafasnya tidak terengah-engah gitu. Ya sayang ya. Oke, minta maaf karena kecil tidak terlalu hafal lirik. Tapi pada umumnya seperti itu ya, membawakan lagu yang beatnya seperti itu tidak perlu kita harus menyanyi secara seret menyeret atau gaya legato. Tapi kita nyanyi dengan gaya patah-patah atau staccato ya, sehingga kita tidak terlalu terengah-engah dengan nafas. Punya kesempatan untuk kita menghemat nafas kita seperti itu. Jadi secara keseluruhan Kakak Celi menikmati penampilan kamu, tapi Kakak Celi tidak menikmati cara kamu membawakan lagu ini ya. Suara kamu bagus, tapi itu tadi ya, kembali lagi kamu sangat kewalahan dengan napasmu ya, diafragma, latihan lagi diafragma, oke? Ya, dan kamu juga harus tahu jenis lagu yang kamu bawakan. Kalau beat yang seperti itu, bagaimana kamu cara menyanyinya? Kalau yang membawakan lagu yang legato, bagaimana kamu punya teknik cara membawakan lagu yang jenis legato? Seperti itu ya. Legato itu maksudnya lagu yang tarik-tarik, seret-seret, itu. Seperti itu saja masukan dari Kakak Celi. Oke, Kakak Celi akan menunggu kamu di penampilan hari ketiga ya, di lagu Challenge.
1: Baik, dan kita akan lanjutkan ya. Kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan penampilan selanjutnya dari nomor tampil 2 kategori putri dari RRI Atambua atas nama Mita Mawarni yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.

0: Baik, itulah tadi penampilan dari Mita Mawarni. Dan langsung saja Yunda berikan kesempatan kepada Pak Dani untuk memberikan penilaiannya.
1: Hai Mita, salam kenal. Dan saya mengucapkan selamat kepada Mita karena sudah ada di final bintang radio Korwil 6 Nusa Tenggara Timur. Ya, membawakan lagu Mahal Ini. Ya, ini sebuah tantangan karena tidak semua penyanyi mampu atau cocok membawakan lagu Mahal Ini. Namun saya harus mengatakan dengan jujur bahwa di tahap ini Meta secara materi vokal atau kualitas vokal ya memiliki kemampuan untuk membawakan lagu Mahal Ini dengan karakter ya yang sopran, range vokal yang begitu luas ya. Saya memperhatikan bahwa pada bagian nada-nada bawah atau low tone maupun juga pada high tone ya, Meta sudah berupaya untuk mengeksekusinya dengan baik dan dengan kekuatan karakter ya sopran itu menjadi potensi untuk pengembangan diri. Namun izinkan saya Meta menyampaikan beberapa catatan evaluasi perbaikan. Yang pertama, dalam membawakan lagu Mahal Ini yang begitu rapat ritmenya dalam bahasa yang dipakai ya, maka perlu memperhatikan tempo. Ya, sejujurnya ada beberapa part yang kemudian terdengar out of beat ya, tidak sesuai dengan ketukan ya atau lari ya sepersekian detik. Ini juga harus penting untuk diperhatikan oleh Meta. Kemudian teknik ya, growl voice ya. Oke, Meta mencoba memberikan eksplorasi teknik, tetapi teknik ini tidaklah efektif kalau terlalu berlebihan ya, penggunaannya terlalu banyak. Dia sifatnya pemanis ya, sama seperti ketika kita juga menggunakan vibra, alangkah baiknya penempatan itu ditempatkan di tempat yang tepat ya, di timing yang tepat untuk kemudian memberikan faktor magic atau wow bagi penampilan Meta. Kemudian yang satu yang penting, Meta harus perlu untuk mengeksplorasi nada-nada tinggi ya, high tone, sehingga tidak terkesan seperti over push ya atau memaksa ya. Ini sesuatu yang juga menurut Meta perlu dalam warming up, pemanasan ya, eksplorasi nada-nada tinggi itu perlu diberikan perhatian khusus. Meta punya kemampuan itu, punya ambitus itu, range vokal yang mendukung, hanya tinggal perlu dipanaskan sehingga daya dorong ketika mengeksekusi nada-nada tinggi itu akan semakin kokoh. Dia tidak goyang karena memang di bagian ini, apalagi nanti pada head voice, itu masih terkesan tidak on tone atau masih tidak kokoh di dalam eksekusinya. Selebihnya saya menyampaikan ucapan selamat karena Meta sudah ada di level yang luar biasa dan sukses untuk pengembangan diri di tahap-tahap berikutnya.

Pemirsa dan juga teman Pro 2, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan selanjutnya dari nomor tampil 3 kategori putra. Kali ini datang dari RRI Kupang atas nama Verseli Julianus Consensao yang akan membawakan lagu Sesi Potret.

0: Baik, itulah tadi penampilan dari Verseli yang kali ini akan dinilai oleh dewan juri kita, ada Ibu Ance Waragao. Yunda, persilahkan.
1: Halo Verseli, untuk the challenge ini, terima kasih kamu sudah memilih lagu yang sesuai dengan karakter kamu. Kamu sudah menyanyikan lagu ini dengan baik dan saya sangat suka perform kamu hari ini karena kamu sudah membawakan lagu ini versi kamu. Ini karakternya kamu banget. Dan kamu sangat menikmati lagu ini menjadi versi kamu. Overall kamu sudah mengeksekusinya dengan baik. Ada sedikit catatan, tadi ada beberapa part yang ketika kontrol mic kamu itu masih miss sedikit. Wajah kamu di sini tapi mic-nya masih di sini. Jadi mic-nya masih belum sebaris dengan mulut kamu, jadi ada sedikit beberapa part itu yang suaranya sedikit hilang, bukan karena memang kamu sengaja, tapi memang karena kamu terlalu menikmati panggung kamu. Itu bagus, tapi nanti lebih kontrol untuk bagian itu. Untuk interaksi dengan audiens juga kamu harus lebih explore lagi. Ketika kamu menikmati lagu itu, artinya bahwa kamu tidak menyanyi untuk diri kamu sendiri. Catatan saya, kamu sementara menyampaikan pesan itu kepada audiens atau pendengar yang mendengarkan kamu bernyanyi. Kamu sedang bercerita dengan gaya kamu bernyanyi. Saya berharap kamu mau terus berlatih dan menjadi lebih baik lagi untuk memaksimalkan performa kamu ke depan. Semoga kamu lebih baik ya. Saya sangat suka perform kamu hari ini. Mantap. Terima kasih.

Baik pemirsa dan juga Tuban Pro 2, tidak terasa kita sudah di peserta dengan nomor urut terakhir. Ada nomor tampil 3 kategori putri, masih dari RRI Kupang, yakni atas nama Listiani Avilia Kapitan, yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Langsung saja kita saksikan.

0: Baiklah, itu penampilan dari Listiani Avilia Kapitan. Dan Yunda berikan kesempatan kepada Dewan Juri yang akan mengomentari penampilan dari Lia, dari Ibu Maria Lichen Selsiana pula. Yunda silahkan.
1: Oke, Listiana A Kapitan 03 Putri dari RRI Kupang. Kakak Celi sangat tersentuh sekali. Engkau membawakan lagu ini dengan sangat indah. Engkau menjiwai sekali. Bahkan Kakak Celi itu seperti diajak untuk bisa merasakan rasanya kehilangan. Oke? Dan mulai dari awal kamu membuka lagu ini sampai dengan kamu tutup lagu ini, Kakak Celi sangat-sangat tersentuh sayang. Hanya saja pembawaan kamu nih, secara keseluruhan penampilan kamu di lagu ini, untuk suara, itu suara kamu, karakternya kamu, lalu jiwanya kamu. Akan tetapi pembawaannya, ya, pembawaan lagunya itu masih persis Mahalini. Belum ada sesuatu yang beda dari Mahalini. Dari awal kamu nyanyi sampai akhir, Kakak Celi menikmati. Tapi sambil menikmati itu, Kakak Celi menunggu kira-kira kamu tuh bisa beda tidak pembawaannya, terlepas dari ciri khas Mahalini, cara menyanyinya, ya, cara pengambilan nada-nada improvisasinya itu. Dan ternyata Kakak Celi dengan terpaksa harus menyampaikan bahwa belum terlalu terlihat atau nampak penampilanmu yang luar biasa, seimbang dengan Mahalini atau lebih baik dari Mahalini. Secara penjiwaan kamu matang sekali sayang. Suaramu juga bagus, punya karakter sendiri, ya, secara ciri khasnya kamu sendiri. Tapi secara keseluruhan Kakak Celi belum temukan sesuatu yang luar biasa di penampilan kamu membawakan lagu Mahalini ini sayang. Kakak Celi juri juga dengan peserta di RRIND, dan hampir semua peserta yang bawa lagu Mahalini itu di bagian improvisasi yang bawa dia kembali, itu ciri khasnya Mahalini sekali. Kenapa kalian tidak bisa merubah improvisasi itu, ya, nada lagunya itu menjadi agak beda supaya kamu tuh beda dari Mahalini. Seperti itu yang Kakak Celi tunggu. Semua peserta tuh pasti Kakak Celi tunggunya itu. Bisa tidak peserta itu membawakan lagu bisa keluar dari karakter atau pembawaan penyanyi aslinya. Dan tadi itu ada sedikit nada yang pici, Kakak Celi yakin Listiani pasti tahu di mana picinya, ya. Tinggal nanti Listiani nonton kembali penampilan Listiani, cari kekurangan Listiani di mana sebagai bahan evaluasi pembelajaran supaya Listiani makin giat berlatih untuk menjadi penyanyi yang hebat. Karena kamu tuh punya modal sayang. Oke, hanya itu saja. Terima kasih.

Baik teman Pro 2 dan juga pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kali ini. Dan terima kasih kepada ketiga dewan juri kita yang sudah memberikan penilaiannya kepada tiap peserta di edisi kali ini. Dan tentu saja Yunda masih mengajak kamu ya teman Pro 2 dan juga pemirsa untuk memberikan dukungan berupa vote kepada para peserta melalui situs Bintang Radio RRI.id, karena votingan kamu itu sangat berarti bagi tiap peserta dan tentu saja akan menjadi penilaian tambahan bagi penampilan tiap peserta. Dan tentu saja untuk votingan ini akan kami tutup di hari Rabu 30 September 2026 di pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah.

Teman Pradua dan juga pemirsa, berakhir pula kebersamaan kita kali ini, dan tentu saja kita akan bertemu lagi di kesempatan besok, hari terakhir di mana keenam peserta ini akan membawakan lagu challenge, dan pengumuman peserta Korwil 6 ini akan dilaksanakan pada Kamis 1 Oktober 2026 via YouTube channel RRI Kupang, dan tentu saja akan dirilai dari Pradua Atambua, Pradua ND, dan juga Pradua Kupang. Ucapan terima kasih kepada kamu yang masih setia menyaksikan dan juga mendengarkan. Saatnya Yunda pamit dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah, teman Pradua.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini barusan kamu mengikuti perhelatan hari kedua Bintang Radio. Untuk kategori pop nasional putra dan pun putri ya. Dan sudah kamu saksikan tadi untuk perwakilan dari ND itu ada Ampi sama Edith Stenmiorato ya. Dan dari give the best ya.
1: Ya, semuanya bagus teman Pro 2, dan kamu pasti sudah punya ya siapa nih yang mau kamu vote. Jangan lupa untuk voting pastinya ya di bintangradio.rri.id teman Pro 2.
0: Masih dibuka votingnya sampai saat ini teman Pro 2 FM ini. Dan selepas ini kita bakal temenin kamu dengan informasi-informasi viral ya. Stay tune terus.

Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat kok semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

Iya, teman Pro 2 FM, saat ini kita hadirkan informasi-informasi viral di sore hari ini teman Pro 2. Ya ini ada dua pemuda di Desa Wonokromo

Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo yang melakukan perusakan rumah dan viral media sosial. Polisi mendapatkan laporan langsung datang dan menangkap keduanya, cuy. Ini beredar video ada seorang pria yang diduga dalam pengaruh minuman beralkohol merusak sejumlah kendaraan dan rumah di Desa Wonosobo pada Minggu siang kemarin. Nah, berdasarkan kesaksian salah satu warga yang memberikan keterangan melalui WA bahwa awal kejadian pelaku yang berkendara pakai mobil itu merasa tidak nyaman, cuy, atau kurang luasa saat melintasi jalan yang sebagian digunakan untuk acara hajatan dan panggung atau terataknya menutup sebagian jalan. Kemudian pelaku keluar mobil marah-marah dan berujung pada pengerusakan dan kericuan sehingga pelaku pun diamankan warga, ya. Dan saat ini kedua pelaku telah diamankan dan saat ini ada di tahanan Polres Wonosobo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Kasubsi Penmas Humas Polres Wonosobo Aibtu Nanang Wibowo mengatakan bahwa kedua pelaku memang dalam keadaan mabuk saat diduga merusak kendaraan ini. Nanang mengatakan kedua pelaku itu juga merusak rumah dan terdapat korban luka di lokasi kejadian.

0: Zaman Pro 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, Taman Prodi PMD. Kita masih di informasi-informasi viral. Next, kita punya apa lagi?
1: Tentu pernah mengalami yang namanya kehilangan orang yang kita kasihi begitu ya. Nah, okay, ini ada cerita yang menarik teman-teman Pro 2. Seorang anak dia baru berani untuk buang masakan terakhir mendiang ibunya ini setelah 5 tahun teman Pro 2. Nah, ini waktu yang begitu sangat lama ya. Jadi tentu kita ini tidak ada yang siap untuk menghadapi yang namanya perpisahan selamanya ya, apalagi berpisah dengan orang tersayang. Nah, ini ada seorang anak yang masih menyimpan masakan ibu setelah 5 tahun kepergian ibunya. Masakan itu masih berada di wadah yang sama setelah 5 tahun teman Pro 2, dan tentunya ia memiliki kenangan terakhir bersama ibu yang mana ada beberapa masakannya teman Pro 2 yang masih dia simpan. Namun akhirnya ia baru berani untuk membuang masakan itu setelah 5 tahun, dan ia pun memutuskan untuk berdamai dan juga menerima keadaan dengan penuh hati teman Pro 2.
0: Aduh,
1: sedih.
0: Itu kalau mau kayak gitu saya enggak mau. Aduh, no teman Pro 2 FMD.
1: Oke, sehat-sehat kita semua teman Pro 2.
0: Selalu dipercaya sama Tuhan dan dimurahkan rezekinya kita teman Pro 2.
1: Amin.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM ini masih di informasi viral untuk sore hari ini, teman Pro 2 ya. Viral video media sosial memperlihatkan kepulan asap keluar dari bagian atas KRL di stasiun Cikarang, Kabupaten Bekasi. Peristiwa itu terjadi pada komuter lain PLB, teman Pro 2 ya, dan Public Relations Manager KAI Komuter Leza Arlan ini bilang kalau peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.02 WIB pada Selasa hari ini, dan kepulan asap itu menurutnya dipicu adanya sampah di pantograf, teman Pro 2. Leza menyebut petugas langsung melakukan pemeriksaan dan penanganan setelah menerima laporan terkait kepulan asap itu. Penanganan dilakukan sesuai dengan prosedur keselamatan yang diisyaratkan teman Pro 2 ya. Sebagai langkah penanganan dan untuk mengutamakan keselamatan, petugas kemudian menurunkan satu unit pantograf pada kereta ke-6. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, rangkaian dinyatakan aman pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat ya. KAI Komuter kemudian mengalihkan penumpang ke komuter lain PLB yang berada di jalur 1 stasiun Cikarang. Langkah itu dilakukan untuk memastikan perjalanan pengguna pun tetap dapat dilanjutkan, teman Pro 2.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar, gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Program Pro 2 FM ini saat ini pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah, dan saatnya RRI ini mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota ini dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Waktumu adalah hakikat kehidupanmu. Itulah diantara ungkapan sebagian para ulama. Al-waktu huwal hayah. Waktu adalah hakikat kehidupan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mereka tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat, ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kematian lebih baik bagi dia. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka minallah wa daril akhirah. Karena menyanyikan waktu berarti memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat. Dan betapa dahsyatnya, betapa sengsara dan betapa binasanya orang yang mereka terputus dari Allah dan kampung akhirat, itu jannah. Wa amal maut, adapun maut, taqta'uka minad dunya wa ahli. Adapun kematian memutuskan anda dari dunia dan penghuninya, dan tidak ada harganya dunia dan penghuninya dibandingkan dengan Allah dan jannah yang Allah sediakan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka tentang waktu ini masing-masing kaum memiliki pandangan sendiri-sendiri, dan pandangan ini mencerminkan tentang keyakinan dan gaya hidup mereka. Time is money. Bahwasanya waktu adalah uang. Maka bagi mereka suksesnya orang dan gagalnya orang, bagaimana dia menjadikan waktunya bisa menghasilkan uang atau tidak. Berharganya waktu dihargai dengan uang yang mereka dapatkan. Ini kehidupan mereka, karena mereka memang orang-orang yang mereka hanya berpandangan kehidupan dunia, kapitalis, materialistis. Adapun dalam pandangan Islam dan dalam pandangan para ulama, hakikat waktu ialah waktu modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka punya ungkapan al-waqtu kasayf. Waktu ini ibaratnya pedang. Kalau anda tidak jadikan sebagai senjata ampuh yang bisa merantasi segala macamnya, anda akan dipotong dengan waktu, alias anda akan menjadi korban-korban waktu. Di antara mereka mengatakan al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu adalah tarikan nafas yang tidak akan kembali. Maka hilangnya waktu berarti hilangnya ini kehidupan anda, tarikan nafas anda. Maka berkata seorang ulama, innaka anta ayyamun. Sesungguhnya anda adalah hari-hari yang terkumpul. Sehari berkumpul menjadi 7 hari sepekan, berkumpul menjadi 1 bulan 4 pekan, menjadi 1 tahun 12 bulan, menjadi berpuluh-puluh tahun, hingga 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Anda adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Apabila telah berlalu 1 hari, maka telah berlalu bagian anda. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memberikan ungkapan betapa sangat menyesalnya seandainya waktu berlalu sia-sia tanpa bertambah dengan amal solehnya. Mana dimtu ala syai'in kana nabi ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yasid fihi amali. Tidak ada penyesalnya aku rasakan yang lebih besar dibandingkan penyesalanku terhadap waktu yang hilang sia-sia. Sebagaimana penyesalanku saat matahari tenggelam, yang berarti umurku berkurang, sedangkan kebaikanku, amal solehku tidak bertambah. Ini ungkapan orang yang mengetahui tentang hakikat waktu. Oleh Oleh karena itulah Islam bahkan menegaskan dengan sumpah, benar-benar manusia ini rugi. Dengan semua waktu yang mereka miliki, mereka mendapatkan atau mereka berprofesi apapun di dunia ini, hakikat mereka rugi. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi waktu, seluruh manusia hakikatnya mereka berada dalam kerugian. Kecuali orang mereka mengisi waktunya dengan iman, amal saleh, dakwah, bersabar. Demikian juga Allah SWT sangat memuji orang-orang yang mereka dianggap cerdas akalnya. Jika mereka pandai memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan ungkapan ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayati ulil albab. Dalam pencipta langit dan bumi, dalam bersilih gantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mereka menggunakan akal pikiran mereka, ulul albab, yang Allah menciptakan bergantinya siang dan malam dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka mengambil pelajaran-pelajaran yang ada, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Huwa alladhi ja'ala layla wa nahara khilfatan liman arada ayat dhaqara au arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan bergantinya siang dan malam ini bagi orang yang mereka menginginkan, yaitu mengingat Allah, mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan, dan ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, alias bagaimana mereka mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka ulul albab, orang mereka betul-betul menggunakan waktunya untuk hal-hal yang demikian. Jangan sia-siakan waktu Anda. Lebih-lebih Ramadan adalah saat detik-detiknya merupakan emas yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dan jaga diri Anda dari menyia-nyiakan waktu disebabkan mengikuti hawa nafsu, disebabkan panjangnya angan-angan Anda, disebabkan lalai dari kematian, disebabkan ini seorang, ini dia bergelimang dalam fitnah-fitnah yang ada. Semoga Allah benar-benar menjadikan waktu kita waktu yang barakah, waktu yang manfaat. Lebih-lebih Ramadan adalah perdagangan Anda yang sangat mahal. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, teman Pro 2 FM ND back again dengan Jalan Jaga Titi teman kamu di sore ceria ya hari ini. Dan kita di TKP Titik Kumpul Pro 2 ya. Dan kita ingin bahas apa ya? Harapan masa depan kali ya.
1: Boleh harapan masa depan karena kamu, ini kan lagi 2 hari kan menuju ke bulan Oktober.
0: Harapan masa depan versi kamu apa nih ya? Bisa di join sekarang ya. Gabung-gabung di line WhatsApp-nya kami di 0821 4765 0422 ya. Di 0821 4765 0422 nih teman Pro 2.
1: Oke, ditunggu guys.
0: Join di

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Lisa, Sawadika untuk kamu-kamu semua di sore hari ini ya. Masih di TKP dengan harapan masa depan versi kamu ya. Silakan teman Pro 2 ya di 082147650422. Nanti kita akan bacakan ya apapun yang nanti kamu harapan buat masa depan versi kamu. Bisa di spill-spill ya di
1: BA Pro 2 tentunya ya teman-teman semua. Berikan yang terbaik harapannya teman-teman ya. Siapa tahu afirmasi kamu hari ini bisa menjadi kenyataan nih teman Pro 2.
0: Iya, dan juga jangan lupa buat pantau CLBK ya. Nanti barengan sama RJ Irin dan juga RJ Cahaya bersama teman-teman dari keluarga alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi NTT. Nanti juga akan ada music live chat malam ini barengan sama Fedra. Nanti dia barengan sama teman Edit Elan ya dari Pro 2 Jakarta yang juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

0: Harapan masa depan versi kamu. Tentunya mungkin masa depan orang itu ya harapnya pasti yang baik-baik, yang positif, teman Pro 2 FM. Mungkin tidak ada seorang pun manusia yang harapkan masa depannya itu mungkin berakibat buruk ya. Akibat buruk atau mungkin fatal, tidak mungkin ada, teman Pro 2. Pasti semua manusia itu mengharapkan yang terbaik untuk esok hari nantinya, teman Pro 2.
1: Dan kita kan perlu ya untuk beresolusi ya, teman-teman Pro 2. Apalagi ini sisa 3 bulan lagi di akhir tahun ini. Iya, 3 bulan lagi kan. Waktunya tuh sudah semakin cepat ya, teman Pro 2. Jadi setidaknya kamu tuh sudah punya resolusi terbaik juga sampai di awal Januari nanti begitu. Yang pasti yang harus baik-baik ya.
0: Iya, betul. Orang bilang manusia itu termakan waktu ya, termakan sisa umurnya, teman Pro 2 FMD. But anyway, tetap expect ataupun berharap yang terbaik buat masa depan kamu. Apapun versi kamu ya, mungkin bisa di-share ya di spill-spill di 0821 4765 0422.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro FM Medo, saya John temani kamu dan juga Titin temani kamu di sore ceria hari ini edisi Selasa 29 September 2026. After Us akan ada Irin dan juga Caya temani kamu di jaga malam hingga pukul 24 tengah malam nanti. Bersama operator kami ada Bang Rindo yang selalu semangat dan punya banyak nyawa ya.
1: Dia
0: ini terbuat
1: ya.
0: dari besi
1: dan baja.
0: Besi dan baja tubuhnya ya teman Pro FM Medo. Dan have fun karena selanjutnya akan ada CLBK ya Tin ya. Dengan komunitas keren dan juga MLC jangan lupa pantau jam 8 malam nanti ya.
1: Okay.
0: Kita pamit, terima kasih banyak buat semuanya. See you again.
1: Bye bye.

teman-teman Pro 2. Selamat malam semuanya pendengar setia 92,2 FM Pro 2 RRI Ene, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, karena kita sudah dijaga malam, jangan galau malam-malam, kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, Babinsa Koramil Ruteng dampingi relawan Untak Surabaya di Kampung Lehot. Dilansir dari rri.co.id, kehadiran TNI di tengah masyarakat kembali ditunjukkan Babinsa Koramil 1612-01 Ruteng, Serda 1 Komang Arya Sudarman bersama Praka Saiful M mendampingi relawan Universitas 17 Agustus 1945 dalam kegiatan sosial di Kampung Lehot Desa Ndiwar, Kecamatan Lela, Kabupaten Manggarai pada Senin 28 September 2026. Pendampingan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Babinsa terhadap kegiatan sosial masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara TNI, relawan dan juga warga. Kehadiran relawan dari Untang Surabaya juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan menumbuhkan semangat kebersamaan bersama masyarakat setempat. Informasi selanjutnya, HKN Lembata ajak masyarakat aktif bergerak cegah penyakit. Lansir dari rri.co.id, peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62 di Kabupaten Lembata tahun 2026 diarahkan untuk mendorong masyarakat lebih aktif bergerak sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan. Pesan tersebut disampaikan melalui rangkaian kegiatan olahraga kesehatan yang berlangsung hingga puncak HKN pada 12 November 2026. Salah satu kegiatan yang digelar adalah turnamen futsal yang diikuti 42 tim putra dan putri dari lingkungan kesehatan. Peserta berasal dari puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan Kabupaten Lembata. Masih di Info Pro 2, Wakil Bupati Manggarai Barat, data akurat fondasi menentukan arah pembangunan daerah. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur Yulianus Weng menegaskan pentingnya data statistik yang akurat dan terintegrasi sebagai fondasi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, kebijakan tanpa dukungan data yang valid beresiko membuat pembangunan tidak tepat sasaran. Hal itu disampaikan Yulianus saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Statistik Nasional 2026 tingkat Kabupaten Manggarai Barat di Kampus Politeknik El Bajo Komodus Labuan Bajo pada Senin 28 September 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Statistik Berkualitas untuk Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan.

Teman Pro 2, sudah masuk di tanggal 29 September nih. Sudah di penghujung sekali ya Teman Pro 2. Bagaimana dompet kamu, masih aman? Semoga aman ya Teman Pro 2, masih bisa bertahan ya kurang lebih beberapa hari lagi. Biasanya tanggal-tanggal itu benar-benar sekarat-sekarat nih. Bukan sekarat ya, lebih ke dangerous ya, bahaya gitu. Tapi buat Teman Pro 2, semoga selalu sehat, selalu tersenyum, dan selalu bersemangat ya, walaupun di akhir bulan. Karena kita sudah di Joga Malam nih Teman Pro 2, dan Ayah tidak sendiri, nanti Ayah akan ditemani oleh RG Trinitas ya, sampai pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah Teman Pro 2. So buat Teman Pro 2, seperti biasa setelah info Pro 2 tadi ya, kita akan masuk ke CLBK kan nih, cerita langsung bersama komunitas. Nah, untuk di hari ini Teman Pro 2, Ayah dan juga Kakak Trinitas menghadirkan narasumber yang luar biasa nih Teman Pro 2. Dan topik kami juga sangat keren di malam hari ini, peduli gempa Flores. Jadi ini sedikit flashback kegiatan gempa kemarin ya, bukan kegiatan, maksudnya kegiatan teman-teman dari keluarga alumni Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, mereka tuh ada beberapa kegiatan yang dilakukan pasca gempa bumi di Flores kemarin Teman Pro 2. Nanti kita akan seru-seruan ngobrol selama 30 menit bersama narasumber kita. Kamu juga bisa join melalui line WhatsApp kita di 082147650422, atau kamu juga bisa tinggalkan komentar di YouTube RRI ini karena kita akan live di sana nanti Teman Pro 2. So buat kamu yang sedang mendengarkan, enjoy bersama Ayah dan juga Trinitas ya di malam hari ini.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekadar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: 55 ya teman Prodi, tapi spesial di CLBK hari ini.
1: Betul.
0: Kita akan seru-seruan bareng ya, ngobrol-ngobrol santai nih bersama narasumber yang luar biasa di malam hari ini teman Prodi.
1: Wow, siapakah mereka teman Prodi?
0: Ya, ada keluarga alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi NTT teman Prodi.
1: Kita kasih big applause teman Prodi ya, atau yang disingkat dengan Kakami. Lucu ya,
0: iya.
1: Kakami.
0: Kalau kami kan saya pernah dengar nih Kak Irin, tapi ada K-nya di depan. Oh ada ternyata keluarga yes. alumninya nih. Berarti ini mereka yang alumni-alumni nih kalau tidak salah. Tapi nanti kita akan tanya langsung ya,
1: iya,
0: apakah
1: betul sekali.
0: Benar atau bagaimana ya teman Prodi.
1: By the way nanti kamu juga boleh bergabung yes. ya teman Prodi bersama kami malam hari ini di 082147650422. Kita kenalan dulu nih dengan kakak-kakak kita ya, yang keren
0: benar sekali. Ya kan?
1: Yang kemarin tuh mereka baru saja melaksanakan aksi sosial peduli gempa Flores.
0: Wow, ih keren banget ya. Dan ini katanya domisilinya nih berpencar-pencar ya.
1: Iya. Ada yang di ND, ada yang di Kupang, tapi tetap bersatu buat Flores.
0: Keren ya teman Prodi, langsung aja mungkin sudah banyak sekali yang bergabung nih teman Prodi. Mungkin dari Bapak Zulkasim nih, mungkin boleh diperkenalkan teman-temannya atau Bapak sendiri yang mewakili atau bagaimana teknisnya ya.
1: Terserah, terserah itu ya. Ya. Kita memberikan kesempatan seluas-luasnya.
0: Ya, ya silakan Bapak.
2: Terima kasih kepada Ibu Irin dan rekannya, mohon maaf saya baru
3: rekannya, mohon maaf saya baru.
0: Oke. Mungkin sementara Bapak Zulkasim bisa yang lain di mute dulu.
2: Saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Zulkasim Muhammad Jenggol sebagai salah seorang alumni dari keluarga alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Saat masih mahasiswa atau ketika masih aktif mahasiswa, saya mantan ketua kami Komisariat Undana.
1: Oke. Berarti semuanya alumni Undana ya?
2: Nanti diperkenalkan sendiri saja.
1: Baiklah kalau begitu teman Prodi. Kita ke narasumber kita yang kedua, ada Kak Abdul Qadir Mau. Hai.
0: Ya, sepertinya Kak Abdul belum bergabung
1: yang
0: nih.
1: Yang sudah ada di situ siapa tuh?
0: Ini ada Bapak Hamsi. Kak Hamsi aja lah biar ini kita ya.
1: Iya, biar tetap yang
0: tetap
1: ya.
0: Muda gitu. Kakak keren ini. Kakak Hamsi mungkin dipersilakan.
4: Terima kasih. Selamat malam.
1: Malam.
4: Mohon maaf ini saya lagi di jalan, kebetulan di mobil ini. Kalau ini
5: kenapa?
4: Hamsi Said. Memang salah satu alumni dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Saya kebetulan kemarin di kepengurusan NTT itu dijabat sebagai bendahara. Kebetulan
5: asli
4: ND, tapi sudah ada di Jakarta ini.
0: Sudah di Jakarta.
4: Ya. Dulu di anggota DPR ND 2014-2019.
1: Luar biasa sekali ya. Pernah mengabdi.
0: Benar sekali.
1: Ya kan?
0: Wakil rakyat.
1: Wakil rakyat. Keren nih kakak ya.
0: Oke,
1: next ada siapa lagi?
0: Selanjutnya ada Kak Subhan Harun. Cuman untuk kakak Subhan berbicara, mungkin teman-teman yang lain bisa di mute dulu.
1: Mute-kan dulu ya.
6: Baik, terima kasih Kak Cahaya dan Patria.
1: Betul.
6: Ya, selamat malam dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Subhan Harun. Saya dari Kesatuan Alumni

0: Ya, dari Satuan Lalu Lintas.
1: Di Kupang atau Kamdab Kupang dan sekarang berada di Orang ND. Baik, untuk sementara begitu dulu ya.
2: Oke, siap kakak. Oke, berarti kalau kita dengar dari perkenalan yang sudah disampaikan nih Ayah ya, berarti sebelumnya nih komunitasnya nih besar sekali
3: besar,
2: ya.
3: Besar, karena memang kan se-Indonesia. Cuma ya, mereka ini dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau tidak salah begitu ya kakak.
4: Ya seperti itu Ibu.
3: Ya, Oke. Mungkin ini ada dua lagi, ada Ahmad Muhammad, kakak Ahmad, dan juga kakak Abdullah Sartono. Mungkin bisa join, bisa on cam kakak, untuk biar teman-teman bisa lihat nih wajahnya
2: ya.
3: Benar. Atau sepertinya lagi sibuk ya.
2: Oke, baik ya. Untuk biar waktunya juga lebih efektif nih teman bro dua ya, buat kamu yang nantinya mau bergabung juga kita berikan kesempatan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian kepo ya kan sama aksi yang dilakukan oleh kakak-kakak keren kita ini, kamu bisa tanya-tanya ke kita malam hari ini di WhatsApp tadi.
3: Betul.
2: Nah, kita ke Pak Zul dulu nih. Pak Zul, kalau boleh tahu ini kan namanya jadi keluarga, biasanya kan kalau komunitas tuh komunitas, ikatan, kelompok. Tapi ini kenapa dikasih keluarga?
4: Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Irin. Keluarga alumni artinya kami ini adalah alumni dari organisasi OKP, organisasi kemahasiswaan dan pemuda Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Alhamdulillah ketika kami sudah tidak menjadi mahasiswa, sudah menjadi alumni, untuk mempersatukan maka dibentuklah suatu wadah namanya Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Untuk hal lebih lanjut dan teknisnya, Hamsi mungkin lebih tahu karena beliau sudah berkecimpung ke tingkat nasional bersama dengan mantan Wakil Ketua DPR RI, Pak Fahri Hamzah. Fahri Hamzah adalah salah satu alumni dari kami Indonesia.
2: Baik, silakan. Halo? Kak Hamsi?
5: Ya. Baik, terima kasih. Emang setiap organisasi nasional di mahasiswa pasca meninggalkan kampus, berarti hampir seluruh organisasi itu membentuk alumninya, sehingga ikatan silaturahim dan kekeluargaan ini tidak terputus, baik itu pergerakan aktivis yang ada di kampus maupun setelah dia di luar kampus. Nah, makanya itulah inisiatif seluruh aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia memberanikan diri untuk membentuk satu wadah baru yang namanya sebenarnya alumni ini boleh nama apa aja. Maka kesepakatan kita adalah keluarga alumni kami, artinya keluarga alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, kepengurusan ini sudah sampai ke 38 provinsi se-Indonesia, sehingga wadah silaturahim ini sehingga bisa menyatukan seluruh alumni se-Indonesia. Itu salah satu dasar lahirnya sebuah wadah baru yang namanya Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, sehingga dia di berbagai bidang, baik itu sosial, ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sosial ini bisa kita lakukan. Salah satu contoh yang pernah kita atasi beberapa kali, termasuk gempa dan sebagainya, itu salah satu program.
2: Berarti kemarin
5: Kita mungkin kalau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ini pasti kita tahu lahirnya di 98 era reformasi. Tetapi yang penggagasnya juga ketuanya itu dari Pak Fahri Hamzah. Nah, alhamdulillah beliau sekarang Wakil Menteri Perumahan yang dipercayakan oleh Pak Presiden Prabowo ya per hari ini.
2: Oke, ini menarik ya. Semuanya ini kan tersebar di berbagai
3: provinsi Indonesia.
2: Iya, di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Bagaimana komunikasi yang terus dibangun atau dilakukan ya oleh teman-teman yang tergabung dalam ikatan
3: kami?
2: Iya, ikatan kami ini atau keluarga alumni ini, Kak Hamsi?
5: Ya, artinya kalau setiap organisasi termasuk kami ini punya struktur lengkap sampai ke tingkat kabupaten kota. Sehingga dan kita juga sudah kalau komunikasi silaturahim kita itu pasti dengan media informasi yang begitu luas, daerah digitalisasi, maka silaturahim itu lebih dipermudahkan melalui grup WhatsApp maupun grup Instagram dan sebagainya. Nah, itulah wadah grup-grup ini memberikan informasi seluruh Indonesia. Kita apapun yang kejadian di daerah kita, kita saling silaturahim dan kita diskusikan berbagai program, terutama program sosial kemasyarakatan. Yang karena memang para alumni ini di berbagai bidang ya, baik bidang pendidikan, teknik, mau ada yang banyaklah di berbagai bidang itu hampir seluruh merata di alumni ini.
2: Okay.
5: Sehingga kita itulah ada silaturahim kita sehingga kita tidak terputus.
2: Wow. Oke, okay. Dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini semuanya dipermudah ya.
3: Saya feeling ini pasti anggotanya banyak sekali ya.
2: Iya. Nah, itu berapa banyak sekarang anggotanya kalau boleh tahu untuk keluarga alumni sendiri?
5: Dilihat alumni itu kalau dihitung seluruh Indonesia pasti jutaan ya.
2: Jutaan.
5: Kenapa jutaan? Setiap yang sudah tidak aktif di kepengurusan aktivis mahasiswanya, maka dia wajib bergabung di alumni. Nah, itulah yang menjadi wadah bagi kami. Makanya strukturnya itu sampai ke tingkat kabupaten-kota.
3: Iya benar, mengingat dari tahun 98 nih Kak Trinita. Berarti yang anggota aktif itu hanya sebatas mereka sampai di mahasiswa, kemudian tamat langsung menjadi alumni atau bagaimana nih Kak Hamsi?
5: Iya, artinya kan setelah dia sudah selesai
2: kepengurusan
5: di tingkat nasional. Di aktivis kami ya, organisasi kami itu kan lebih banyak dia di kampus ya, walaupun kampus yang S1, S2 maupun S3. Setelah dia tidak lagi aktif di kampus dan dia tidak lagi aktif di kepengurusan kami, maka dia punya wadah boleh bergabung di ini. Selama dia masih bergabung di wadah di kepengurusan kami seluruh Indonesia, maka belum dinyatakan dia itu sebagai alumni. Dia itu dinyatakan alumni itu apabila dia sudah selesai di kampusnya, dan kedua dia tidak lagi kepengurusan baik itu tingkat komisaris maupun tingkat pusat.
2: Keren
3: ya teman-teman.
2: Jadi ini semuanya nih mantan-mantan aktivis dulunya.
3: Benar sekali.
2: 98 saya baru
3: belum lahir ya teman Pro 2 tahun 98. Oke, ini seru sekali. Nanti kita akan ngobrol mengenai kegiatan kemarin ya. Tapi kita jeda dulu teman Pro 2, jangan kemana-mana, jangan tinggalkan kami ya. Stay tune terus masih di 92,2 FM Pro 2 RRI. Teman terbaik kamu.

0: NTT bukan cuma terkenal dengan pantai dan pegunungannya, tapi juga berada di jalur Ring of Fire, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api tertinggi di dunia. Bahkan, NTT memiliki sekitar 16 gunung api aktif, salah satunya Gunung Leutobi Laki-Laki yang beberapa kali mengalami erupsi. Sebelum meletus, gunung biasanya memberi tanda seperti gempa kecil yang lebih sering, suara gemuruh, asap kawah yang makin tebal, bau belerang yang menyengat, hingga hewan liar yang turun dari gunung. Sayangnya, tanda-tanda ini sering dianggap biasa. Karena itu, sebagai anak muda, kita tidak perlu panik, tapi harus siap. Pastikan punya tas siaga bencana yang berisi masker, air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, power bank, pakaian ganti, dokumen penting, dan uang tunai secukupnya. Dan yang paling penting, jangan jadikan erupsi sebagai ajang berburu konten. Jangan mendekati zona bahaya hanya demi video viral. Ingat teman Pro 2, kita memang tidak bisa menghentikan gunung berapi, tapi kita bisa mengurangi risikonya dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1, teman Pro 2 selalu mengudara dan setia temani kamu semua di mana saja ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Wow, teman Pro 2. Dan kita masih bersama narasumber luar biasa ya di malam hari.
3: Betul.
4: Ini
3: kakak-kakak aktivis kita. Bener, aktivis sekali. 98 ya.
4: Wow. Terbaik teman Pro 2. Dan katanya nih kemarin baru melakukan kegiatan.
3: Betul.
4: Nah, kita mau tanya-tanya sedikit. Sebenarnya mau banyak ya teman Pro 2, okay. Karena kita dibatasi waktu jadi tidak bisa tanya-tanya banyak. Mungkin Kakak Zul Kasim mungkin bisa menjelaskan nih kemarin itu kegiatan membantu mungkin teman-teman
3: saudara-saudara
4: kita yang terkena dampak gempa Flores kemarin itu. Nah, yang melatar belakangi keluarga alumni ini tergerak untuk melakukan aksi peduli terhadap masyarakat itu apa, kalau boleh tahu?
5: Terima kasih Kak Cahya dan Kak Irin atas pertanyaannya. Terkait dengan gempa yang melanda Pulau Flores pada tanggal 15 Agustus tahun 2026, itu merupakan gempa yang menimpa seluruh Flores dan menjadi, dan kita sebagai manusia atau sebagai sama saudara diwajibkan membantu apabila kita mampu. Maka kami sebagai salah satu wadah organisasi kemahasiswaan dan kami para alumni yang tergabung dalam KA kami merasa tergerak hati untuk membantu para penyintas saudara-saudari kita, baik yang berada di khususnya 5 kabupaten terdampak, yaitu Maumere, Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat. Maaf, ada 6. Oleh karena itu, wadah kami dari daerah sampai pusat terus melakukan konsolidasi dan koordinasi, sehingga sampailah kami pada pengumpulan donasi. Kami di NTT sendiri dikoordinir langsung oleh Ketua KA kami NTT, Pak Abdul Kadir Mau. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah MTS swasta Nurul Iman di Kota Kupang. Okay. Kemudian salah satu layar terkenal Ahmad Aziz Ismail, beliau merupakan salah satu layar yang pernah menangani kasus di Mahkamah Konstitusi, kasus bukan kasus ya, terkait dengan perkara pemilu. Kemudian dikoordinir langsung oleh AHAMSI yang saat ini berada di Jakarta dan teman-teman di daerah. Alhamdulillah saya dipercayakan sebagai koordinator lapangan di tingkat Kabupaten Ende bersama dengan saudara saya Subhan Harun. Kami bersama-sama bergerak khususnya di Kabupaten Ende saja, soalnya untuk bantuan ini lebih terkonsentrasi kepada Kabupaten Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Oleh karena itu, saya yang berada di sekitar lingkungan khususnya di Kabupaten Ende Selatan, Kelurahan Popanda, melihat bahwa ternyata dampak gempa ini, walaupun kerusakan secara fisik tidak terlalu parah di daerah kita, tetapi masyarakat atau orang atau para penyintas tentu tidak bisa mencari pekerjaan dengan nyaman karena masih dalam suasana gempa susulan. Oleh karena itu kami tergerak hati kami untuk membantu sembako, terpal, selimut dan lain sebagainya. Itu saya.
6: Wow. Oke, itu tepatnya di daerah mana kalau boleh tahu titik
4: penyaluran
6: bantuannya?
5: Titik penyaluran saya bersama dengan saudara saya Subhan Harun melakukan pembagian di dua kecamatan, itu kecamatan Ende Utara dan Ende Selatan. Kecamatan Ende Utara di Kelurahan Kota Ratu, sedangkan kecamatan Ende Selatan di Kelurahan Popanda.
6: Oke. Itu berapa lama kemarin Pak Zul pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan ini?
5: Kami bergerak hampir selama satu minggu. Kemudian kami berkolaborasi bersama dengan Korps Respon Cepat KRC dari Jakarta. Yuda langsung turun dari Jakarta membantu bersama kami. Yuda dia juga mantan pengurus kami pusat dari Jakarta.
6: Jadi ya, berusaha untuk membangun kerjasama begitu ya, biar semuanya berjalan dengan lancar.
5: Benar sekali Ibu Irin.
4: Mungkin ini untuk untuk Kakak Subhan Harun mungkin ya. Kakak lu mana udah hilang. Oke, kita lanjut di Kakak Zul ya. Berarti ini penyaluran bantuan ini murni dari donasi teman-teman dari KA kami atau ada pihak-pihak lain yang terlibat ikut,
6: betul,
4: di luar dari KA kami ini?
6: Halo?
5: Pak Suban silakan.
4: Oke, ini dia sudah join. Halo Kakak Suhan.
7: Oh iya, siap.
6: Iya.
7: Baik Ibu. Baik. Saya mungkin, kami ini kan sebenarnya lahir dari satu kepekaan sosial, kondisi masyarakat kita, kondisi terutama pada kondisi gempa yang kita alami di 6 kabupaten ini khususnya, dan kami secara khusus yang bergerak di Ende, beberapa titik sudah kami kunjungi juga di Batubara, kemudian di Desa Nangadaro, di Bayi, kemudian juga di pembagian ini ya, pembagian kemarin sembako ya di Komandaru, Desa Komandaru,
6: Komandaru
7: di Nangaba.
6: Iya.
7: Ada di Desa Komandaru. Kemudian di penyaluran air bersih juga di Tanjung, di Wanawa. Kemudian juga di kemarin air bersih juga di Rukun 5. Dan sampai hari ini kemarin juga saya masih penyaluran air bersih juga. Kemudian ada selimut, makanan siap saji, dan ini kemudian kami tidak sendiri, kami juga bergerak bersama, berkolaborasi dengan teman-teman, terutama dari KRC ya, kami Respon Cepat yang juga sangat mendukung kita dalam kegiatan relawan dan bersama KA kami mengumpulkan donasi juga dari teman-teman lain.
6: Oke.
7: Okay. Yang juga menitipkan infaknya ataupun ini juga ada kolaborasi dari teman-teman yang lain juga dari bersama dengan para relawan.
4: Wow, keren nih teman Pro 2. Okay.
7: Daripada intinya kita secara bersama kita kolaborasi, kita komunikasi, terus ada hal-hal yang memang kami stay-nya di lapangan, jadi kami lebih bergerak di kota, terutama juga di beberapa titik di desa-desa yang memang kita juga harap bahwa penanganan pasca gempa ini masih berjalan. Kami berharap dukungan masih untuk teman-teman yang lain, mari kita bersama bahwa masih kita membantu saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Seperti itu ya.
6: Berarti akan terus ada aksi yang dilakukan oleh KA kami pasca gempa ini.
8: Iya, masih ada Ibu Irin. Saya juga masih menerima bantuan seperti pakaian bekas, tenda, kemudian makanan siap saji, air bersih dan lain sebagainya.
4: Jadi teman produk yang mendengarkan juga
6: mungkin
4: bisa. Menyisihkan sedikit rezekinya kalau mampu ya teman produk membantu saudara-saudara kita. Ini kita sangat dibatasi waktu ya.
6: Betul, tidak terasa ya. Kayaknya kalau ngobrol sama kakak-kakak aktivis ini butuh waktu
4: 1-2 jam.
6: Jam ya.
4: Kita cuma 30 menit teman produk.
6: Terima kasih buat kakak-kakak kita yang keren ya dari KA kami ini. Tapi sebelum kita closing, kita mau dapat pesan dulu nih, insight, masukan yang positif buat orang-orang muda sekarang ya, untuk berani bersuara, berani untuk melakukan aksi-aksi sosial.
4: Oke, mungkin dari Kakak Zul singkat
9: boleh
4: saja.
9: Boleh tambahkan sedikit nggak?
6: Iya, boleh Kakak.
9: Oh, boleh ya. Baik, memang keluarga alumni kami dan kami itu sendiri sekarang lagi pasca gempa di fase ketiga ini, rehabilitasi dan rekonstruksi ya.
6: Iya betul.
9: Tapi ini satu program mudah-mudahan yang bisa membantu para mahasiswa di daratan Flores. Kami pusat itu bekerja sama dengan Basnas untuk bisa memberikan bantuan beasiswa ya kepada mahasiswa terdampak gempa. Khususnya di daerah Flores. Nanti bisa, kalau ada yang berminat bisa nanti langsung hubungi Bang Dul Kasim sama Bang Subhan yang ada di ND ya, khusus kalau yang ada di ND mahasiswa yang berdampak gempa. Informasi nanti ada form yang harus diisi dan nanti bisa dibantu keringanan biaya untuk bagi mahasiswa yang berdampak gempa. Ini informasi yang perlu saya sampaikan.
6: Iya, ini benar sekali. Penting sekali informasi terakhir yang sangat penting buat teman-teman mahasiswa khususnya yang ada di daerah-daerah terdampak yang terdampak secara langsung gempa Flores ini. Terima kasih banyak Kak Hasyim ya dan teman-teman semuanya, kakak-kakak kita yang keren ini. Satu pesan buat teman-teman muda sebelum kita benar-benar mengakhiri obrolan kita malam hari ini.
4: Yang mewakili dari Kakak Zul atau Kak Hamsi atau Kak Subhan, boleh singkat aja.
9: Satu slogan aja ya, berhenti bergerak berarti mati.
4: Berhenti bergerak berarti mati.
6: Cuma itu ya. Berhenti bergerak berarti
9: kita terus bergerak.
4: Setuju. Apalagi ini kakak-kakak kita loh, alumni-alumni keren. Betul. Teman Pro 2 sudah melewati masa-masa muda tapi semangat itu tetap
6: menyala ya, tetap berkobar-kobar ya.
4: Begitulah teman Pro 2.
6: Terima kasih banyak.
9: Salam buat abang saya Rovinus ya sama
4: Oke. Kakak Rufinus.
6: Siap, kami sampaikan Kakak. Terima kasih banyak ya, sudah meluangkan waktunya buat ngobrol, memberikan motivasi, inspirasi juga buat generasi muda semuanya, khususnya yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur ini, teman Pro 2. Dan buat kamu yang ingin kembali mendengarkan obrolan malam hari ini bersama kakak-kakak kita yang keren ini, kamu bisa tonton lagi di channel YouTube RRI ND. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Trinitas
4: dan saya Ayah, kita pamit dari CLBK teman Pro 2. Sampai bertemu di CLBK edisi berikutnya. See you.

0: Masih bareng sama gue di taman nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo,
0: hai, apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak, gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diem juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah, gitu kan.
0: Lebih aktif mungkin
1: yeah.
0: Ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Yeah, nah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon nih?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final itu udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, gak akan selalu support sama kita gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya. Karena siapa yang gak kaget gitu kan, kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya.
0: But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting. Tapi sekarang udah aku hapus. Kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Betul, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu.
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah?
0: Oh iya. Yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow. Tapi ada
1: makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak ya udah, that was okay.
0: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak ya udah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan. Iya, karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV.
0: Okay.
1: SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow, ya. Dari top 24 sampai ke top grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Bro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Iya
0: kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes.
0: Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya, kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya, kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan, pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya, mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener,
0: dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya.
1: Begitulah, bener.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar.
1: Iya. Yeah.
0: Kan? Kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak, tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana? Gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit, tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan.
0: Iya, gitu,
1: bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi? Gitu.
0: Bener. Kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Bener. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya, kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan, ceritanya.
1: Benar.
0: Cukup kompleks gitu kan.
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu.
0: Okay.
1: Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menambatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vokal direkternya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vokal direkturnya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Yeah.
0: Ya. Lo sempat kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu, yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya aku mana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tidur kan. Terus aku play.
0: Okay.
1: Di sini sambil merenam gitu kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Oh. Itu yang kayak saking gilanya aku yang kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari maksudnya ke bawah mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya.
0: Dulu.
1: Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku gak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah kemimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai.
0: Okay.
1: Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih. Nah,
1: jadi ya
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ya. Ada berapa? 2-3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka, ya pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya,
0: benar. Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya.
1: Cukup
0: tapi
1: sering.
0: Tapi dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat di YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore
1: Dari
0: genre-nya gokil.

0: gokil juga lah. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B. Tapi sebenarnya aku lebih suka dengar lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin. Tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar-benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles. Makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Yeah, alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo. Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lo?
1: Fedrice.
0: Iya. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti baru ini banget. Collab ya.
1: Iya,
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Iya.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat

0: kebijakan Indonesia. Yeah. Jadi kayak happy sih aku.
1: Benar. Tapi maksudnya nggak cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak. Ada ketakutan sendiri dari Fedra?
0: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legendary, yes, Ungu, yang bener, sangat apa ya, dibawain dengan tenang, bener. Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Mm. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian, wow, gitu, okay. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin diterima orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
1: Iya, benar. Okay, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
0: Myself.
1: Oke.
0: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua, menurut aku Papa.
1: Oke. Okay.
0: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Hmm. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba okay. ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
1: Oh iya, oke, berarti yang selalu, maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
0: Papa yang nge-push banget.
1: Nge-push banget
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
0: Papa juga. Ya?
1: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
0: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Ooh. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbot.
1: Oh
0: nah,
1: I know.
0: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil and I. Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
1: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya bener. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
0: Bener.
1: Sih jujur ya.
0: Yes.
1: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lo deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lo kejar ke depannya sebenarnya?
0: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
1: Yes.
0: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaisyana gitu.
1: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
0: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
1: Wow, okay. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
0: Dasarnya, piano.
1: Basicnya piano ya?
0: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
0: Iya.
1: Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
0: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Iya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
1: Bener.
0: Karena udah ngerti basicnya.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer-nya
1: ada.
0: Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur.
1: Di
0: itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti singgalnya bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian yeah. Malam-malam lagi. Aduh. Yeah,
1: rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Yeah. Setidaknya ada temennya. Berarti yeah. Paling cocok ya lagi di kamar lagi ya, jam-jam rawan ini ya, overthink ya. Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, okay, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri yeah. Gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Mm-mm, gitu
1: bener.
0: Kan?
1: Iya. Yeah.
0: Yeah, bener. Jadi pengingat juga buat mm-mm, kita ya.
1: Bener.
0: Oke, okay. Mungkin boleh nggak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh.
0: Silakan, dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah, kayak iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Iya, head voice.
1: Head voice ya, bener, yeah, bener ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok agak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah, ya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizernya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya, uh-huh. Itu juga bisa didengerin,
0: yes,
1: juga berarti ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Alright,
1: nanti ditunggu aja lah, yeah, ya.
0: Mungkin aja. Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan deh, jangan deh. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Terima kasih.
1: Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, di album ya.
0: Amin.
1: Amin ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.

0: Wow, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro
1: 2. Teman-teman Pro 2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
2: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
1: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Selamat malam teman Bro 2. Apa kabarnya malam hari ini? Sehat? Oke. Kok saya tidak mendengar suara kamu ya?
3: Kenapa bisa tidak mendengar suara saya?
2: Suara kamu yang mana?
3: Sepertinya.
2: Hah?
3: Apa suara saya terdengar?
2: Yang mana?
4: Cek.
2: Oh ya. Oke deh, teman Bro 2.
4: Wow.
2: Ada insiden yang tidak terduga malam hari ini ya. Semoga malam hari kamu jadi malam yang cukup baik ya malam hari ini. Tapi kalau misalnya ternyata malam harinya teman Bro 2 tidak baik-baik saja.
4: Oh, jangan dong.
2: Harus baik. Kita paksa biar harinya terus
4: baik ya. Walaupun sebenarnya ya beberapa dari kita nih ada yang lagi merenung karena di penghujung September ya, kapan awal bulan cepat gitu ya datang supaya dompet ini tidak kembali tipis begitu.
2: Oh ya, teman Pro 2 ada yang H2C begitu berarti ya. Harap-harap cemas.
4: Oh iya.
2: Kamu tahu kan H2C?
4: Itu tadi.
2: Kayaknya generasi saya deh.
4: Iya. Sepertinya apa ya itu ya? Tolong dong.
2: H2C, oh my goodness, harap-harap cemas teman Pro 2 ya.
4: Itu singkatan ya.
2: Iya, saya menggunakan bahasa di masa kami.
4: Tidak apa-apa, kita nostalgia di masa milenial ya.
2: Betul.
4: Milenial, anak-anak milenial. Tapi katanya kenapa ya kami di kelahiran 97 sampai 99 ini seperti tidak relate ke milenial dan juga Gen Z loh.
2: Mungkin karena di pertengahan gitu ya, Pak, kayak masa peralihan antara milenial ke Gen Z.
4: Bisa jadi, soalnya memang saya pribadi juga kalau masuk ke milenial ini sepertinya saya terlalu kecil, tapi masuk ke Gen Z saya sepertinya ketuaan ya.
2: Okay.
4: Tidak cocok dengan jokes-jokes mereka kok. Apa ya mereka ya begitu.
2: Dilema ya.
4: Iya.
2: Sebenarnya tuh istilah-istilahnya yang berubah, tapi maknanya tuh tetap sama sih.
4: Nah.
2: Kayak kan dulu kita biasa bilangnya kayak doi, gebetan. Kalau sekarang bilangnya crush, ya
4: iya.
2: Kan? Nah, maknanya tuh sama saja, orang yang diincar ya.
4: Oh, jadi buat kamu yang buat story kata doi, ketahuan kamu gen apa.
2: Gen apa ya?
4: Iya.
2: Oke, malam hari ini kamu juga boleh bergabung bersama kami berdua di 082147650422.
4: Yes.
2: Kita mau ajak kamu buat ngobrol. Ini sesuatu yang cukup simpel, teman Bro 2, tapi efeknya tuh panjang.
4: Oh, wow.
2: Mungkin orang mengatakan, ah biasa, itu tuh hal biasa. Tapi tidak semua orang bisa menerima itu dengan reaksi yang sama kan?
4: Setuju.
2: Iya sih, yang mau kita bahas apa nih? Komentar orang.
4: Wow.
2: Wah, agak kejam ya.
4: Ini lebih tajam dari pisau kamu di rumah. Kalau kamu punya golok, parang, keris, ini lebih tajam teman-teman. Komentar orang nih lebih tajam dari benda-benda tajam yang ada di rumah kamu.
2: Betul.
4: Ya.
2: Betul. Mulutmu
4: harimaumu
2: teman Bro 2.
4: Yes.
2: Jadi ini tuh apa ya, berpengaruh teman Bro 2 ya. Dan kita mau tanya ke kamu yang malam hari ini lagi enjoy di 92,2 MHz. Pernah tidak sih kayak kamu mendapatkan komentar dari orang lain atau seseorang mengatakan sesuatu tentang kamu, mungkin cuma satu kalimat dan kalimat itu pendek. Dan mungkin juga menurut dia itu bercanda ya Ayah, tapi entah kenapa kalimat itu tuh kayak tertinggal di kepala kita, membekas di dalam hati kita.
4: Sampai membekas ya.
2: Iya sih.
4: Beberapa orang pasti mengalami itu ya teman Pro 2, jujur kamu. Jangan bilang kamu gak pernah ngalami dan bilang orang-orang seperti itu lebay ya.
2: Betul. Enggak
4: ya. Enggak lebay, karena memang karakter orang kan beda-beda ya, sifat orang dan tingkat sensitivitasnya itu juga beda dalam menerima segala masukan dan komentar.
2: Betul.
4: Jadi jangan disamakan dan jangan dibilang lebay teman Pro 2. Dan ini akan kita bahas selama 2 jam ke depan ya, sampai pukul 23 teman Pro 2, mengenai komentar orang. Jadi buat kamu yang punya pengalaman juga bisa join di kita.
2: Siapa tahu ya pengalaman dari kamu itu bisa menguatkan teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam posisi harus menerima komentar itu dan komentar itu menjadi racun di dalam diri, ya kan, kepikiran, jadi OVT kalau anak sekarang bilang, ya kan, teman pro 2, atau ya bikin mental down. Yang paling parah itu sih teman pro 2 kalau sampai mental kita tuh down hanya karena kata-kata yang diungkapkan oleh orang lain kepada diri kita atau penilaian orang lain terhadap diri kita. Tapi biar suasananya makin panas,
4: panas
2: ya. Soalnya kami di dalam dingin teman pro 2. Ada AC lagi ya kan.
4: Yes, padahal teknik kita ini bang hot ya, tapi karena tidak di ruangan jadi kami tidak panas.
2: Ngaruh ternyata ya. Begitu dia meninggalkan kami berdua langsung terasa dingin.
4: Yes.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga ya. Judul bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: Teman Bro Dua, baru saja kamu dengarkan itu dia Putri Ariani dengan Wake My Soul. Kayak dark gitu ya.
1: Iya, ini baru ini sepertinya saya baru pertama kali dengar loh dia.
0: Oh my god.
1: Suara yang seperti ini, lagu dia ada ternyata yang seperti ini begitu. Yeah.
0: Selain lagunya siapa ya? Simfoni Simfoni Hitamnya si ini. Isyana, oh my god, Sherina. Sherina Munaf, teman Bro Dua. Yeah. Terus ada juga memang lagu Isyana yang juga mirip-mirip seperti ini, yeah, teman Bro Dua.
1: Oh, gitu.
0: Oke deh. Maafkan suara kami yang tidak dapat menjangkau hal itu, teman Bro Dua ya.
1: Kita adalah suara rakyat, teman Bro Dua. Beginilah terdengar ya bunyinya itu seperti ini.
0: Eh, by the way, komentar terberat apa nih, teman Bro Dua, yang pernah kamu terima dari orang lain sampai hal itu tuh sempat mengganggu pikiran dan juga rasa percaya diri kamu sampai kamu insecure.
1: Wow.
0: Tidak perlu lah disebutkan nama orangnya.
1: Iya, tidak perlu. Kamu boleh berbagi cerita ya, teman Bro Dua. Jadi kamu tuh kalau mau marah, kesel, langsung bilang di kita sekarang juga. Kalau kamu pernah menerima komentar-komentar yang membuat hati kamu,
0: iya,
1: aduh, merasa campur aduk ya, teman Pro Dua.
0: Betul sekali.
1: Langsung kamu cerita di kita, nanti kita marahi itu orang walaupun tidak perlu kamu sebutkan namanya ya. Tidak perlu ya. Kita juga tidak mau cari masalah, teman Pro Dua.
0: Jadi kita di sini malam hari ini tuh ceritanya kita cuma mau jadi pendengar. Kita bukan ingin menjadi hakim.
1: Betul.
0: Yang kemudian menjudge
1: atau menengahi masalah ini, bukan. Kita cuma mau mendengarkan kamu kok, teman Pro Dua, karena memang ini sangat relate banget untuk semua insang di muka bumi ini ya, insan.
0: Kalau insang itu yang ada di ikan,
1: iya, kenapa ada G-nya tadi di belakangnya?
0: Oh, bukan yang panjang. Kalau kuning tuh manis rasanya.
1: Pisang.
0: Oh, iya.
1: Oh, tolong, saya masih connect ternyata di jam-jam rawan ini ya, teman Pro Dua. Waduh.
0: Oke. Okay. Nah, teman Pro Dua, kadang juga nih Mbak Aya, yang membuat sebuah komentar itu
1: tajam,
0: terasa menyakitkan atau terasa berat tuh kadang bukan kata-katanya, tapi siapa yang
1: menyampaikan.
0: Yes.
1: Aduh.
0: Betul.
1: Betul sih memang ya. Kalau misalnya sahabat kita, best friend kita, kayaknya kita oke-oke aja sih karena kita tahu karakter dia ya.
0: Iya.
1: Tapi seperti orang-orang yang tidak tahu kita langsung berkomentar tuh lebih terasa sakitnya ya, teman Pro Dua. Biasanya sih seperti itu.
0: Oh, malah saya kebalikannya ya.
1: Oh,
0: saya kalau komentar itu kayak misalnya dari orang lain yang saya tidak kenal dia, terus dia berkomentar kayak bodo amat, kok tidak tahu siapa saya gitu.
1: Oh, okay.
0: Tapi kalau komentar itu justru dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang justru menurut saya seharusnya kamu tidak pantas untuk mengeluarkan
1: kecewa.
0: Komentar itu kayak langsung oh my god,
1: kayak
0: gitu.
1: Kecewa, kenapa kamu berlaku seperti itu? Saya kebalikannya ataupun produk.
0: Iya sih, berarti kamu kebalikan. Tapi pernah tidak sih Ayah punya pengalaman mendapatkan komentar yang sempat bikin mental tuh jadi down?
1: Pasti ya, kalau komentar-komentar tajam itu, walaupun tidak langsung di saya ya, tapi di orang, di orang lain, bahkan orang tua saya sih langsung menyampaikan, mengomentari saya nih orang lain, tapi melalui orang tua saya,
0: orang tua,
1: begitu.
0: Okay.
1: Jadi orang tua langsung ngomong di saya, terus saya langsung kayak, oh, OMG, kenapa dia seperti itu, gitu. Jadi langsung, ya pertama kecewa, terus lebih kejaga jarak untuk orang tersebut untuk tidak terlalu banyak berinteraksi, dan akhirnya mencoba untuk melupakan. Memang itu tadi, kita harus berdamai ya. Kalau enggak langsung ke-trigger terus dengan kalau kita lihat wajahnya terus teringat omongan dia begitu. Jadi langsung berusaha untuk berdamai dan melupakan segalanya dengan buat banyak kegiatan. Ya sebisa mungkin kita tidak pernah terlihat di depan wajahnya ya. Dan pada akhirnya komentar-komentar yang dia sampaikan itu tidak terbukti. Dan ya akhirnya yang dia sampaikan itu malah kena ke anaknya begitu. Aduh, langsung
0: sama
1: depan,
0: lagi.
1: Depan maksudnya depan mata saya, hukum karma itu kita tidak tahu. Real, ya mungkin ya, teman-teman percaya karma atau tidak, tapi memang itu yang kita tabur, itu juga yang kan kita tuai, teman perudara, itu terjadi sepanjang perjalanan hidup saya ini. Saya menyaksikan sendiri, oh ternyata anaknya yang mengalami itu, anaknya mengalami hal yang orang tuanya itu mengomentari saya. Maksudnya itu lebih ke belum tahu kebenarannya ya.
0: Okay.
1: Karena kan ada komentar yang kita berbuat ini terus dikomentari. Nah, ini nih jatuhnya seperti fitnah ya.
0: Iya sih.
1: Lebih ke dia tidak tahu saya berbuat apa, tiba-tiba tercetuslah ucapan-ucapan jahanam itu ya, teman-teman. yang akhirnya kena ke anaknya, terjadilah ke anaknya begitu.
0: Oke deh teman Pro 2 ya. Jadi ini cukup apa ya? Cukup bikin apa ya? Cukup bikin kita kesal juga sih sebenarnya. Ya. Dan ini ada yang sudah bergabung nih Ayah. Ada dari S. Alfiar. Kadang orang itu tidak sadar bahwa suaranya, kata-katanya itu bisa menyakiti orang lain.
1: Ini juga.
0: Bahkan mungkin bisa membuat orang down.
1: Benar lagi. Mm-hmm. Nah, kebanyakan orang yang mengucapkan itu tidak sadar kalau ucapannya menyakitkan. Tapi kalau saya nih ya pribadi, Kak Iren, kadang-kadang tak kenapa saya itu setelah mengucap sesuatu saya langsung kerasa aduh seperti saya salah ucap.
0: Nah gitu. Sama lagi.
1: Saya orangnya yang langsung kayak saya seperti salah ucap lah tadi gitu. Yeah. Aduh, dia marah tidak ya langsung kepikiran. Begitu langsung ke trigger. Saya salah tidak ya tadi lah begitu. Oh, iya. Tapi ada beberapa orang yang disampaikan tadi siapa ya?
0: Sama SLVR.
1: SLVR gitu. Oh itu memang ada sih orang-orang yang tidak sadar kalau dia tuh menyakiti ya kalimat-kalimatnya gitu.
0: Mungkin dia menganggap ah ini kan cuma pertanyaan biasa atau ini kan cuma candaan yang saya lontarkan.
1: Iya cuma candaan dan iya ini biasanya memang begini. Kalau kamu tuh ceplos-ceplos jadi kita harus memaklumi sifat dia yang ceplos-ceplos gitu ya.
0: Kita dianggap untuk memaklumi sifatnya sementara dia tidak berusaha untuk memahami kita, memaklumi kita yang sifatnya mungkin perasa ya kan, yang sensi.
1: Betul. Emang kamu aja yang mau menang, kita juga mau menang dong gitu. Sama-sama untuk meninggikan kita punya karakter ya. Tapi tadi orang seperti itu. Namanya manusia banyak bentuknya ya teman Pro 2.
0: Betul teman Pro 2 ya. Oke, kalau tadi Ayah itu di tahun-tahun berapa itu?
1: Itu di tahun-tahun 2016.
0: Oh 2016 ya, berarti belum terlalu lama teman
1: SMA
0: Prodo.
1: Lah itu teman Prodo, saya masih SMA.
0: Aduh, kalau saya ya itu terjadinya di tahun 2008.
1: Oh,
0: 2008 tamat SMA.
1: Saya 2016. Kelipatan 8 tahun yang betul lalu lagi. Dari 2016.
0: Jadi 2016 2008 SMA. Waktu itu setelah lulus SMA kan setahun istirahat dulu. Istirahat kursus dulu karena memang tidak memungkinkan untuk harus melanjutkan kuliah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi teman Pro 2. Nah, itu tuh waktu itu kejadiannya itu saya ingat benar siang sore. Sore pas saya lagi dibonceng sama bapak saya dengan motor, terus lewatlah tuh orang ini tuh saya kenal ya. Kalau dibilang dekat sama bapak saya iya, terus tenaga pendidik juga. Tapi kata-kata yang dikeluarkan tuh menurut saya kurang pantas. Memang dia tidak mengajar ya, tidak mengajar saya, tapi dia tahu lah gitu kan. Jadi ketika komentar itu dikeluarkan kayak wow, orang yang maksudnya labelnya ini kan dia seorang tenaga pendidik ya. Betul. Kan seorang guru harusnya. Betul. Komentar tutur kata itu kan dijaga ya. Betul. Jadi jangan asal mengeluarkan saja kata-kata itu. Terus saya dibilang hati-hati ya Pak, anaknya masih belum kuliah. Awas anak cewek. Nanti hamidun gitu. Bayangkan tidak Ayah betapa sakitnya gitu kayak.
1: Dan dia tuh berbicara di depan
0: bapak saya.
1: Bapak saya tapi tidak langsung di depan Kak Irin.
0: Ada saya.
1: Ada kayak.
0: Iya. Saya dibonceng waktu itu. Jadi kebetulan berpapasan lah di jalan.
1: Berpapasan pas.
0: Yes. Saya masih ingat entah mungkin beliaunya ini sudah lupa. Tapi kayak itu tuh terus terngiang sampai dengan saat ini tuh saya masih ingat.
1: Iya, pasti.
0: Bahkan peristiwanya itu kapan pun saya masih ingat. Itu terjadinya di Jalan Ahmad Yani.
1: Waduh.
0: Itu saya masih ingat, masih terekam dengan sangat jelas. Kok bisa maksudnya?
1: Iya.
0: Buat saya tuh orang yang seharusnya tidak mengeluarkan kata-kata itu. Iya. Justru yang menyakitkan itu karena
1: dari siapa dia?
0: Dari siapa dia yang mengeluarkan itu?
1: Iya sih.
0: Gitu.
1: Itu oknum ya teman Pro 2. Memang banyak oknum-oknum tenaga pendidik juga yang tanpa kita sadar kritiknya itu tajam ya ke murid juga.
0: Iya, betul.
1: Jadi kadang-kadang apalagi kita kalau melihat sekolah-sekolah zaman dulu ya, zaman-zaman kita yang didikan VOC kata orang-orang, VOC yang benar-benar kita tidak bisa melawan. Kita mau diapain aja juga ya udah gitu, mau ngaduk orang tua malah makin dimarahi gitu ya. Nah, itu kadang-kadang ada guru yang juga ini oknum ya,
0: teman-teman. Nah, oknum ya, ini kita bicara oknum
1: yang lontar kata-katanya itu tajam sekali karena mungkin terbiasa memang kejam, keras gitu keras, gurunya ya. Jadi kalau kita salah tuh dipukul, enggak bisa kali-kali begini di itu, bahkan sampai mereka kata-kata yang wih tajam sekali. Nah, itu teman bro dua, makanya mental kami ini sangat kuat.
0: Iya sih, mental-mental VOC kami ya.
1: Kami ini sudah yang menerima semua ya. Fisik kami terima, cacian dari mulut kami terima. Semua kami terima, teman bro dua.
0: Oke, kita mau ajak kamu juga buat bergabung, teman bro dua ya. Jadi buat kamu semua, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di 92,2 MHz. Kita nikmati ada Afgan dengan Cakamata.

kamu mendengar suara sirene mobil ambulans? Jika kamu jeli mendengarnya, sebenarnya suara sirene itu berbeda-beda, tergantung dengan kondisi pasien yang berada dalam ambulans tersebut. Bunyi yang pertama seperti suara palang kereta api. Suara ini menandakan ambulans sedang menjemput pasien. Bagaimana dengan bunyi yang kedua? Bunyi suara ini menandakan ambulans membawa pasien tidak dalam kondisi darurat.

Sekarang sudah tahu kan bedanya? Jadi, suara sirene bisa jadi petunjuk untuk pengguna jalan kapan ia harus minggir buat memberi jalan kepada mobil ambulans. Jangan ngegas ya, atau kamu malah diomelin sopir ambulansnya. Semoga bermanfaat.

0: Kita sapa dulu nih Ayah, teman-teman Pro 2 yang sudah gabung malam hari ini.
1: Oh, rame pasti ini.
0: Rame banget.
1: Wah, ada siapa aja di sana?
0: Ada Oci.
2: Hai Oci.
0: Rame banget.
1: Itu saking ramenya ya teman Pro 2 antusias itu tadi tidak bisa dibohongi.
0: Betul
1: begitu.
0: Sekali teman Pro 2 ya. Ada Backmans, ada Hunter.
1: Hai Hunter. Terus
0: ada siapa lagi? Aje Pelur juga.
1: Aje Pelur. Oh, wow. Namanya unik-unik ya.
0: Iya. Kalau mau request lagu, boleh. Mau lagu apa kan?
1: Boleh.
0: Kami hadirkan spesial buat kalian semua.
1: Betul.
0: Malam hari ini yang mendengarkan 92,2 MHz teman Pro 2.
1: Gas. Teman Pro 2 mau lagu apa, boleh langsung request ya.
0: Betul.
1: Oke deh, kita masih membahas tentang komentar orang nih ya teman Pro 2. Memang sih kita kalau berbicara komentar itu kan ada yang membangun komentarnya, sampai kedengarannya baik, kemudian dia memberikan solusi,
0: begitu
1: dia berkomentar. Aduh sebaiknya kamu nggak cuci, kamu nggak cuci pakai baju ini, sebaiknya yang lebih begini-begini. Kayaknya kalau komentar yang seperti itu it's okay ya. Beda kalau misalnya tiba-tiba, aduh kamu nggak cuci pakai baju ini, badan kamu terlihat gendut, udah gitu doang kan, kayak. Terus apa? Tidak ada solusi gitu.
0: Jadi kayak memberikan komentar tanpa ada solusi.
1: Nah,
0: itu bukan komentar yang membangun sih teman Pro 2.
1: Iya, itu benar-benar hanya ingin mengomentari aja gitu.
0: Iya.
1: Bahkan komentator-komentator di TV-TV juga memberikan solusi loh teman Pro 2.
0: Iya.
1: Bahkan memberikan contoh lagi.
0: Kayak misalnya orang yang seperti ini tuh kurang cocok dengan baju yang seperti ini. Seharusnya yang seperti ini baru terlihat lebih cocok teman Pro 2. Seperti itu. Ya kadang kita lupa teman Pro 2 ketika memberikan komentar pada orang lain. Kita meninggalkannya begitu saja tanpa ada solusi yang coba untuk kita berikan juga teman Pro 2. Tapi pernah tidak sih Ayah kemudian kamu tuh kepikiran dengan komentar yang dilontarkan orang lain terhadap kamu. Kemudian kamu menilai diri kamu, aduh jangan-jangan benar lagi saya seperti itu, ya kan? Jangan-jangan memang iya lagi saya begitu.
1: Pasti pernah kan di tahun ini juga terjadi.
0: Oh ya? Serius? Jahat siapa orang itu? Jangan bilang Bang Hot ya, awas kamu Bang Hot. Pulang kita buat perhitungan ya.
1: Lagi enjoy. Itu pernah terjadi ke Irin dan itu 50-50 sih antara perasaan saya ke apakah benar yang dibilang orang tersebut. Apakah memang saya seperti itu? Dan 50-nya lagi itu saya kayak sebenarnya saya tuh tidak seperti itu. Saya sudah melakukan ini, cuman kamu nggak tahu aja gitu. Jadi 50-50 perasaan itu. Apakah memang iya? Apakah sebaiknya saya ikuti kata dia atau tidak usah? Atau saya harus menjelaskan? Jadi ini benar-benar ke trigger satu harian sampai seminggu maybe ya. Sampai seminggu saya itu ke trigger banget.
0: Itu sudah kena mental sebenarnya.
1: Iya sih sebenarnya udah ketrigger. Karena memang cara menyampaikannya juga lumayan di saat mungkin fisik saya tidak siap menerima komentar begitu kan lagi lelah. Ditambah mungkin karena banyak orang juga kan. Jadi langsung aduh kenapa dia ngomong seperti ini begitu. Memang usianya kan terpaut jauh dari saya.
0: Jadi jauh di bawah atau jauh di atas?
1: Jauh di atas.
0: Oke.
1: Begitu. Jadi kalau posisi rame itu kan saya juga berpikir untuk etika dan adab saya menyikapi ya gitu. Tidak mungkin bersama orang tua langsung wow gitu. Tidak mungkin teman Pro 2.
0: Orang tua teman Pro 2
1: karena jauh.
0: Cukup tua berarti tua.
1: Karena jauh jadi saya bilang orang tua ya teman Pro 2. Karena di atas saya jauh sekali. Saya tetap akan bilang orang tua.
0: Iya sih. Nah itu tuh teman Pro 2 yang kadang tidak disadari ketika kita mengeluarkan komentar terhadap orang lain. Contohnya kayak Mbak Ayah ya dari sharing pengalaman ini. Bahkan sampai dengan satu minggu masih terus
1: kepikiran,
0: ketrigger
1: ucapannya, tapi okay, hanya seminggu, tapi sudah berbulan-bulan, saya tuh langsung kalau melihat orangnya tuh, aduh sudah tidak gimana,
0: kayak langsung ilfeel gitu.
1: Antara itu sama tidak terlalu respect dan tidak mau terlalu dekat begitu. Jadi sekedar aja cuek aja begitu.
0: Berarti kamu termasuk salah satu orang yang begitu mendapatkan komentar kayak misalnya komentar negatif dari orang lain yang bikin mental kamu down, kamu langsung membatasi untuk berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang tersebut.
1: Iya, karena
0: sama lagi.
1: Nah, itu ya ampun. Karena kan demi kesehatan mental kita,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Daripada terjadi untuk kedua kalinya, saya makin gimana-gimana, jadi saya batasi aja deh orang tersebut, sepertinya memang tidak bisa berdekatan dengan beliau begitu. Ya sudah. Jadi kita kan mungkin begitu.
0: Oke. Nah, ada juga sih Mbak Aya. Kalau saya pribadi tuh pernah dapat komentar yang gini. Kamu kayaknya kurang cocok dengan yang itu. Itu kurang-kurang apa, kurang cetar, kurang ini. Hey, saya tidak menyukai tipe-tipe yang cetar-cetar itu ya.
1: Oke, oke.
0: Tapi tidak sampai buat kepikiran juga sih. Kayak ya sudahlah. Atau misalnya kalau sekarang di situasi kemarin kan, waktu belum married saja kita akan selalu ditanya,
1: betul,
0: kapan married,
1: betul,
0: ya kan, kapan ini. Nah, begitu setelah kita married tuh semua bungkam nih, diam. Terus saya kayak sudah prepare gitu, pasti setelah ini akan ada pertanyaan lanjutannya lagi,
1: betul.
0: Setelah menikah akan ada pertanyaan lanjutan, kapan punya anak, ya kan, kapan punya baby, kok belum gitu. Seolah-olah bahwa apa ya, kita yang menentukan gitu Mbak Aya, kayak
1: iya, emang kita yang tahu. Kalau maksudnya bukan kita yang mengatur ya,
0: iya,
1: ini ya,
0: kita kan berusaha,
1: betul. Itulah orang tua tuh, bukan orang tua tapi orang lain,
0: orang lain ya.
1: Orang tua terus maksudnya ya, orang-orang lain tuh pada tidak berpikir ke situ ya, lebih kenapa sih harus bertanya seperti itu, karena
0: betul.
1: Iya, orang itu tuh tidak bisa menentukan jalan hidup dan jalan takdirnya, iya, gitu. Begitu teman Prodoa. Yang kamu tanyakan juga itu maksudnya hal-hal yang
0: personal sih sebenarnya,
1: dan tidak perlu sih. Kamu begini aja begini, pasti si beliau sudah melakukan segala hal, jadi tidak perlu ditanya begitu.
0: Iya. Yang tidak kalian ketahui ya, nangis-nangis Bombay juga mungkin sudah dilakukan itu, teman Prodoa ya. Kadang saya pernah begitu ya ditanya, kemudian saya menjawab, kan belum di ACC ya sama sih, yang di atas.
1: Betul lagi.
0: Ya kan, kayak oh my god, kamu memberikan pertanyaan itu kayak, kalau cuma bertanya begitu it's okay sih, kayak misalnya belum punya ya, belum ini, oke, kita akan jawab, oh ya doakan ya, gini kan. Tapi kalau dibilang cepat sudah, jangan lama-lama, kan bukan
1: oh my
0: kita
1: god
0: yang menentukan. Kayak ada lagi embel-embel itu,
1: iya,
0: cepat
1: lagi
0: sudah, jangan lama-lama, jangan ditunda-tunda. Please, kita tidak pernah menunda teman Prodoa ya. Siapa juga sih,
1: betul,
0: ya yang mau untuk lama atau ini tuh tidak ada.
1: Tidak.
0: Cuma memang belum dikasih, kayak ini kan di luar dari kendali kita sebagai manusia. Nah, yang ada di kendali, yang ada dalam kendali kita itu adalah ya kita menjaga diri,
1: betul,
0: kita kan, kita jaga pola makan, kita tetap olahraga, berdoa. Iya, teman Prodoa. Jadi kadang orang itu berkomentar tanpa pernah berpikir gitu,
1: betul,
0: dan menganggap bahwa semua tuh sama, perjalanan hidupnya itu akan sama. Kalau sudah nikah berarti harus cepat-cepat punya anak gitu.
1: Betul lagi.
0: Ya sih. Menyakitkan tahu tidak teman Prodoa ya?
1: Itu sangat-sangat tidak manusiawi pertanyaan seperti itu. Jadi apalagi bertanya kapan nikah ke umur orang-orang yang sudah lanjut, terutama untuk perempuan ya, itu juga jangan ya. Dia juga pasti mau menikah teman Prodoa, tidak mungkin tidak mau ya. Kalau kamu tanya terus kamu punya calon, ya enggak apa-apa, it's okay gitu. Kamu nikah, oh ini saya ada kenalan. Tapi kalau nanya, kok kamu belum nikah sih? Umur udah berapa? Jangan sampai jadi perawan tua. Kamu udah 35. Kayak gimana ya? Ya kan tidak mungkin dia tidak berusaha mencari.
0: Betul,
1: gitu,
0: pasti sudah. Cuma kan namanya kita menentukan siapa yang akan jadi partner life-nya kita, itu kan tidak mudah ya. Kayak
1: tidak sembarangan.
0: Iya, tidak sembarangan kita beli apa ya, beli baju atau tidak beli baju pun kita pilih-pilih kan ayah.
1: Setuju.
0: Kayak ini cocok tidak sih, pas tidak,
1: betul,
0: dengan kita. Masa untuk pasangan yang akan menjadi teman kamu seumur hidup, kamu tidak pilih-pilih, tidak memilih. Atau ada kata-kata dulu ya, pernah itu saya di, jangan terlalu pilih-pilih ya Nona. Kalau ada yang datang tuh diterima saja. Oh my god, kalau yang datangnya itu
1: kalau yang datang mirip-mirip bot
0: tahu ya kan bagaimana? Itu kan agak-agak ini juga. Betul, kan itu, pasti itu kita harus mencari kopi. Tahu juga ya kan.
1: Siapa yang kadang ada begitu?
0: Kok bisa ya orang padahal kan dari dulu juga kita selalu disampaikan bahwa mencari partner life, mencari pasangan hidup itu kan jangan lupa selalu 3B ya kan, bibit bebet bobotnya bobot. Teman berdua ya kan. Kalaupun mapan, mapan apanya dulu nih, bukan setuju. Mapan finansial yang dia sudah punya rumah, dia punya ini. Pernah lagi ada yang menjodohkan begini, saya jodohkan kamu ya sama dia. Dia tuh kontraktor gitu kan, sebut saja itu, dia kontraktor. Terus dia punya mobil, punya rumah, anak tunggal. Terus maksud lo gitu kan, maksud kamu apa? Kayak lucu ayah, maksudnya memang saya cewek seperti apa gitu. Betul. Yang dengan kamu datang dan memberitahu atau mengiming-imingi segala macam harta kekayaan itu akan buat saya kemudian luluh dan memilih dia. Oh tidak seperti itu kan. Betul. Kita kalau pilih pasangan juga lihat kan ke teman pro dua karakternya seperti apa. Oke deh, kita masih akan lanjut teman pro dua. Jadi buat kamu tadi ada yang request lagu tadi.
1: Oh,
0: siapa
1: ya?
0: Wijaya 80 terakhir kali. Terus ada yeah dari Asher. Alright teman bro dua, buat Bergman lagu kamu akan kita hadirkan. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu ada Triswaka dengan Aku Bukan Jodohnya.
1: Yes.

0: Okay, teman berdua, kita masih di cerita penutup hari.
1: Kita sudah masuk di segmen 2 nih teman berdua. Sudah 1 jam berlalu di cerita penutup hari dengan seru-seruan ya teman-teman yang join.
0: Betul.
1: Bergabung dan memberikan tanggapan-tanggapan tentang komentar-komentar orang lain.
0: Betul sekali teman berdua. Tapi pernah tidak sih Ayah waktu kamu mendapatkan komentar itu terus kepikiran apakah ini benar-benar menggambarkan diri saya itu? Pernah tidak kayak apa benar saya seperti itu hanya, atau hanya ini tuh hanya pendapat orang itu saja tentang saya?
1: Seperti tidak terlalu sih untuk memikirkan kalau apakah lebih ke kita introspeksi gitu ya. Sebenarnya saya orang yang menolak untuk introspeksi. Entah kenapa sepertinya saya itu tipe orang yang lebih menerima ketika orang tuh ngomong apa adanya karena memang itu kelakuan saya begitu. Okay. Memang salah saya dan dia bicara mengomentari saya lebih terima. Tapi kalau orang yang seperti itu tadi baru kenal terus tidak tahu mengomentari, saya malah tidak introspeksi kayak, kau kan tidak kenal saya begitu.
0: Nah, ya, kayak apa sih?
1: Apa sih? Kau kan tidak kenal saya begitu. Iya. Tapi ya sedikit sakit hati karena kau tidak kenal terus kau berani berbicara,
0: berkomentar
1: begitu.
0: Nah sih teman bro.
1: Jadi saya tidak akan kepikiran diri saya apakah benar yang diucapkan karena bikin pusing ya.
0: Iya betul.
1: Saya juga termasuk orang yang sensitif sebenarnya untuk orang-orang yang asing. Tapi kalau yang sudah dekat, sudah kenal lama, sering berbicara, sering intens komunikasi, kalau dia kasih masukan atau komentar, saya malah lebih okay orangnya. Bahkan walaupun mulutnya setajam silet ya, saya kayak lebih okay begitu.
0: Karena kamu merasa dia jujur gitu.
1: Iya, dan sudah kita sudah tahu satu sama tahu lah gitu sifat kita gitu. Dan kau langsung omong di depan saya jadi kayak okay lah gitu daripada ngomong di belakang.
0: Tapi memang lebih apa ya? Kita lebih bisa menerima ketika orang itu berbicara langsung di depan kita ketimbang berbicaranya itu di belakang. Kayak itu jadinya gosip, tidak jatuhnya
1: jadi gosip. Nah itu adalah orang-orang yang bermuka dua. Jadi melebar kan pembahasan kita sama berdua masuk ke orang-orang yang bermuka dua. Keren banget nih kita berdua di malam hari ini. Bisa kemana-mana loh ini. Mau jadi komentar padahal.
0: Iya, tapi ada juga yang kadang apa ya, komentar-komentar itu dibungkus dengan kayak misalnya kan cuma bercanda kayak gitu.
1: Aduh, iya. Tapi yang namanya bercanda kan harus digarisbawahi teman pro dua ketika dua-duanya sama-sama tertawa baru itu bercanda. Kalau hanya salah satu aja berarti tidak dong.
0: Atau ada salah satu pihak yang tidak merasa tersakiti.
1: Iya.
0: Tapi tubuh kita tuh bisa merasakan itu tuh bercanda yang memang dia benar-benar pure dia murni bercanda. Atau itu tuh kayak dia sebetulnya membuli gitu, maksudnya mengomentari tapi dibalut dengan hal yang seperti itu.
1: Bercanda ya,
0: ini bercanda.
1: Iya lagi, kita bisa kadang membedakan itu kenapa ya? Perlu kita cari tahu ya itu kajiannya dan sumbernya dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Kenapa bisa terjadi dalam tubuh kita seperti itu ya, teman-teman?
0: Kayak kita langsung bisa merasakan wah kayaknya ini bukan bercanda.
1: Betul.
0: Ini dia memang sengaja deh niatnya mau menjatuhkan atau membuli teman berdua ya. Tapi kalau niatnya memang bercanda, kita juga harus lihat ya, karena kan tidak semua orang tuh bisa terima semua candaan yang kita berikan.
1: Betul.
0: Ya tidak sih.
1: Betul
0: kayak
1: sekali.
0: Ayah sama saya tuh kan berbeda ya cara merespon
1: berbeda
0: sesuatu teman berdua ya. Jadi apa yang kamu biasanya lakukan kepada saya candaannya tidak sama dengan yang kamu lakukan buat Ayah gitu.
1: Iya.
0: Tidak bisa kamu samakan karena beda-beda responnya saya dan juga Ayah teman pro dua.
1: Setuju.
0: Ya gitu. Tapi kalau menurut kalian nih apa ya, kapan sebuah candaan itu sudah melewati batas?
1: Oh, keren nih teman pro dua boleh kasih masukan.
0: Betul.
1: Saran ataupun pengalaman ya.
0: Betul.
1: Kalau kamu sudah pernah mengalami bahwa candaan teman kamu atau siapapun itu kepada kamu sudah melewati batas itu itu seperti apa contoh-contohnya teman pro dua? Kalau menurut Kak Irin sendiri deh, salah yang, satunya bagaimana?
0: Yang sudah melewati batas itu tidak tahu tempat dan kondisi.
1: Oke, iya lagi.
0: Iya, candaan yang sudah tidak melihat tempat dan kondisi. Karena saya beberapa kali sering mengalami itu gitu. Okay. Situasinya itu tuh sebetulnya bukan waktunya buat bercanda. Tapi dibuat jadi candaan.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian di mana tadi seperti yang Ayah bilang juga kan, kalau ada orang lain di situ, terus bercandanya seperti itu yang kurang tepat atau kurang pas ya. Kan kadang kita menurut kita itu biasa di antara kita, tapi kalau sudah ada pihak-pihak lain yang belum terbiasa dengan cara kita untuk saling melemparkan jokes atau berkomentar, itu kan bisa orang akan punya penilaian yang berbeda gitu. Bener. Dan melewati batas juga sudah sampai menyentuh ke ruang personal.
1: Oh my.
0: Nah, saya paling tidak suka tuh kalau orang sudah menyentuh ke ruang personal, kecuali memang kita membuka akses untuk membuka akses untuk oke, kamu bisa masuk kalau untuk hal ini. Tapi kalau kita batasi itu jangan sampai
1: dia
0: lewat. Itu sih.
1: Oke, keren juga ya teman produk.
0: Apalagi fisik, saya paling tidak suka kalau
1: body shaming.
0: Iya, body shaming itu saya paling apa ya, kayak mendengar orang yang katanya ih bercanda tapi yang body shaming, kalau menurut saya tuh kayak
1: betul. Itu saya sekarang sudah belajar dari sekolah itu ada beberapa body shaming, jadi mungkin semakin besar, semakin kesini saya sudah mulai malah tidak ambil hati sih, lebih ke ih timbangan kok besaran, iya ngembang kan kayak mana ya, kenapa bisa
0: jadi dibalik gitu?
1: dibalik ya, itu memang mungkin terlalu bahagia ya tuh banyak makan tidak ada kerja, gimana ya menikmati hidup gitu, jadi gitu makin kesini jadi cara menyelesaikan supaya tidak sakit hati ya teman produk, apalagi buat kamu-kamu yang tiba-tiba terjadi perubahan fisik terus ada yang berkomentar terus kamu sakit hati, itu juga pernah saya alami, cuman semakin kesini ya seiring berjalannya usia ya, jadi lebih ke oh kita balik aja, kita iakan aja gitu. Iya memang besar gitu.
0: Oke, okay. Oh itu tipsnya ya.
1: Betul.
0: Salah satunya. Biar sekalian dia puas tuh yang berkomentar.
1: Biasanya langsung kayak oh tidak ada lagi sih yang mau dibahas, dia mengiyakan ya.
0: Betul.
1: Dia tidak menolak. Ih kok makin teman. Iya, cuman gitu kan. Memang emang ingin teman gitu. Ya mau gimana, gak mungkin kita marah karena dibilang gitu. Kalau misalnya marah ya itu tadi, kan mulut orang itu teman produk suka nyakiti ya. Terus kita makin kepikiran, itu juga bisa jadi tips untuk kamu bisa berdamai dengan komentar-komentar dari fisik gitu ya teman produk. Jadi lebih ke diiyakan aja, jadi orang akan mungkin sebagian orang akan dia, sebagian orang akan tetap berlanjut mungkin ya, ada juga.
0: Iya sih. Ah, begitulah teman produk ya. Kalau dulu tuh ada yang pernah bilang kalau saya tuh celingi teman produk. Ada yang mengomentari kayak celingi gitu. Padahal
1: apa
0: tuh? Celingi tuh kayak celingi apa ya? Suka gimana? Cari perhatian, caper gitu kan, kayak agak-agak bagaimana begitu.
1: Oh my
0: padahal,
1: god.
0: Hey, memang cara saya seperti itu teman produk ya, kayak kan saya tuh terbiasa menegur orang hai gitu kan, jadi kayak kayak ini anak apa
1: gitu. Oh my god.
0: Tapi kayak kita ketawa-ketawa saja sih. Kalau dulu iya betul, dulu kayak sakit hati kayak pasti bilang kan saya tidak seperti itu.
1: Betul.
0: Bahkan dulu ada saya ingat lagi ini zaman kuliah teman pro 2 ya. Dosen saya sih, tapi pada akhirnya kita tuh jadi bestie.
1: Oh my god.
0: Jadi bestie karena memang kan saya cara bicaranya begitu kan, Ayah. Terus beliau almarhum si bapaknya ya. Oh. Jadi bapaknya tuh bilang begini, "Kamu mau menggoda saya?" gitu.
1: Oh my god.
0: Sumpah itu tuh kayak yang bapak ini apa-apaan teman bro dua. Tapi setelah itu, setelah beliau tahu bahwa memang saya seperti itu karakternya, kayak saya suka senyum dengan siapa saja, kayak ketawa hai gitu untuk orang yang baru gitu kan. Terus kayak langsung setelah itu tuh beliau jadi akrab, jadi bestie.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak waktu praktek juga kayak oh ternyata beliau baik sih.
1: Baik.
0: Jadi kayak ya gitu ya, orang di awal berkomentar karena mereka belum tahu
1: belum
0: siapa
1: kita,
0: belum kenal kita.
1: Iya, padahal
0: betul.
1: Tidak maksud kita begitu.
0: Iya kan, namanya gitu, iya Pak, gitu kan senyum gitu. Bukan berarti senyum itu kita mau menggoda, bukan.
1: Saya juga berpengalaman punya teman yang begitu, karena mungkin kalau kita ketemu udah berapa belas tahun yang lalu, saya juga akan berpikir Kak Irin ini seperti, ih orang ini orang kayak SD tuh bagaimana begitu
0: kan kayak so kenal so dekat gitu.
1: Tapi semakin kesini ya teman pro 2 seiring berjalannya waktu ternyata ada memang orang-orang yang karakternya itu seperti itu gitu. Jadi kayak udah terbiasa. Dulu saya juga SMK ada teman yang say hello terus ini baru kenal dua langsung akar begini kan saya agak shock ya. Jadi saya perhatikan terus kami jadi bestie sampai sekarang nih. Bahkan jauh pun jauh jarak kami ya teman pro 2 dibatasi oleh apa ya air laut ya karena beda pulau tetap kami saling komunikasi padahal itu orang yang benar-benar waktu masuk SMK itu baru 2 hari kenal 2 hari masuk itu tuh dia langsung sapa ngajak ngobrol terus ke yang lain jadi saya langsung berburuk sangka dia itu caper begitu ternyata memang anaknya seperti itu
0: kan gitu. Tapi pernah tidak sih ayah kayak misalnya ada komentar yang meng-compare diri kita dengan orang lain. Ih dia sudah nikah, kenapa kau belum?
1: Oh iya.
0: Ih dia sudah kerja, kenapa kau belum? Ih dia tuh sudah begitu, kenapa kau belum?
1: Syukurnya saya tidak dapat komentar seperti itu. Iya, aduh harus disyukuri tidak. Karena lingkungan keluarga tidak pernah membandingkan saya dengan siapapun. Kemudian teman-teman juga sih, oke-oke gitu.
0: Tidak
1: tapi
0: ada
1: kalau yang mendengar orang lain berkomentar ke orang lain itu beberapa kali sih pernah.
0: Gitu,
1: iya. Dia seperti saudara sendiri, bibi itu memarahi anaknya dan membandingkan. Mungkin saya kalau di posisi anak kan sakit hati sekali mungkin
0: sekali,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Karena melihatnya aja kayak wajahnya udah mulai berubah gitu, dimarahi orang tuanya dibandingkan lagi. Aduh saya langsung bersyukur, orang tua saya tidak pernah membandingkan begitu.
0: Ini parah sih kalau bapak saya tuh biasa suka bukan membandingkan, iya sih kadang suka lihat itu anaknya di sana tuh gitu. Itu saya langsung kayak wah beradu argumen sama bapak saya tidak bisa begitu. Itu anak orang dia beda, saya beda.
1: Betul.
0: Saya dengan kemampuan saya sendiri dan dia dengan kemampuan dia sendiri.
1: Betul.
0: Dan untungnya mama juga salah satu orang yang tidak bisa begitu, tidak boleh membandingkan anak kita dengan anak orang lain gitu.
1: Itu jadi, tadi mungkin karena Tuhan tahu saya itu punya mental yang sensitif. Jadi kalau sekali itu terucap saya akan benar-benar down parah. Jadi itu tadi mungkin kenapa orang tua saya tidak pernah terucap untuk membandingkan saya dengan orang lain. Karena saya mendengar orang lain aja saya yang sakit hati walaupun itu bukan untuk saya begitu. Itulah dia. Tuhan tahu kadang memang porsi-porsinya kita dikasih hal-hal yang bisa kita terima dan beberapa hal yang tidak kita terima pasti tidak akan diberikan teman-teman.
0: Yes, oke. Buat kamu yang tadi request lagu Asher dengan ya, teman produ kita kasih. Ini dia buat kamu biar suasana malam hari ini makin semangat.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dua Lipa.
1: Jadi training sempat sempat viral lagunya tahun 2002 di sosmed.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu viralnya tuh seperti ini sih, karena si Dua Lipa ini kan di ketemu jodohnya itu sesuai dengan lagu itu, training session itu tahun 2002, di mana itu kan isi lagunya tuh itu sudah lelah ya. Jadi dia meminta laki-laki yang ya sudah semuanya lah sudah perfect lah kita bilang begitu, dan tidak perlu pacar-pacar lagi tuh, kayak membuang-buang waktu dan lain-lain ya.
0: Tadi
1: akhirnya benar-benar dipertemukan jodoh nya tahun 2002.
0: Keren ya.
1: Langsung. Jadi itulah jadi tren-tren anak-anak muda Indonesia yang selalu nyanyi ke lagu itu supaya berharap jodoh itu langsung datang. Jodoh yang sudah bisa mengendalikan dia, perfect sempurna, bisa mengontrol semuanya dengan baik begitu, tanpa harus perempuan itu lagi yang ikut serta begitu.
0: Jadi kayak jadi jodohnya itu sudah kayak dia paham sama si ceweknya gitu.
1: Iya, sebenarnya kan istilahnya
0: tanpa diminta buat kamu berubah.
1: Iya.
0: Kamu tanpa diatur-atur dia sudah paham apa yang harus dilakukan.
1: Sudah bisa mengendalikan situasi. Jadi itu kan lagu sebelum dia ketemu suaminya yang sekarang. Dan terus dia ketemu, jadi banyak orang-orang yang bilang the real apa ya, the real training session ya si Dua Lipa ini benar-benar terwujud dari lagunya dan itu kejadian di kehidupannya. Jadi banyaklah anak-anak muda kita ini yang semoga jejaknya Dua Lipa itu bisa mengikuti dia gitu. Dia juga bisa dapat yang seperti itu.
0: Amin gitu. Teman Pro 2
1: viral seperti itu ya, kalau tidak salah teman Pro 2.
0: Tapi kamu percaya tidak sih Ayah, kayak misalnya jodoh itu juga tergantung dari kesiapan kita. Dia akan datang kalau kitanya siap.
1: Setuju ya kan? Dan apa ya istilahnya, aduh saya lupa istilah apa ya, ada tuh dulu saya tuh punya teman, dia tuh selalu mencatat semua keinginannya. Jadi dia tuh udah terwujud, dia cek
0: wishlist-nya lah ya.
1: Dan mengucap berulang-ulang kata-kata baik gitu. Karena itu pasti akan terjadi, kayak aku mau cowok kaya begitu, kayak aku mau yang kaya begitu. Dan dia percaya itu kan suatu saat terjadi begitu. Tapi sekarang belum kelihatan sih, tapi beberapa wishlist dia itu sudah tercapai gitu sih. Dan kalau tulisan-tulisan buruk seperti dia kayak mengutuk mantannya, semoga kok gini-gini terjadi juga begitu. Jadi kayak the power of tulisan dan kata-kata begitu sih katanya. Tapi saya lupa tuh istilahnya apa ya, teman-teman udah boleh ingatkan saya lagi, itu apa ya?
0: Afirmasi.
1: Iya mungkin ya, afirmasi.
0: Ya kan, afirmasi ya? Kayak afirmasi positif ke diri kita.
1: Iya, itu astaga, iya itu teman produk afirmasi.
0: Afirmasi.
1: Karena melihat seperti artis-artis tanah air kita yang selalu membawakan lagu-lagu yang mungkin yang melo, yang sedih, yang galau, malah beberapa kejadian mungkin di kehidupannya, real life-nya, walaupun tidak tahu ya benar atau salah ya, tapi netizen tuh ada yang berkesimpulan tuh seperti itu ya, seperti contohnya kita bilang ATT Ayu Ting Ting katanya. Karena dulu kan awal lagu di bumi tuh alamat palsu. Jadi makanya sampai sekarang tuh ya dia ketemu sama jodohnya karena lagunya
0: itu
1: alamat palsu. Jadi kemana,
0: cocokologi gitu kan.
1: Cocokologi. Jadi banyak masukan netizen untuk selalu nyanyikan lagu-lagu yang baik katanya gitu, biar terjadi kehidupanmu yang hal-hal yang baik begitu.
0: Jadi
1: jangan nyanyi lagu-lagu yang galau atau lagu putus cinta atau bagaimana itu bisa terjadi.
0: Oh ya, saya tahu kenapa sekarang. Coba kalau kita dengar lagu-lagu yang sekarang ya, itu kan lagu-lagu yang bahasanya, semua itu bahasa-bahasanya tuh afirmasi yang positif.
1: Itu
0: apalagi
1: tadi
0: kayak Afif Kila itu kan lagu-lagunya tuh yang kayak uang gitu kan, mantra uang kayak gitu-gitu. It Gitaf itu kan lagu-lagunya kayak sekarang yang lagi hype juga si Bernadia. Bernadia itu kan yang lagu terakhir kan dia biasa pakainya tuh lagu bajunya tuh baju hitam, tampilannya tuh kan serba hitam. Terus sekarang dia tampilannya itu kan lebih kayak colorful, warnanya biru, bukan Bernadia. Terus lagunya itu adalah ternyata transisi kehidupannya itu, progres kehidupannya itu kan ditulis lewat lagu yang aku telah meninggalkan yang hitam itu gitu. Jadi sekarang dia ke kayak misalnya dia tuh terlahir
1: kembali ya,
0: kembali terlahir
1: dengan
0: baru,
1: yang berbeda, lebih fresh gitu ya. Itu
0: betul.
1: Tadi mungkin mau teman Pro 2 percaya itu tidak ya, memang takdir sudah ditentukan, tapi memang tidak ada salahnya sih kita coba untuk selalu mengucapkan hal-hal baik, menyanyikan lagu hal-hal baik. Itu juga lagu yang kita buat menyenangkan kan. Sudah bagus itu lagunya.
0: Betul teman
1: Pro 2. Kita selalu bahagia teman Pro 2.
0: Nah, ada juga tuh beberapa ada salah satu teknik, bukan beberapa, ada salah satu teknik. Pernah tidak sih Mbak ya dengar atau Mbak Aya lihat ya, yang kayak kayak dia ketuk ininya, kayak saya mendapatkan, kayak memberi afirmasi tapi dengan menyentuh bagian-bagian kepala, dahi,
1: saya baru tahu ini,
0: samping
1: saya
0: ini belum. Ininya nanti dengar deh, ada beberapa saya nonton beberapa podcast yang ternyata itu tuh berpengaruh. Kayak saya dicurahi dengan kenikmatan ini, uang saya melimpah, gini gitu, kesehatan baik, gini-gini, sampai akhirnya tuh kita memeluk diri kita sendiri, gitu. Ada beberapa di si ini, terus samping mata, bawah mata, terus di bawah hidung, terus di dagu, ya,
1: di dagu.
0: Terus di dada, daerah sekitar ini, sekitar dada, terus di samping sini, terus terakhir tuh kayak kita peluk diri kita. Kayaknya itu kalau diulang-ulang terus tuh akan bikin kita positif gitu, positif. Itu afirmasi positif yang
1: benar-benar
0: kita buat gitu.
1: Boleh juga ya, kalau kita coba, saya juga akan coba nanti dengan segala afirmasi positif dan juga dengan fisik tadi ya, mengutuk-ngutuk

0: Sumatera ya. Mana itu? Aduh, terbalik dong kita.
1: Ya dia anak Sumatera yang merantau ke NDR ya. Mungkin karena kamu kesana makanya Mbak Ayahnya kesini ya.

0: Hai Ran.
1: Ih, apaan sih main peluk-peluk aja?
0: Saya hanya mau merayakan hari pelukan sedunia loh, Ran. Kenapa tiba-tiba kamu tampar saya?
1: Hah? Emang ada hari itu? Hala, palingan modus kamu aja kan?
0: Astaga, sebentar ya, share-sharing dulu. Lihat nih, kalau setiap tanggal 21 Januari itu hari berpelukan sedunia. Benar kan?
1: Oh iya benar. Tapi pelukan juga harus sopan dan atas dasar saling setuju kan? Pelukan yang baik itu yang membuat nyaman, bukan sebaliknya loh Dio.
0: Iya sih, kamu benar.

0: Kalau semua orang langsung saya peluk seperti kamu tadi, bisa bengkak nih pipi saya.
1: Maaf ya. Jadi intinya kamu harus izin dulu, Dio.
0: Secara ilmiah, pelukan bisa bikin tubuh kita lebih rileks. Karena saat kita berpelukan, tubuh mengeluarkan hormon oksitosin yang bisa menurunkan stres dan bikin perasaan lebih tenang.
2: Selamat hari berpelukan sedunia.

0: Oke, teman Pro 2 tidak terasa ya waktu berjalan begitu cepat.
1: Yap. Tapi sebelum kita akhiri kebersamaan kita ini ada dari Setia Sampai Mati yang katanya
0: tuh
1: mau kirim salam buat keluarga yang ada di Maukaro, Mbak Kak Ondo, khususnya Mama Nekat dan Bapak Roket. Bapak terlalu meroket makanya mamanya nekat. Makanya terbangnya waduh, jangan terlalu jauh Bapak ya.
0: Aduh. Iya lagi. Aduh.
1: Oke, thank you so much buat semuanya yang sudah enjoy bersama kita berdua malam hari ini, teman Pro 2, ya kan? Mungkin ini tips terakhir ya. Kamu bisa melakukan 3 hal sederhana. Pertama, pisahkan fakta dan opini. Kamu harus tahu itu fakta tentang kamu atau itu cuma opini dia, ya kan?
0: Okay.
1: Kedua, tanya diri sendiri apakah orang ini tuh benar-benar kenal saya atau perjalanan hidup saya atau tidak. Dan yang ketiga, kembalikan perhatian kepada hidup kamu. Jadi jangan fokus pada komentarnya, tapi fokus pada hidup kamu.
0: Hoiri, keren ya teman Pro 2. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya.
1: Amin.
0: Teman Pro 2 bisa berdamai dengan segala komentar-komentar orang yang begitu jahanam ya.
1: Oh my God.
0: Dan semoga kedepannya segala sesuatu yang kita harapkan bisa tercapai satu persatu teman Pro 2. Jangan lupa selalu bersyukur juga buat kamu-kamu di luar sana. Itu yang poin paling penting, bersyukur.
1: Betul. Okay. Kita akhiri kebersamaan kita di cerita penutup hari ini.
0: Yes.
1: Kita ketemu lagi, ketemu sama saya besok ya, besok malam. Tunggu saya di jam yang sama.
0: Oke.
1: Saya Trinita
0: dan saya Aya.
1: Tetap enjoy terus di 92,2 MHz Pro 2 RRI ND.
0: Teman terbaik kamu.

0: Yunjan.
1: Gak apa-apa.
0: Kalau kamu butuh waktu buat ngerangkainya dulu, gak apa-apa kok. Yang penting, kamu kasih tahu aku ya.
1: Yaudah, aku pulang dulu ya.
0: Hati-hati ya.

Jan, siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh nggak harus kalau kamu lagi salah doang kok. Menjelaskan itu perlu. Supaya yang sebenarnya kamu lakuin itu baik, nggak jadi salah. Cuman karena kamu diem.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis?
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya,
2: Bang.
1: Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.
3: Terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

cuman pro 2. Tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi i sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang sama, kita berjalan, bermimpi, dan berharap dengan cara yang mungkin berbeda. Ada mereka yang melihat dunia tanpa cahaya, yang mendengar tanpa suara, atau yang melangkah dengan keterbatasan. Namun, bukan berarti mereka tidak mampu.
1: Juga punya mimpi, sama seperti kakak.
0: Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka punya hak yang sama. Hak untuk dihargai.

Nah, sekarang kamu tidak galau kan? Terima kasih telah mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND. Sampai ketemu besok.

Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami untuk menemani teman Pro 2 di edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 tentunya besok di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih di frekuensi kami yang sama, FM 92,2 MHz. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas dan rekan saya Cahya, juga Rindo mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Rabu 30 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Putri dan rekan operator saya Kenny serta seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

0: Ih, kuku lo panjang banget sih. Ntar jadi sarang bakteri loh.
1: Duh, ini keren tahu, bisa menunjang penampilan aku. Lagian, aku emang jarang gunting kuku juga sih. Nggak punya gunting kuku juga sih.
0: Yeay, pantas aja. Nih, gue bawa nih.
1: Sini pinjam. Eh, tapi sebentar deh. Kamu tahu nggak sih, dulu siapa sih yang nemuin gunting kuku?
0: Tahu dong. Jadi gini. Sebenarnya, penemu gunting kuku tidak diketahui secara pasti siapa. Tapi, yang tercatat dalam sejarah, hanya ada hak paten pertama untuk pengembang gunting kuku di Amerika Serikat pada tahun 1875. Paten tersebut didaftarkan oleh seorang bernama Valentine Fogarty. Gunting kuku adalah alat yang menggunakan prinsip kerja tuas. Tuas itu sendiri memiliki pembagian kelas dalam sistem kerjanya, yaitu titik tengah, tumpuan, dan pengungkit. Nah, seiring perkembangan zaman, saat ini gunting kuku umumnya sudah dilengkapi 3 perangkat lain, seperti alat pembuka botol, pisau kecil, dan alat penghalus ujung kuku.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, sini pinjam gunting kukunya.
0: Pinjam apa?
1: Ya gunting kuku lah, masa pinjam hati kamu.

Taman Berdoa saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Program Berdoa akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi Putri temani kamu dengan info Pro 2. John Tona minta penanganan lebih dini hadapi erupsi Ilelewe Tolok. Pemerintah desa John Tona meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak erupsi Gunung Ilelewe Tolok, di mana permintaan ini disampaikan karena posisi desa John Tona berhadapan langsung dengan kawasan gunung tanpa penghalang alam. Kepala desa John Tona, Nikolaus Akewatun, mengatakan kondisi desa berbeda dengan sejumlah wilayah lain di sekitar Gunung Ilelewe Tolok, karena menurutnya tidak terdapat bukit yang menjadi penghalang antara wilayah pemukiman dengan gunung. Sehari jelang pilkades, logistik dikirim ke 64 desa di Manggarai Barat. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mulai mendistribusikan logistik pemilihan kepala desa atau pilkades ke 64 desa yang akan menggelar pemilihan secara langsung. Distribusi dilakukan serentak sehari sebelum pencoblosan nanti di Senin 28 September 2026. Pelepasan logistik ditandai dengan apel di halaman kantor Bupati Manggarai Barat yang dipimpin Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng. Logistik yang dikirim meliputi kotak suara, surat suara, formulir C plano, tinta, paku, gabus, gembok, serta segel, format laporan hasil, dan juga berita acara. Sebanyak 83 guru MAN ND susun perangkat pembelajaran mendalam terintegritas. Sebanyak 83 guru MAN ND Nusa Tenggara Timur menyusun perangkat pembelajaran mendalam yang terintegrasi dengan kurikulum berbasis cinta atau KBC. Kegiatan penguatan berlangsung selama 4 hari 25 sampai 28 September 2026 dengan pendampingan dua pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wahyuni Budiasi dan Cici Bunga Melati. Maksud saya Cici Bunga Mulyati. Dalam kegiatan ini, para guru tidak hanya menyusun perangkat pembelajaran, tetapi juga mempraktikkan penerapannya. Materi juga meliputi analisis capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran, penyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, asesmen tes kemampuan akademik hingga rencana pembelajaran mendalam. Teman Pro 2, itu informasi yang dapat Putri sampaikan di Info Pro 2 pagi hari ini. Informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

di pagi hari ini. Semoga semuanya tuh dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya siap menjalani hari ya. Putri hadir temani teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi Rabu 30 September 2026. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah sampai di penghujung September nih teman Pro 2. Besok kita sudah masuk ke bulan baru. Artinya ya ada kesempatan baru lagi nih buat kita untuk memulai sesuatu, memperbaiki sesuatu, atau mungkin melanjutkan apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Kalau September kamu belum berjalan sesuai rencana, it's okay, tidak semua hal harus selesai dalam satu bulan. Yang penting itu ya, kamu jangan berhenti dulu teman Pro 2. Bulan baru juga bukan berarti kita harus jadi orang yang baru ya. Cukup jadi versi diri kita yang sedikit lebih berani, atau mungkin juga lebih tenang dan lebih percaya sama proses. Jadi pagi ini jangan mulai dengan pikiran kayak, aduh hari ini pasti saya bakalan menjalani hari dengan berat gitu. Coba ganti dengan kata-kata seperti ini, saya kayaknya bisa menjalani hari ini dengan baik dan dengan lancar, atau saya jalani dulu saja satu-satu, saya bisa gitu. So semangat ya buat teman Pro 2 yang sudah bangun pagi di hari ini, yang sudah siap ke sekolah, ke tempat kuliah gitu, atau ke tempat kerja, atau yang ke tempat jualannya gitu ya. Dan mungkin ada yang hari ini masih berjuang mencari alasan untuk bangun dari tempat tidur, it's okay juga. Apapun agenda kamu hari ini teman Pro 2, semoga ada satu hal baik yang terjadi. Dan kalau hari ini belum sesuai harapan, setidaknya jangan menyerah di tengah jalan ya. Karena pagi ini kita tidak perlu langsung hebat teman Pro 2, cukup mulai. Sisanya itu kita lanjutkan sambil jalan. Dan teman Pro 2, Putri temani kamu semua sampai di pukul 10 pagi nanti. Tentunya hanya di Only One 92,2 FM Pro 2 RRIND ya. Buat teman Pro 2 yang sedang berada di luar jangkauan frekuensi kami, kamu masih bisa tetap dengarkan Pro 2 RRIND melalui aplikasi RRI Digital, bisa juga di streaming di rri.co.id, dan tentunya bisa langsung di 92,2 FM. Pagi ini Putri bakal temani dengan Kepo Time, terus ada Flores Share Playlist atau FYP, kemudian ada Pro 2 Spot, dan ditutup dengan Obras. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bareng Putri di Spada. Dan Putri mau ucapkan sekali lagi selamat datang di hari terakhir bulan September ya buat teman Pro 2 yang belum bangun. Ayo wake up, wake up. Hari ini sudah di hari terakhir bulan ini gitu. Jadi kita harus lebih jalannya lebih agak sedikit dipercepat nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, saya mau ajak kalian untuk lihat sebentar ke kalender kalian. Entah itu kalender yang di dinding, yang di meja, atau yang di HP gitu ya. Lihat hari ini tanggal berapa. Tanggal 30 September teman Pro 2. Mungkin buat sebagian orang nih ya, ini nih cuma tanggal biasa gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat lebih dekat lagi nih teman Pro 2, di tanggal 30 September kayak hari ini nih punya beberapa makna dan juga peringatan yang menarik. Ada yang berkaitan dengan sejarah Indonesia, terus ada juga peringatan internasional, dan bahkan ada juga perayaan nasional di negara lain. Jadi daripada cuma tahu, oh hari ini tanggal 30 September ya, akhir bulan ya, tanggal tua ya, dompet menipis ya, yuk kita cari tahu apa saja yang menarik dari tanggal ini ya. Putri juga sudah rangkum informasinya buat teman Pro 2, dan siap-siap bakal Putri sampaikan buat kamu. So teman Pro 2 yang sudah penasaran, tahan dulu rasa penasarannya karena kita ke playlist dulu.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

Oke, teman Prajua, masih di Kepo Time ya, teman Prajua. Tanggal 30 September itu memang tidak bisa dilepaskan dari salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu gerakan 30 September 1965 atau G30S. Peristiwa ini melibatkan penculikan dan juga pembantaian sejumlah perwira angkatan darat dan kemudian menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan politik Indonesia, teman Produa, di mana peristiwa tersebut juga berkaitan dengan perubahan besar dalam kehidupan politik nasional pada masa itu. Namun ketika membicarakan sejarah 30 September 1965, kita juga perlu ingat nih bahwa peristiwa ini memiliki konteks yang kompleks dan menjadi bagian dari perdebatan dalam historiografi Indonesia. Karena itu pembahasannya juga perlu melihat sumber sejarah dan konteks zamannya secara hati-hati ya. Dan teman Produa, tanggal ini juga berkaitan dengan tanggal 1 Oktober nanti yang setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi sejarah tuh bukan sekedar menghafal tanggal dan juga nama ya, teman Produa. Dari sejarah kita bisa belajar bagaimana nih sebuah peristiwa tuh bisa membawa perubahan besar dan bagaimana generasi berikutnya tuh memahami perjalanan bangsanya. So itu dia ya teman Produa, bagian pertama deh kita sebutnya dari informasi kita di pelaksanaan 30 September. Setelah ini kita bakal lanjut gitu ya. Ada satu peringatan internasional yang menarik karena berhubungan langsung dengan bahasa dan juga komunikasi. Apakah itu? Stay tune terus.

Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

sekarang kita masuk ke bagian yang keduanya teman pro juga. Ternyata di tanggal 30 September itu diperingati sebagai, juga diperingati sebagai International Translation Day atau Hari Penerjemah Internasional. Peringatan ini ditetapkan oleh PBB melalui resolusi Majelis Umum nomor 71/2088 pada 24 Mei 2017. Tujuannya itu untuk memberikan penghargaan kepada para profesional bahasa, mulai dari penerjemah, guru bahasa, sampai dengan terminolog. Kalau dipikir-pikir ya, pekerjaan mereka memang punya peran besar nih teman Pro 2. Bayangkan kalau tidak ada yang membantu menerjemahkan bahasa dari satu negara ke negara lain. Komunikasi antar negara, terus juga pendidikan, bisnis, bahkan pertukaran budaya itu tentu akan jauh lebih sulit nih. Pemilihan di tanggal 30 September sendiri punya kaitan dengan Santo Jerome, di mana dia ini adalah tokoh yang dikenal karena menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin dan kemudian dikenal sebagai santo pelindung para penerjemah. Jadi hari ini bisa jadi peringatan atau juga pengingat ya buat kita bahwa bahasa tuh bukan cuma soal bicara, tetapi soal bagaimana nih peran atau pesan tuh bisa sampai dan dipahami oleh orang lain. Dan ternyata belum selesai teman Pro 2. Di tanggal 30 September juga menjadi hari yang spesial bagi salah satu negara di Afrika, yaitu ada namanya Botswana. Botswana ini memperingati hari kemerdekaan mereka itu setiap 30 September. Dan negara ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris di tahun 1966, tepatnya di 30 September. Jadi satu tanggal tuh bisa punya cerita yang berbeda-beda di setiap tempatnya kan. Dan kita masih punya perayaan terakhir teman Pro 2. Ini agak sedikit dekat dengan pekerjaan kami sebagai penyiar gitu. Jadi buat kamu yang masih penasaran, stay tune terus di 92.2 FM. Hai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pro 2, kita lanjut dengan perayaan di 30 September teman Pro 2. Dan yang ini yang mungkin paling dekat dengan kehidupan kita di era digital nih. Di tanggal ini 30 September tuh juga dikenal sebagai International Podcast Day atau Hari Podcast Internasional. Podcast sekarang tuh sudah menjadi salah satu media yang banyak digunakan untuk berbagi informasi, terus juga untuk berbagi cerita, hiburan, pendidikan, wawancara, sampai ke pengalaman pribadi. Dan kalau dipikir-pikir ya, podcast tuh punya konsep yang sederhana. Ada suara, ada cerita atau informasi, lalu ada orang yang mau mendengarkan. Tetapi satu hal yang sederhana itu, sekarang tuh lahir begitu banyak karya dan juga komunitas di dunia digital. Jadi buat anak muda, podcast juga bisa menjadi ruang untuk belajar sekaligus untuk berkarya. Tidak harus selalu membahas sesuatu yang besar ya. Bisa cerita tentang pengalaman, hobi, terus musik gitu, atau kehidupan sehari-hari, sampai ke obrolan ringan pun bisa menjadi sebuah konten yang menarik kalau dikemas dengan baik. Jadi di tanggal 30 September ini teman Pro 2, kita bisa melihat nih ada banyak cerita di balik satu tanggal tuh. Tadi ada Sejarah Indonesia, terus ada penghargaan untuk para penerjemah dan pekerja bahasa, kemudian Hari Kemerdekaan Mustawa, dan ada juga momentum untuk mengapresiasi perkembangan podcast sebagai media digital. Intinya tuh ya, kalender tuh bukan cuma kumpulan angka teman Pro 2. Di balik setiap tanggal itu selalu ada ceritanya, sejarahnya, atau orang-orang, atau bisa juga sesuatu yang bisa kita pelajari. Dan sekarang teman Pro 2, kita bakalan lanjut ke keseruan kita di Spada ya, ke segmen yang satu ini setelah dari Kepo Time nih. Aduh, kalau kita bicara ke segmen yang satu ini, sudah siap-siapkah kalian mau memilih lagu favorit apa, merupakan lagu apa? Saya tetap di sini ya teman Pro 2, Putri terus-terusan dengan kamu sampai di pukul 10. Jadi siapkan playlist kamu dari sekarang. Sesaat lagi kita bakal masuk ke FYP Flourish Your Playlist.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu, playlist kamu, cerita kamu.

teman Pro 2. Yeah, masih bareng Putri ya. Kita masih semangat di 92,2 FM nih. Putri temani kamu selama 1 jam ke depan di Flourish Your Playlist. Aduh, sudah siapkah playlist kamu teman Pro 2? Karena Putri sudah sangat siap nih mengatur playlistnya dari teman Pro 2. Jangan lupa ya kalau kamu gabung sertakan nama dari mana atau alamatnya di mana. Salam-salamnya kalau memang ada gitu ya. Langsung drop di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Pertama saya mau baca dulu pesan nih dari teman saya. Halo Kak Put, selamat pagi. Saya dari Andita, okay, selamat pagi juga Andita. Saya adalah salah satu fans dari Vandetta Rap Kak. Ih, keren kamu. Kenapa kamu langsung memperkenalkan diri seperti itu? Apakah karena kita melihat ya beberapa lewat di FYP saya gitu ya, ada Vandetta Rap lagi ini apa nih konser di Kupang gitu ya. Kamu di mana nih Andita? Semoga kamu di Kupang ya biar bisa nonton juga tuh. Atau sudah nonton juga tuh kemarin pelaksanaan konsernya tuh. Mau dong putarin lagunya Vandetta Rap Kakak. Vandetta Rap ya. Sorry. Vandetta Rap Kakak Trauma. Okay. Salam-salamnya buat para pencinta Papsel dimanapun berada. Okay. Buat Anindita dan juga para pencinta Papsel, Vandetta Rap Traumanya sudah masuk ya. Tapi kayak pagi-pagi langsung dikasih trauma gitu. Ada apa nih dengan kita, dengan rasa trauma ini? Tapi buat kamu apapun itu bakal Putri putarkan. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagi masih bisa ya, tentunya di 92,2 FM. Karena selama 1 jam ke depan kita akan seru-seruan di sini. Jangan lupa requestnya di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Ini buat Andita dan juga para pencipta Papsel. Ada Vandetta Rap dengan Drama.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Itu dia tadi ada Noah dengan separuh aku dan naikilah MMG memanggu gue. By the way, itu adalah requestan dari Bang Irul dan juga Rani. Tadi Bang Irul bilangnya gini, assalamualaikum, selamat pagi Kak Kepot, mau dong request lagunya Noah separuh aku, salamnya buat anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberi kesehatan. Untuk Kak Kepot yang lagi bertugas, terima kasih. Terima kasih juga buat Bang Irul. Dari Rani katanya tadi kan mau lagu Naikilah MMG Main-main Gue. Sudah saya putarkan Rani, semoga lagu yang kamu pilih bukan cuma lewat di playlist pagi ini saja ya, tapi pesannya juga benar-benar sampai nih kepada seseorang yang mungkin sedang kamu harap mendengarkan requestan kamu gitu ya. Bilangnya kan malu gitu ya, gengsi, bilang kamu itu tuh punya saya gitu. Jadi dipakailah Naikilah dengan MMG. Sekali lagi Bang Irul dan Rani, requestan kalian sudah diputarkan ya. Semoga lagu-lagu tadi bisa menjadi teman aktivitas kalian di pagi hari ini. Buat teman Pro 2 yang mau gabung masih bisa gabung di Flourish Your Playlist. Karena Putri masih bakal seru-seruan kurang lebih 30 menitan bareng kamu di FYP teman Pro 2. Kirim lagu pilihan kamu, tulis nama dan salamnya. Siapa tahu ya lagu pilihan kamu berikutnya itu justru jadi soundtrack kamu di pagi hari ini. Langsung drop di WhatsApp Pro 2 di 0821 476504.

sahabat kreatif, kenapa kata anjing itu kasar? Menarik nih, padahal kalau dilihat, anjing itu adalah hewan yang lucu, penurut, dan juga hewan yang paling setia. Nah, kenapa jadi sebutan kasar, sahabat kreatif? Nih, simak faktanya ya. Sebuah kata bisa dianggap kasar karena adanya kesepakatan sosial. Karena kita sama-sama tahu itu kasar, ya jadinya kasar. Sejarahnya begini, sahabat kreatif. Ketika orang Belanda membedakan dirinya dengan orang pribumi Nusantara, yaitu orang Indonesia yang sedang dijajah. Orang Indonesia disebut kayak gitu karena mereka tahu mayoritas penduduk Nusantara adalah Muslim. Nah, dalam Islam, anjing adalah binatang yang bernajis. Makanya mereka menyebut pribumi Nusantara dengan kata anjing tadi untuk merendahkan kita saat kita dulu dijajah. Kebiasaan itu malah kita bawa sampai dengan sekarang. Makanya, kalau bisa sih jangan mengeluarkan kata-kata itu ya, sahabat kreatif. Itu tidak baik.

Masih di 9,2 FM dan tentunya masih di Pro FYP ya, maksud saya Flourish Your Playlist bareng Putri di sini, teman Pro 2. Masih ada requestan yang masuk, mau dong Kak Put lagu dari Talon Karibo featuring Novia Bamid dengan Ambon Manise dari seseorang yang lagi-lagi tidak menyebutkan nama dan di mana nih. Masuk requestan berikutnya ada dari Lita di Borong. Halo, selamat pagi Lita. Bagaimana kondisi Borong saat ini? Kalau di Kota Endek, kondisinya di pagi hari ini, tadi itu agak sedikit mendung-mendung gitu ya di paginya. Tapi ternyata saat ini tepat di pukul 7.35 nih, setengah 8, mataharinya tuh sudah mulai keluar pelan-pelan nih. Tapi kayaknya udaranya tuh masih agak sedikit sejuk nih. Semoga Borong juga punya cuaca yang enak ya buat melakukan aktivitas di pagi hari ini. Requestannya adalah lagu Astaga Bercanda yang ada di TikTok. Astaga Bercanda yang ada di TikTok. Oke, Astaga Bercanda itu kalau tidak salah penyanyinya Akbar sama Mingse ya, jebolan dari Idol tuh teman Pro 2. Nanti Putri bakal cari dan masukkan ke playlist. Jadi kita ke requestan pertama dulu buat kamu yang datang request tanpa menyebutkan nama dan alamat. Kasih deh ini buat kamu, Ambon Manise dari Totan Karibo featuring Novia Bami dan Jackson Jeran.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Ya tadi ada The Chainsmokers featuring Daya dengan Don't Let Me Down, teman Pro 2. Ya benar sekali. Apapun itu tidak akan bikin kita let down gitu. Kita justru harus mengangkat kepala kita, melihat ke depan gitu ya. Tetap berjalan apapun yang menerjang kita gitu, teman Pro 2. Oke, dan tidak terasa teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung Flourish Your Playlist di pagi hari ini ya. Buat kamu-kamu, thank you, terima kasih yang sudah kirim request lagu. Terus juga ada beberapa yang tadi kirim pesan dan juga salam bagi teman-temannya yang lain gitu ya. Buat yang lagunya sudah diputarkan, semoga bukan cuma musiknya saja yang bisa menemani kamu, tapi mungkin juga ada pesan di balik lagunya yang juga benar-benar sampai ke orang yang kamu mau tuju gitu. Dan buat teman Pro 2 yang belum sempat request, santai, masih ada Pro 2 Hitlist nanti di pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Dan sekarang waktunya kita bakal lanjut ke segmen berikutnya, jadi tetap stay karena pagi kamu tuh belum selesai ya teman Pro 2. Putri masih bareng kamu semua sampai di pukul 10 nanti. So tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kita tutup dulu Flourish Your Playlist di edisi hari ini ya. Kita akan jumpa lagi di FYP edisi berikutnya.

0: sebenarnya apa sih arti dari Hom Pimpa Ala Yung Gambreng? Penasaran tidak? Well, waktu kecil dulu mungkin pernah memainkan permainan ini, atau bahkan kamu mungkin tidak pernah bermain sama sekali. Hom Pimpa itu bahasa apa ya? Apakah buat nakut-nakuti setan? Atau bagaimana? Menarik nih. Dari beberapa sumber yang saya baca, Hom Pimpa Ala Yung Gambreng ternyata adalah bahasa Sanskerta, yang artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo bermain. Kalimat ini menjadi populer karena dulu sering diucapkan si Unyil di TVRI era 80-an sampai 2000-an. Makanya anak-anak zaman itu selalu mengikuti kata-kata ini ketika hendak bermain bersama-sama. Sayangnya anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain gadget daripada permainan tradisional. Padahal permainan tradisional itu sangat menarik dan sangat merakyat. Permainan tradisional sekarang terpinggirkan dan nyaris dilupakan.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.